0: شيخ عثيمين رحمه الله ada sebagian orang yang berpendapat tentang masalah ini, kita puasa, kita ikut pemerintah dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ini saya bawakan fatwa majmu' fatwa warasail fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di juz yang ke-19. Juz 19. Di halaman 39 sampai halaman 43. Kata beliau, ada yang puasa dan juga berbuka mengikuti Saudi Arabia. Ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak. Jadi ada, saya ulangi, ada yang ikut pemerintah dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah saja, sedangkan Idul Adha tetap ikut pemerintah. Ini masalah yang diperselisihkan, mana yang kuat dari pendapat-pendapat ini. Kita kembali kepada pokok permasalahan, semua kembalinya kepada ru'yatul hilal. Semua masalah kembali kepada ru'yatul hilal. Adanya hari Arafah, berarti kan hari Arafah itu berarti adanya pada tanggal kapan? 9 Zulhijjah, setelah Saudi melihat ru'yatul hilal. Begitu juga kita di sini menentukan dengan ru'yatul hilal di sini. Pemerintah menentukan. Kalau seandainya pemerintah salah dalam menentukan, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "As-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudhahun." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, puasa yaitu di hari kalian berpuasa bersama kaum muslimin, artinya bersama pemerintah ulil amri, dan berbuka yaitu ketika kalian semuanya berbuka bersama seluruh kaum muslimin. Adha, Idul Adha, yaitu di hari kalian semua berkorban, semua kaum muslim berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, makna hadza anna shauma wal fitra ma'al jama'ah wa 'inda min nas. Kata Imam Tirmidzi bahwa kita berbuka, berpuasa dan berbuka bersama jamaah dan seluruh kaum muslimin yang ada di negara itu. Kemudian dalam riwayat Abu Daud disebutkan, wa fitrukum yawma tuftirun wa adhaakum yawma tudhahun, yaitu Idul Fitri kalian ketika kalian semua berbuka, dan hari raya kalian ketika kalian berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan sahih riwayatnya. Dalam riwayat Tirmidzi juga ada perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tadi saya bawakan yang pertama riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Tirmidzi yang juga sahih disebutkan oleh Aisyah, Rasul bersabda, "Al-fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yudhhi an-nas." Yaitu berbuka ketika manusia berbuka, dan adha ketika manusia berkorban. Ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sahih. Dan ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam riwayat Ibnu Majah, di dalam hasyiahnya, hasyiah As-Sindi, dijelaskan bahwa zahir hadis tersebut bahwa masalah-masalah ini, masalah puasa, Idul Fitri dan Idul Adha bukan urusan pribadi, tetapi dikembalikan kepada imam dan jamaah. Artinya kembalikan kepada siapa? Pemerintah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan jamaah kaum muslimin. Oleh karenanya apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka adalah dia mengikuti pendapat imam tersebut. Artinya imam sudah menolak, ya sudah. Di Indonesia ini ada berapa yang mengatakan melihat, tapi imam menolak, pemerintah menolak. Ya sudah, tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Jangan kita paksakan masalah ini. Ini dalam Hasyiah Ibnu Majah ketika menjelaskan hadis Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 1660 di Kitab Ushiyam. Itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hakim ini, keputusan hakim kata beliau, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf, hukum pemerintah itu menghilangkan khilaf. Jadi ada perbedaan di rakyatnya, ada yang mau ikut Saudi, mau ikut ini, tapi pemerintah menghilangkan khilaf. Kita wajib untuk mengikuti ulul amri, keputusannya ulul amri. Ketika ulul amri memutuskan sekarang ini bahwa kita 1 Dzulhijjah hari Jumat, berarti kita ikut ulul amri. Berarti puasa Arafahnya hari apa? Sabtu. Idul Adhanya hari apa? Ahad. Ikut pemerintah. Karena keputusan hakim kata Syekh Utsaimin, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan beliau menjelaskan bahwa kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini dalam majmu' fatwa Rasul Syekh Utsaimin di juz yang ke-19. Dari halaman 39 sampai halaman 43. Ini penjelasan beliau. Artinya tetap kita kembalinya kepada setiap negeri, likuli beladin ru'yatuhum. Sebab kalau enggak gitu akan terjadi kekacauan nanti. Setiap orang masing-masing. Saya enggak mau ikut pemerintah, saya mau ikut sendiri. Yang lain umum sendiri. Ini akan terjadi kekacauan nantinya. Sekarang kita disuruh untuk mengikuti ulul amri. Apakah ulul amri itu orang yang baik atau orang yang buruk? Hatta jihad demikian. Kita bersama ulul amri. Orangnya baik, zalim atau tidak zalim, tetap bersama ulul amri. Jadi masalah ini kata beliau khilafiyah, tapi hukum hakim itu adalah menghilangkan khilaf. Beliau ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan, Syekh Utsaimin juga menjelaskan ketika menjelaskan puasa Ramadan demikian, wa kadzalika, terakhirnya beliau wa kadzalika yaumu Arafah. Wa kadzalika yaumu Arafah. Kata beliau, ittabi'u al-balad alladhi antum fihi, kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Jadi puasa Arafah kita ikut negeri ini umumnya. Jangan kemudian puasa Arafah ikut Arafah, lebarannya ikut di sini. Berarti ada satu hari itu yang kosong. Iya. Jadi kita mengikuti negeri yang ada. Itu yarfa'ul khilaf. Beliau juga ditanya di halaman 47 di juz yang ke-19 di Kitab Ushiyam fatwa Syekh Utsaimin, ketika ditanya tentang masalah matla'. Apakah kita dengan satu matla', mengikuti satu matla', bahwa kalau Saudi umumkan semua negara harus ikut. Kata beliau hadza minan nahiyah al-falakiyah mustahil. Dari segi ilmu falak mustahil, enggak mungkin semua negara seluruh dunia harus ikut Saudi, mustahil, karena beda. Beda waktu dan beda jam. Enggak mungkin bisa sama, enggak mungkin, mustahil. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya tentang masalah ini, tentang perbedaan ini. Kemudian disebutkan berapa dalil yang tadi saya sebutkan. Dan kalau antum lihat, semua kaitannya dengan hilal. Nabi menyebutkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hatta yang tadi yang kita bahas tadi tentang masalah menggunting kuku dan rambut, Nabi kaitkan dengan apa? Hilal Dzulhijjah. Kata Nabi, "Man kana dzabghun yadzbu fa idza ahalla hilala Dzulhijjah." Jadi kaitannya dengan apa? Hilal. Bukan kaitan dengan tempat. Kaitannya dengan hilal. Sekarang hilalnya di sini Jumat. Ya sudah, kita ikut di sini. Puasanya tanggal 9 Arafah, tanggal 9. Apakah di Arafah itu ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Tetap namanya puasa tanggal 9 itu puasa apa? Arafah. Ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Mungkin aja suatu waktu enggak ada yang wukuf. Dan perbedaan ini sejak zaman dahulu seperti dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Inba'ul Gumar. Beliau Inba'ul Umar fi Abna'il Umar fi Tarikh. Beliau membawakan tatkala wukuf padang Arafah itu di Mekah hari Jumat, terjadi perselisihan, sementara hari raya Idul Adha di Kahira di Mesir itu hari Jumat. Jadi lebih dahulu di Kairo lebarannya hari Jumat, sedangkan wukuf baru hari Jumat. Terjadi perbedaan dan itu enggak ada masalah. Karena mereka kembali kepada apa? Ru'yatul hilal, mereka lihatnya. Jadi perbedaan itu bukan baru sekarang, sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi ini perbedaan para ulama ijtihad. Kita mengikuti yang lebih aman. Syekh Utsaimin mengatakan kembali kepada ikut pada negeri yang kita ada, itu lebih aman dan kita enggak bingung. Kalau kita ikut Arafah juga kita bingung nantinya tentang idnya kapan kita. Umpamanya sekarang kita ikut Arafah, kita puasa Arafah ikut Saudi. Begitu besoknya di sini baru puasa Arafah. Kita id, kita juga bingung. Ini idnya kita benar apa tidak? Terus nanti kaitannya motong korbannya kita benar apa enggak ini? Karena di Indonesia belum ada yang motong korban. Jadi ini masalah yang seperti ini kita kembalikan kepada ulama. Ijtihadnya ulama bukan kita sebagai penuntut ilmu. Dan saya sudah jelaskan dari fatwanya Syekh Utsaimin. Nanti Anda bisa lihat di juz yang ke-19. Jadi beliau menyebutkan bahwa hukumnya sama. Artinya hukumnya Idul Fitri dengan hilal, begitu juga Idul Adha dengan hilal, maka kalian mengikuti negara kalian. Syekh Utsaimin menyebutkan ikuti negara kalian. Ini nasnya jelas, beliau menyebutkan demikian dalam fatwanya. Wa kadzalika yumaru ittabi'u al-balad allati antum fihi. Demikian hari Arafah kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Ini fatwa seorang ulama yang alim. Jadi akar perbedaan para ulama itu bukan Arafah. Perhatikan, bukan apa? Bukan Arafah, tapi apa? Apa? Ru'yatul hilal, bukan Arafah. Sebab Nabi menyebutkannya apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Tadi saya sebutkan fa idza ahalla ahalla hilal Dzulhijjah. Nabi kaitkan dengan hilal Dzulhijjah, bukan kaitan dengan Arafah. Itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi merupakan ijtihadnya para ulama, ya kita yang lebih aman dan lebih tenang ya kita ikut negeri yang kita berada padanya. Jadi kita puasa Arafah ikut negeri ini. Meskipun kita berbeda dengan orang yang sedang wukuf di Arafah, karena memang sudah berbeda tentang apanya? Rasulullah ini berbeda. Ya jelas otomatis berbeda juga tentang puasanya. Begitu juga kita berbeda tentang apanya? Tentang Idul Adha-nya berbeda dengan yang di Saudi. Enggak ada masalah. Perbedaan ini sejak zaman dulu sudah ada dan Al-Hafiz sudah bawakan dari zaman dahulu. Bahkan bukan hanya generasi Al-Hafiz, kan jauh abad ke-7. Di semasa tabi'in juga sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Masa tabi'in antara negeri satu negeri dengan negeri yang lain berbeda pendapat, enggak ada masalah. Yang penting kita jelas-jelas melihat hilal. Kalau dikatakan kita enggak lihat hilal, kita ikmal, ya itu urusan pemerintah. Tanggung jawabnya tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan urusan pribadi, bukan kelompok, bukan jamaah, bukan organisasi, bukan. Bukan organisasi. Tapi apa ikut apa? Ikut ulil amri. Kalau dia salah tanggung jawab dari Allah. Jelas sampai sini. Gitu. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwani fiddin azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak. Al-yawma

Dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق

لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

الكتاب وإما نرينك بعض

الحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104,3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat pemerhati Raja TV di mana pun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kita semua sebuah contoh bahwa yang baik tetap baik, ya, walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam dalam kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di Fikih Usra ini, jadi kita bantu menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan, ya, yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Pada kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah taala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerja sama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk hidup Nabi yang luar biasa ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami ya, di rumah, dari mulai pakaiannya, pakaian, masak dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad SAW tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sangat berbeda dari Al-Aswad yang mengatakan, aku bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW yasna'u fi baitihi, apa yang guru Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, kana yakunatnya bah, senantiasa atau dominan ya, banyak sekali ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Idza hadarat salat kharaja ila salat, dan ketika waktu salat masuk, maka beliau keluar untuk salat. Berarti Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab bin Al-Furat juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya. Wa yaqsifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya. Wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana jelasnya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan. Juga ada tambahan riwayat lainnya ya, kana basharan minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu shatahu wa yakhdimu nafsahu, yaitu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa ya, menjahit pakaiannya ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu ya, berkhidmat, artinya membantu ya. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala Fathul Bari, pernyataan fi mihnati ahli ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli, dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, Abi Iyas, Syekh Al-Bukhari. Dan di dalam kitab As-Sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau Allah Ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi, wa tarkut takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong. Wa khidmatir rajuli ahli, wa khidmatir rajuli ahli ya, atau wa khidmatir rajuli ahli ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Saya dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Hadid memberikan keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seorang itu membantu keluarganya. Ya, membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah ya, banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan ya. Dan sudah menjadi adat di sebagian tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah memikirkan urusan dalam rumahnya tahunnya beres semuanya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istri di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua. Dari zaman dahulu kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah dan ibu merawat yang ada dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau seperti biasanya sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa, dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini, kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang mahfuz, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, membersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini, membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong atau diringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Dan ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri, satu keluarga, dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Yang mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak, dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lain, dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Itu dari hikmah di sana, bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyaratul ma'ruf, perkataan yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua, dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya beliau dengan para istrinya, dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari, karena Nabi adalah contoh yang istimewa di abad. Beliau ke rumah membantu istrinya, tidak pernah berpikir itu apakah betul-betul istrinya, pemulihan dari istrinya, beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumah. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah, karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah orang yang melihat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam buku-buku Sirah Nabawiyah, masih dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 khadim, khadimat, 10 orang pelayan Nabi di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Mau ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya, dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering di pakaian Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khutam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Cukup unik. Dari para istri Nabi, dia tetap ingin berkhidmat kepada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya. Walaupun sangat banyak pembantu yang ikut menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Bayangkan zaman sekarang, para istri pun demikian ketika tak membantu rumah tangga, merasa rugi tidak ia harus memasak untuk suaminya, merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya, merata rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain, tetap mengerjakannya karena ingin beribadah melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat kepada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga, tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok yang luar biasa yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya, pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaAllah ta'ala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di TV Usrah, di TV kesayangan kita Rojak TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassahbihi wasallam. InsyaAllah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri, sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan.
2: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dikatakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita itu adalah istri. Dan nafa itu wajib ya, kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik untuk dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Nah, bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua yang ia wajib menafkahinya. Maka lihat kembali kasus yang akan diberikan ini, apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal ya, maka kita jauhkan kita dari yang lainnya. Namun lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Nah, karena orang tua juga adalah bagian daripada orang yang kita wajib menyapainya. Dan saya tidak yakin pada zaman sekarang ini terjadi. Yang ada nafkahnya adalah nafkah longgar. Biasanya nafkah bulan, satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lain? Ya, dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan, digunakan untuk menuntut yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas rezekinya. Sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan kepada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori ya, fikih, maka kita dulukan kita dan nafkah daripada yang lainnya. Ya. Namun dalam kenyataannya ya, tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini subhanallah ya, lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempatan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi dan pengertian pada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder, agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yungfik du sa'ati min sa'ati wa man qadir alaihi rizquhu falyungfik mimma atahu Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya, kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berisik oleh kita, tidak hari ini, besok, besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya, dengan cara yang Allah kehendaki sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
2: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa menafkah itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu, itulah minimal. Namun bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah ibaratnya adalah sebuah mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak roda ya, yang berputar tentunya ada di sana kiri-kiri yang mengatur pergerakan yang ada. Ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya. Tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya tentang pernikahan ini, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan untuk kamu para istri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum bainahuma ya, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih, menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan pada kita dalam hal ini. Yang pertama ketenangan, dan Allah sandarkan kepada kita kadar Allah yang memberikannya. Artinya situ kita punya peran besar ya, untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah kemudian ketika Allah sampaikan waja'alaikum mawaddata warahmah, waja'al bainakum mawaddata warahmah, dan Allah jadi kepada kalian mawaddata warahmah ini dikembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip seperti itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling apa namanya empati saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi, ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki tidak mau tahu rumahnya, sang istri tidak mau tahu kerjaan suaminya, ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya, sahabat Nabi bersama keluarganya, para ulama dahulu pun juga bersama keluarganya, sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang antara mereka, dan kepada anak-anak yang luar biasa, yang sangat istimewa, lahirnya para ulama-ulama besar zaman dahulu. Dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban suami dan istri. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Husnul mu'asyarah, yang setiap kali ketika menikahkan pasangan suami istri mengadakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf, dan itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Bahkan kita semua utuh memahami ajaran Islam, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Perlu ini sampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja, istri tugasnya di rumah. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah, dan juga suami dan juga anak, sehingga pendidikan anak pada sang istri, dan akhirnya berantakan anak kita. Karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pada asalnya untuk laki-laki, dan ini termasuk di dalamnya. Sehingga bukan sekedar hanya itu yang kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu wajib menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri, sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Berikan ia kebijakan, mereka harus menakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga, harus punya kebijakan mengarah anaknya. Kemana? Dengan bermesyuarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut. Agar supaya pendidikan juga lebih baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan atau petunjuk? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.
2: Tentang tanya ini, saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun perkataan para ulama yang mengatakan hal demikian, ya, bahwa mereka ketika berumroh, pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja, ya. Karena tidak ada para ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi' tabi'in, sampai hari ini, ya, gak ada ulama satupun yang saya tahu, yang saya ketahui, ya, itu mengatakan bahwa di antara faedah umroh adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumroh tidak menunjukkan pandangan matanya, nah, karena di sana subhanallah ya, berkumpul sejumlah jenis manusia, ya, yang beragam, dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap, ya, yang matanya kecil sampai yang besar, ya, yang keriting sampai yang lurus, semuanya ada di sana, sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia, untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya, dia yang mampu untuk menikah kembali, kemampuan ada dalam berbuat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali, maka mungkin saja itu sebuah anugerah, ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi, soleh lagi, ya. Oleh karena itu, yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan, ya, untuk merusak amalan-amalan yang kita miliki setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Ini sebenarnya mungkin semua. Tapi yang jelas, tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diartikan bahwa itu adalah efek daripada berumrah atau berhaji. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang menjawab hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan syaitan yang terpuruk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menikah. Ya, mudah-mudahan itu adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, harus dijauhi. Tak ingin buat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali, ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jangan mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila kedua adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang muncul dari kelihatan tersebut, maka hendaknya bertawud Allah Subhanahu wa taala atas godaan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan Anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah bukan karena efek daripada haji atau umrah yang Anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Ada sisi benarnya, masih pada mereka bahwa hak itu adalah hak istri. Itu adalah hal yang benar. Ya. Karena Allah menjaga harta setiap orang. Ya, harta istri atau suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunsa sadaqatihinna nihlah. Fa'in tibna lakum an syaitu fa'kulu hali amariya. Bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ia ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah. Suka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri. Betul dengan itu dari sang istri tersebut. Juga betul harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar sebenarnya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diperoleh sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada seperti wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya. Maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Jadi kalau sang suami mengatakan bahwa saya, gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang suami punya hak juga untuk mengambil yang dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. Ya. Maka perintahan atas suami atau istri adalah tidak benar. Adalah tidak benar. Ya. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap atas suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadikan nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia dan menafkahi suami. Ya. Artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Dia masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu selama dalam uang nafkah. Makanya banyak seorang suami yang tabungannya ataupun apa namanya, gajinya itu harta sang istri. Maka sang-sang boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu. Nafkah yang mau saya senakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan bersama. Sehingga sang-sang orang itu tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia, ya, yang di luar nafkah itu, misalnya membantu orang tuanya. Tapi

0: mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah, selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka dia berhak ya untuk mensedekahkannya. Itu dengan izin dari sang suami atau dengan izin dini, artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk mereka tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak. Punya hak juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya. Sehingga ada harta suami, istri, harta istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, kalau katakan yang terkini saat ini, saat ini, artinya bukan semua yang dikasihkan, ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau dia sendiri 10 juta, tambahkan 10 juta. Sisanya pakai sama suami. Ya, untuk apa? Untuk ibadahnya itu. Untuk 10 juta. Tidak usah ngomong kepada sang istri. Ya, dan lain sebagainya. Itu berjihad jalan Allah. Dengan harta. Ya, sehingga karena harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah. Di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga. Sisanya masih untuk keluarga juga. Sampai suami mengatakan, ambil, itu adalah milik kamu. Maka jadi haknya wanita dan suami tidak boleh mengambil lagi deh, dari yang tanpa persetujuan dan redanya sama dengan suami. Tidak, kamu punya tiga harta. Tiga, harta kalau kita mengatakan dari sisi berhak atau tidak berhak ini digunakan. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Namun ada sana harta yang saya beri pada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga yang melonggar dilonggarkan dan sempit seadanya. Artinya suami mengalah tidak punya harta untuk kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala ketahani oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Maka dalam mawaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dilihat pada istri anak-anaknya. Bila juga bila istri meninggal dilihat ke suami juga anak-anaknya. Menunjukkan ada dua harta. Harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang kelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi. Ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kami, ya, terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah di hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Kalau ini perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman dengan perkara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya, gunakan hati yang ada untuk berikan bersama. Bila habis bersedia, ikhlaskan. Baik itu atas suami atau atas istri. Agar supaya kedepannya bisa berada di tangan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habisnya harta di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu zahir, jangan terkecuma dengan hak yang ada, jangan apa namanya semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufiq.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu,

0: juga dibelikan, dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam. Apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawaban Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam bolehkan kita untuk menampung. Bahkan banyak sahabat Nabi yang sampai menyimpan dagingnya, ya, atau ada sebagian Nabi yang memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama satu orang berhari-hari disimpan, ya. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali, dan bukan sesuatu yang takut dengan takdir, tapi itu adalah perhitungan manajemen pengelolaan harta. Pengelolaan harta, di mana dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan sebagainya, itu mungkin berkata cukupan yang ada. Yas'alunaka anil yas'alunaka anil yafikun, mereka akan tanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka cintakan. Kata Allah, Bakul, katakan Muhammad, Al-Afu, yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimiliki. Dia selalu melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau tidak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia ambil pikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Itu tidak ada masalah. Artinya dia tidak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Kemudian kalau kemudian dia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti ibadah, ibadah, misalnya simpan untuk umroh, sehingga bisa mengucap tahun, misalnya simpan untuk haji, untuk penunggu 26 tahun, misalnya, tidak masalah. Setelah tahun ini, nanti 26 tahun itu akan haji, simpan uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut justru yang lebih untuk bisa berhaji. Tidak ada masalah. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan tinggalnya terpenuhi, ya. Dan ketika ada pelanggaran, maka longgarkannya, ya. Allah tidak membebankan dengan pesan palsu, ya, tentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kemampuan harta yang dimiliki. Artinya bukan semuanya. Nah, kita lihat dalam ayat tadi, yang itu saat ini, saat ini. Tidaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan pelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan yang ada. Jadi kamu yang tidak longgar, waman qadar alaihi al-azizku falyunfik mimma ata'ahu. Siapa yang disempitkan man ta'a alaihi rizquh, rizkinya, artinya tidak mencukup untuk kebutuhan yang wajib, maka ia menyampaikan semua yang dimilikinya. Mimma ata'ahu, sembilikan dia kepada sang untuk nafkah istri besar, sehingga ia tidak punya kelebihan apa yang ia bisa tabung, karena memang di bawah kecukupan yang lainnya. Beda macam sekarang, ketika laki tidak mampu menafkahi lebih, ya, maka untuk istri bekerja sehingga membiayai, dan kita mau biaya sama sekali uang pakai sama dia, tidak. Harusnya apa? Diberikan kepada sang istri yang dia mengerikan itu semuanya sampai mencukup kebutuhan dia hidup dengan sengsara, wajar. Sebenarnya dengan ketidakadaan itu tak masalah. Ya. Bahkan dari zaman Nabi, ya, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud, orang kaya. Ya. Ketika ia menjakat, kata Ibnu Mas'ud, saya berhak mendapatkan zakat anda. Berat terima. Dan Nabi pun Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sadaqah Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Artinya, jadi berhak zakatnya kepada suami yang miskin, ya, daripada yang lainnya. Sebenarnya oleh kita semua bagaimana hubungan ada. Bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya, walaupun misalnya punya uang. Dan ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini, suaminya dapat dan tidak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya hak sendiri yang suami tidak memaksakan, tidak ambil. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya. Karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan kepada sang suaminya harta atau zakat tersebut yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Ini bagaimana Islam memberikan dari contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada, ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung, ya, sebagian kelebihan daripada apa yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu'alam bissawab.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh. Sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
1: Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita tidak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bangunnya kita dan malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Kita tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Bahkan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lain. Bisa jadi, ya, misalnya paginya lebih semangat, ya, bisa lebih banyak beribadah lagi, sunatan pagi-pagi yang banyak, ya, ketika atau saat subuh dengan antuk, ya, lebih segar. Ya. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan pada kita kebaikan yang lain. Yang jelas memang Allah tidak mau kita untuk dapat kebaikan so sholat malam. Mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan sholat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, oh Allah tak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dengan hikmah yang agung menginginkan kita ucapkan kebaikan yang lainnya, ya, kesubuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan ini, maka Nabi kita nyatakan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan di sholat malam, di akhir malam, maka sholat sebelum tidur, sebelum tidur, menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai, ya, kalau kita tidak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja, agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan sampai bahwa kita punya keyakinan, ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan, jangan sampai kesana. Saya sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan sholat malam tersebut. Dan berharap, ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan sholat subuh yang lebih khusyuk, ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berpikir di masjid sampai duha tanpa untuk misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir, ya, yang saya sampaikan, takut Allah menyebabkan keburukan ataupun yang terbaikan, ya, tidak dapat dengan suruh harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat, ya, untuk meraih ketahuan yang ada, dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak lepas.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah.

Fim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya.

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka

0: siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
0: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillah.

إن

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوبه

ذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا

يشهدون الزور.

0: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim
2: kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan
1: dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata,
3: sampai kapan kita akan

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudara Husain. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

0: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
1: Dengan kebanyakan tentu, susah menah kita yang saudara. 104.3 FM Raja Bandung, insyaAllah, jantan solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudara seiman dan seakidah kaum dangu Radio Raja Bandung, dimanapun anda berada di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Sabtu pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, selanjutnya kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara live delay bersama Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LCMA Fidhullah taala dengan tema menjadi wanita pilihan. Selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
1: Bingung teman hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah, jantan solusina.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كوم مسلمات Ibu-ibu, santriwati, saudariku wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang akan menjadi jaminan bagi setiap mukmin kelak di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhir zaman ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah sangatlah penting dan berharga. Di tengah derasnya gelombang-gelombang fitnah kehidupan, baik itu fitnah syahwat maupun syubhat, kalau gelombang banjir bisa menenggelamkan manusia, harta dan bangunan, gelombang fitnah menghancurkan agama, merusak keimanan, dan ini jauh lebih berbahaya dan lebih parah. Maka mari kita bersyukur, jamaah wanita muslimah, perbanyak syukur kepada Allah, memuja dan memujinya, dekatkan diri kepadanya, kuatkan iman, kokohkan ketakwaan, agar kita semua bisa istiqomah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia, Nabi pilihan, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin anak cucu Adam, suri tauladan kita dalam segala dalam kehidupan ini. Beliaulah yang pernah bersabda sallallahu alaihi nabi, "Ad-dunya mata." Dunia ini adalah perhiasan. "Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dan sebaik-baik perhiasannya, perhiasan di dunia ini adalah wanita yang salihah. Kenapa? Karena apabila wanita salihah, maka kaum prianya pun ikut salih, ikut baik. Ketika wanita sudah fasidah, rusak, alamat rusak suatu bangsa, suatu umat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita." Dulu hancurnya Bani Israel diantaranya disebabkan oleh fitnah wanita. Maka saudariku wanita muslimah, jadilah engkau wanita yang salihah, perhiasan terbaik bagi umat ini. Dan teladanilah pendahulu-pendahulumu, para wanita-wanita salafus saleh, yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya, berjuang untuk agama ini. Ikuti jejak mereka, jadikan teladan. Hari ini insyaallah taala kita akan lewati waktu bersama kita menjelang siang bersama salah seorang tokoh wanita salafus soleh yang sangat pentingnya. Lalu Jibril hilang. Ketika itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir. Khawatir terhadap diri dia. Apa yang terjadi pada diri dia? Siapa ini? Beliau mengkhawatirkan diri dia, keselamatan diri dia. Dan juga khawatir nanti kalau orang tahu kejadian ini, bisa-bisa orang nanti membuat berita-berita palsu dan lain segala macamnya. Maka bergegas beliau turun dari gunung itu pulang dalam keadaan gemetar. Sampailah beliau ke rumah. Beliau berkata kepada istrinya, "Selimuti aku atau selimutkan aku." Lalu Khadijah radhiyallahu anha yang tahu suaminya sedang menghadapi sebuah masalah atau kejadian yang berat, yang besar, Khadijah radhiyallahu anha dengan tenang menyelimuti suaminya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Rasulullah ceritakan semuanya. Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang terkenal cerdas, wanita yang berilmu, wanita yang bijaksana. Apa kata beliau waktu itu? Beliau tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas. Innaka la tasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tukhri'ud dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Engkau ini seorang yang rajin atau yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang benar dan jujur dalam bertutur kata. Engkau senantiasa membantu menanggung beban orang yang susah, memuliakan, menghormati.
4: keimanan yang dalam, kepercayaan kepada Allah, keyakinan. Hanya wanita-wanita yang salihah, yang benar-benar berilmu, kuat keimanannya, yang bisa seperti itu, tenang menghadapi problematika kehidupan, permasalahan. Bahkan lihat, ketika suaminya dalam keadaan sulit, susah menghadapi permasalahan besar, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha bisa memberikan harapan, bisa mensupport, memberikan masukan, nasihat, bahkan motivasi. Ini kalimat-kalimat motivasi. Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup itu saja. Khadijah berusaha juga mencarikan solusi lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada beliau ini? Siapa yang datang dan menemui dia di puncak gunung itu? Tidak cukup itu, Khadijah bawalah suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Mencari orang yang berilmu, yang paham. Dibawanya lah kepada Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Sepupu dari Khadijah yang dikenal orang berilmu. Dia sudah membaca dan menulis Taurat dan Injil. Paham dia. Dibawalah, Waraqah sudah tua waktu itu, sudah buta. Dibawa menemuinya. Begitulah kalau kita ada masalah, problematika yang tidak bisa kita selesaikan, tidak ada kita dapat jawaban solusi, kita cari orang yang terpercaya, yang berilmu, yang amanah. Untuk apa? Untuk kita minta jawaban. Untuk kita minta nasihat, minta saran dan solusi. Khadijah bawa suaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada Waraqah apa yang beliau alami. Maka Waraqah berkata, mengatakan ketika itu bahwa yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dzaka namus alladzi nazala ala Musa wa Isa. Itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa dan Isa. Lalu dia berkata, andai saja nanti aku berusia panjang saat engkau dikeluarkan, diusir oleh orang dari kampung halamanmu, hai Muhammad, aku akan membelamu. Ini menunjukkan Waraqah beriman, percaya dengan malaikat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang disampaikan. Dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaget. Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka nanti akan mengusirku dari kampung halamanku? Maksud pertanyaannya itu tersirat di situ, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengungkapkan kepada Waraqah, apakah mereka akan mengusirku? Awa mukhrijiyahum? Bukankah aku ini orang yang mereka gelari al-amin, orang yang terpercaya, yang benar perkataannya? Bukankah aku ini selalu membantu orang yang lemah, memuliakan tetangga dan tamu, membela orang yang butuh pembelaan, yang dizalimi? Apa kata Waraqah? Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa, hai Muhammad, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaum. Ini pelajaran ya, jamaah. Kalau kita meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, meneladani beliau, tulus dalam berdakwah, pasti ada ujian dan cobaannya. Dan ujian dalam jalan dakwah di atas jalan agama ini tentu berbeda-beda setiap orang. Yang paling berat tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti. Bahkan mau dibunuh, diusir. Sempat mereka di awal-awal periode Islam itu diceritakan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di musim haji. Ketika itu tampaklah di Mina itu yang sholat ke arah Ka'bah itu ada 3 orang yang sholat. Lalu Al-Abbas berkata kepada orang yang bersama dia, tahukah kalian siapa itu? Itu adalah keponakanku, istrinya Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang yang hari itu sholat seperti sholat mereka. Dan ketika itu orang-orang musyrikin mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan keterasingan ketika itu. Awal-awal Islam, Khadijah radhiyallahu anha dengan setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapapun beratnya ujian saat di awal-awal periode dakwah Islam tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inni ruziqtu hubbaha." Ketika Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Khadijah, Aisyah cemburu kepada Khadijah. Sudah meninggal pun Khadijah masih sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan teman-teman Khadijah, itu beliau muliakan, beliau beri hadiah-hadiah kepada teman-teman Khadijah. Aisyah akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa sedemikian besar kesetiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cintanya terhadap Khadijah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah ketika itu, "Inni ruziqtu hubbuha." Aku Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepadaku hubba, cinta kepada Khadijah. Subhanallah. Betapa agungnya cinta dan kasih sayang antara Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah pernah berkata, wahai saudari wanita muslimah, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah secemburu terhadap seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain seperti kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. "Wa ma ra'aituha," padahal aku tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah melihatnya, dia sudah wafat. "Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min dzikriha." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. "Wa rubbama dzabaha syata." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menyembelih kambing, "Tsumma yuwazzi'uha yaqta'uha a'dha," lalu memotong-motongnya menjadi bagian-bagian. "Tsumma yursilu bi ba'dihha fi sada'iqi Khadijah." Lalu dia bagi-bagi kepada teman-teman Khadijah. Kenapa begitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah? Karena besarnya perjuangan Khadijah dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keberhasilan Khadijah mendidik putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari wanita muslimah, di awal-awal dakwah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penolakan. Penolakan yang sangat dahsyat dari orang-orang musyrikin. Ketika itu yang bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib. Kemudian yang kedua Khadijah radhiyallahu anha. Harta beliau, beliau habiskan untuk apa? Untuk menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau di tengah orang-orang Quraisy, beliau disegani. Kata-kata beliau didengar. Beliau gunakan untuk apa? Untuk melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib, ketika itu semakin berani, semakin lancanglah orang-orang musyrikin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka tidak berani. Karena ada Khadijah yang membela beliau, yang melindungi beliau. Perhatikan wanita. Lihatlah bagaimana peran wanita muslimah di awal-awal Islam. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama berjuang dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Wanita muslimah. Ini harus jadi teladan bagi wanita muslimah sekarang. Sehingga wanita muslimah di zaman sekarang juga bisa menjadi wanita terbaik, istri yang paling baik untuk suaminya. Mendampingi suaminya dalam kebaikan. Mengajak suaminya pada ketaatan. Membela, menyupport suaminya untuk berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudari wanita muslimah, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu imra'atan qamat min lailatiha thumma tawadda'at wa sallat wa ayqadhat zawjaha. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, salat, lalu dia membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya enggan, rasyat ala wajhihi alma, kalau suaminya enggan, dia sapukan, dia usapkan di wajah suaminya, tangannya yang dibasahkan dengan air. Tujuannya apa? Agar suaminya bangun untuk salat. Ini wanita yang membawa suaminya kepada kebaikan. Tidak bisa melakukan hal yang seperti itu kecuali wanita-wanita yang betul-betul kuat keimanannya, taat kepada Allah, hidupnya betul-betul untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan kebaikannya itu juga dia tularkan kepada keluarganya, kepada suaminya dan anak-anaknya. Khadijah radhiyallahu anha seperti itu. Dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah hendaknya para wanita, wanita muslimah. Berbanding terbalik dengan sebagian wanita di zaman sekarang. Berbeda dengan sifat-sifat ibunda kita Khadijah. Mudah berkeluh kesah. Ini sifat wanita yang banyak di zaman sekarang. Perhatikan tadi Khadijah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah besar, pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Bukan menambah masalah. Tapi beliau berusaha meringankan permasalahan beban suaminya. Dengan apa? Dengan memotivasinya. Dengan menyampaikan kata-kata yang lembut, yang baik, berisi motivasi dan kepercayaan, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wahai wanita muslim, jika keluarga tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jika tidak saling mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan, jika tidak berpegang teguh kepada agama Allah, maka tidak sedikit rumah tangga dan keluarga yang hancur. Tidak sedikit wanita muslimah yang akhirnya jauh dari jalan yang lurus. Saudari wanita muslimah, kepercayaan diri Khadijah tadi, keyakinan dia kepada Allah tadi muncul dari apa? Muncul dari keimanan, keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama harus dimiliki oleh wanita yang salihah. Wanita yang salihah ketika dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjadi wanita yang kuat keimanannya, siap menghadapi ujian dan cobaan. Sumayyah contohnya, wanita pertama yang mati syahid di jalan agama ini. Beliau disiksa. Kenapa beliau disiksa oleh orang kufar Quraisy? Karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sumayyah, kemudian suaminya Yasir, kemudian putranya Ammar disiksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati mereka, bertemu dengan mereka. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dibawa kekuasaan orang-orang musyrikin ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuatkan mereka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keluarga Yasir, "Sabron ya ali Yasir." Bersabarlah wahai keluarga Yasir. "Fa inna mau'idakumul jannah." Sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya di sini, jamaah, kita tidak akan kuat menghadapi ujian dan cobaan di hidup ini, baik cobaan agama, cobaan dunia, kecuali pertama dengan apa? Beriman kepada Allah, kuatkan keimanan, kemudian beriman kepada hari akhir. Makanya Rasulullah ingatkan, tempat kalian adalah surga. Karena ketika kita yakin, beriman bahwa surga itu adalah hak, janji Allah itu adalah hak, hidup di dunia ini fana dan hanya sementara, maka kita menganggap dunia ini sementara, fana, tidak kekal abadi. Maka kita termotivasi untuk apa? Berharap dengan yang lebih kekal dan abadi yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian apa? Apa kata Rasulullah tadi? Sabar. Sabron ya ala Yasir. Di sana ada Sumayyah, wanita muslimah. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Karena Yasir, Ammar, dan Sumayyah ini tetap kokoh memegang teguh agamanya. Akhirnya Sumayyah ini dibunuh oleh orang kafir. Mereka mengambil lembing, tombak, lalu mereka tusukkan ke tubuh Sumayyah. Sehingga akhirnya Sumayyah radhiyallahu anha gugur sebagai seorang syahid. Wanita yang pertama syahid di jalan agama ini. Kalau zahir mata manusia melihatnya itu pahit, tragis, tetapi itu indah bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan surga untuk mereka. Subhanallah. Dan itu terjadi sebelumnya kepada wanita-wanita terdahulu. Istri Fir'aun. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya ternyata beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam, mengikuti agama Nabi Musa, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun menangkap istrinya, lalu diikat di istananya, diikat di lantai, tangannya kesana berlawanan arah, kakinya, tangannya, semuanya ke arah yang berlawanan, lalu ditarik, dipaksa dia untuk kufur. Ketika itu Allah perlihatkan kepada istri Fir'aun yang beriman ini, wanita pilihan ini, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ketika itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya Allah, anugerahkanlah aku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Allah perlihatkan saat detik-detik terakhir itu, sehingga akhirnya Fir'aun memerintahkan prajuritnya dengan kuda-kuda mereka menarik kaki dan tangan wanita pilihan ini ke arah yang berlawanan, sampai akhirnya dia wafat, menghembuskan nafas terakhirnya, tersenyum melihat rumahnya di surga. Apa yang membuat dia begitu kuat menghadapi ujian itu? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hari ini wanita muslimah yang membuat banyak wanita muslimah lemah, mudah berkeluh kesah, gampang terfitnah dan terpedaya oleh syubhat maupun syahwat, karena lemah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Siapa di antara kita yang hari ini betul-betul mempelajari keimanan kepada yaumul akhir? Betul-betul mempelajari surga, sehingga seolah-olah dia melihat surga itu di hadapan matanya. Betul-betul dia mempelajari neraka itu seolah-olah dia melihat neraka itu di hadapan matanya. Lalu dia berusaha lari dari neraka itu, lari kepada Allah, berlindung kepada Allah, berharap surganya. Siapa? Dahulu para salafus soleh itu, wahai jamaah, mereka melihat akhirat itu, surga itu, di mata mereka seperti nyata. Sama seperti kita tahu, paham, yakin uang yang ada di dalam ATM kita, di dalam dompet kita, perhiasan yang ada dalam lemari kita. Kita tahu letaknya, kita tahu posisinya, kita tahu bentuknya, bagaimana dan berapanya. Mereka, keyakinan mereka terhadap akhirat seperti itu. Itu yang membuat mereka kuat. Kita butuh seperti itu, wahai saudariku wanita muslimah. Apalagi di akhir zaman ini, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu miwaraikum fitanun kaqita'il lailil muslim. Nanti sesudah masa kalian, beliau katakan kepada sahabatnya, akan datang masa atau hari-hari yang penuh dengan fitnah-fitnah, yang laksana gelapnya malam. Fitnah itu, gelombang fitnah datang menerpa manusia, tak terkecuali orang-orang yang beriman. Jamaah membayangkan betapa dahsyatnya ketika banjir kemarin. Arusnya, dalamnya, sangat menakutkan. Sehingga sebagian kita kehilangan harta benda, tempat tinggal. Tapi hilangnya keimanan atau agama karena fitnah-fitnah syubhat dan syahwat jauh lebih berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis Huzaifah itu radhiyallahu anhu, akan datang setelah kalian nanti hari-hari yang penuh dengan fitnah, yang laksana gelapnya malam. Saking gelapnya fitnah tersebut, samar-samar membuat orang tidak bisa melihat kebenaran. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Sehingga ada di antara orang itu, petang harinya dia beriman, besok paginya dia kafir. Wayusbihu kafira, wayusbihu mu'minan, wayumsi kafira. Ada yang paginya dia beriman, petangnya dia bisa kafir. La ilaha illallah. Begitu dahsyatnya fitnah itu. Bukan rahasia lagi, wahai ibu-ibu jamaah wanita muslimah, bagaimana banyaknya kerusakan yang melanda para wanita hari ini. Yang kecil-kecil, yang remaja, yang dewasa, yang sudah menjadi istri, ibu, yang sudah tua. Jangan tanyakan lagi, bukan rahasia lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata. Kenapa bisa seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Dia jual agama dia dengan sedikit perhiasan dunia. Makanya ada yang kufur, ada yang tersesat, ada yang terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Karena meninggalkan agamanya, meninggalkan keimanannya, meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka wajib di akhir zaman ini agar kita bisa meneladani wanita-wanita pilihan di zaman salafus saleh dan wanita-wanita terdahulu itu, wajib kita kuatkan, kokohkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar-benar kuat iman kepada Allah dan hari akhir itu, insya Allah akan istiqomah. Iman kepada hari akhir itu tak obahnya seperti CCTV di zaman sekarang. Kalau CCTV itu terbatas, lihat. Orang kalau dia bekerja diawasi CCTV bagaimana? Dia berusaha menunaikan amanah, tugas dan tanggung jawab dia. Tapi kan itu CCTV terbatas. Mati lampu atau bisa saja dirusak oleh manusia. Tapi pengawasan Allah, kalau seseorang beriman kepada yaumul akhir, dia akan merasakan pengawasan Allah itu. Muraqabah, ihsan. Dimanapun dia berada, kapanpun, dia merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasinya, melihat, mengetahuinya. Ada malaikat yang Allah tugaskan, mengawasi dan mencatat. Tidak satu kata terucap, tidak ada perbuatan yang dilakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Di hari akhir, Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu menyandingkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Apa hikmahnya itu dia? Tidak cukup mengaku beriman kepada Allah saja. Bapak ibu belajar tauhid, belajar keimanan, tauhid macam-macamnya, semuanya. Tapi lemah keimanan kepada yaumul akhir. Lemah keyakinan kepada sorga dan neraka. Bagaimana nikmatnya sorga, bagaimana azabnya neraka, bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah. Akhirnya kurang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang bersama muridnya Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Lalu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Atha, "Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga?" Lalu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan kepada Atha seorang wanita. Wanita berkulit hitam, wanita bukanlah wanita yang cantik rupawan seperti dibayangkan oleh manusia. Ternyata hanya wanita berkulit hitam, bekas budak. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisah wanita ini. Wanita ini ternyata sering kambuh-kambuhan penyakit sorak seperti kesurupan atau ayan. Seperti itulah. Wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan supaya sembuh dari penyakitnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajian sampai pukul 11. Baik. Ternyata tidak sampai 2 jam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita ini, "Dengar, simak wahai saudariku wanita muslimah, wanita pilihan ini. In sabirti falakil jannah." Kalau kamu mau, kalau in syi'ti da'autu laki wa in sabirti falakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan. Dan kalau kamu mau bersabar terhadap ujian sakit ini, maka kamu masuk surga, dijamin masuk surga, untukmu surga. Subhanallah, pilihan antara sembuh dari penyakit ayan itu atau kesurupan itu. Maknanya bisa dua, ada sebagian mengatakan seperti kesurupan, ada sebagian mengatakan seperti ayan begitu. Jadi kalau kambuh, kambuh. Nah, Rasulullah berikan dua pilihan. Kalau kamu mau sembuh, saya doakan kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Tapi kalau kamu mau bersabar, juga bisa. Kamu masuk surga, dijamin. Apa pilihannya? Wanita ini memandang dunia ini hanya sementara. Kalau dia sembuh, belum tentu juga dia masuk surga. Sementara hidup di dunia ini hanya sementara. Sembuh setelah itu meninggal bagaimana? Maka dia pilih pilihan yang abadi. Pilihan yang terbaik. Karena yang ada di sisi Allah itu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Surga. Maka dia pilih pilihan surga itu. Wahai Rasulullah, aku memilih surga. Tapi doakanlah, berdoalah kepada Allah agar aku bila kambuh penyakitku itu, insuri atau jika aku kambuh penyakit itu, jangan sampai auratku tersingkap. Namanya orang gak sadar kan, sakit, dia takut, malu dia. Kalau seandainya dia nanti kambuh, kesurupannya atau ayatnya itu, mungkin bisa jadi nanti di tengah gak ramai, dia takut nanti tersingkap auratnya. Bu, saudariku wanita muslimah, orang kalau sakit, tidak sadar, rufi al-qalam, dimaafkan oleh Allah. Namanya orang hilang akalnya ketika kesurupan. Kalau enggak sengaja tersingkap auratnya tidak berdosa. Tapi tapi dia wanita muslimah, wanita mukminah, wanita salihah, wanita pilihan. Dia tidak bisa bayangkan bagaimana malunya nanti, padahal kan dia tidak sadar. Kalau seandainya sedang kambuh penyakitnya itu, tersingkap auratnya. Dia bisa sabar terhadap sakit itu, tapi dia tidak sanggup membayangkan bagaimana kalau tersingkap auratnya. Maka dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kambuh penyakit saya, tolong doakan kepada Allah agar tidak tersingkap aurat. Subhanallah. Pantas dia menjadi pilihan wanita surga. Dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi wanita surga apa? Keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Dia mengharapkan lebih mengedepankan surga daripada dunia. Kesabarannya terhadap ujian Allah. Ingat tadi Sumayyah juga dikatakan sabar. Diminta bersabar, dia pilih bersabar. Dan dijanjikan surga. Kesabarannya terhadap ujian Allah itu di dunia. Dan juga apa? Keistiqomahan dia dalam beragama. Menjaga kesucian diri dia. Dia jaga aurat dia. Hari ini sebagian wanita muslimah sadar akal pikirannya. Malah dia sengaja yang menyingkap auratnya, na'udzubillah. Lalu mulai pula pelan-pelan

0: Kita tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, bunyinya, man razaqahullahu imra'atan salihah, man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah anugerahi untuk dia wanita yang salihah, maka itu telah membantu dia untuk kesempurnaan separoh agamanya. Maka sempurnakanlah, bertakwalah dia kepada Allah untuk separoh sisanya. Jadi wanita yang salihah, baik itu istri maupun anak perempuan, itu adalah rezeki dari Allah yang luar biasa, nikmat yang sangat agung. Istri yang salihah, anak perempuan yang salihah akan membantu suami, akan membantu ayah bundanya untuk kebaikan agamanya. Sisanya tinggal lagi sang suami, sang ayah bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan sisa. Separuh agama seorang laki-laki sempurna dengan apa? Dengan karunia atau diberi oleh Allah karunia rezeki wanita salihah. Maka siapa yang mendapatkan istri yang salihah, punya anak-anak putri yang salihah, dia telah mendapatkan kenikmatan, perhiasan, anugerah yang sangat agung. Jagalah itu amanah tersebut, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jaga dari api neraka, bimbing mereka dan bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala terhadap mereka. Sampai di sini, karena tidak ada pertanyaan dari akhwat, kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan dan juga bisa istiqamah hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
2: Demikian ikhwatal Islam azakumullah kaum dangu Radio Roja Bandung. Sebuah kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda disiarkan secara langsung dari Aceh bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LC/MA Fidhullah Ta'ala dengan tema Menjadi Wanita Pilihan. Semoga apa yang kita simak dapat bermanfaat, menjadi wanita soleha, kuat keimanannya, serta menjadi wanita muslimah yang kokoh akidahnya di zaman penuh fitnah ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih, hatur nuhun, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada aku.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhir.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
7: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong.'" Muttafaqun alaih.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Ayatun min al-Qur'an.
10: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: رحلته الفضيلة وبعث المقام محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Syaratnya di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok, saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat ya, tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat,

0: bisa terbaca.
1: Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul, dan lain sebagainya. Oleh karena saya katakan, Anda sang perokok pun tahu akan hal ini. Hati kecil Anda tahu bahwasanya rokok itu buruk, namun Anda tidak kuasa untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaj'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan megang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia, ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya, tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya. Kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang. Kita katakan ini orang, ya, mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok, ya, terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan, "Dia senang sendiri, ya, kami sakit bersama." Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk. Menghirup asap rokok, apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Akhirnya dia terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal-meninggal, kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamer akan tapi berumur panjang ya. Mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamer tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit, penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk. Senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk rumah dia mikir-mikir. Akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok. Entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang-orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu, dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.

0: الصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian, kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Ucapkan kepada salah seorang dari hamba-Mu atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Al-Abwab.
1: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
0: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
1: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mu'tasalun baridu wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa dzkur

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فسجد

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: La yushrikuna bi syai'an.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
4: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
3: maha pengatur,
5: maha berkuasa,
3: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan
3: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: benar.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Yakin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
3: Ya

0: adalah sebagai rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Sabbah

Besar. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Kami.

mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: نعمت لك والملك لا شريك لك.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia harus hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama. Setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama. Ya. Ada yang harus menanti belasan tahun. Ada yang lebih daripada itu. Ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji, harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya ibadah yang sangat agung. Ibadah yang menjanjikan banyak hal. Menjanjikan surga yang tertinggi. Menjanjikan diampuninya dosa-dosa. Ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-raqibu katsir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jemaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian. Ya. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi SAW berkata, Allahumma ya hajjatun la riya afiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali untuk seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan. Saya haji loh, saya sedang haji loh. Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup. Ya. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ya, karena kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti di tanah air. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Ya, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat, tatkala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ajruki ala qadri nasabik wa nafaqatik. Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan, tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan disnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, akan ada saja namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia ihtisab, dia berharap bahwasanya inilah kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan juga nafkahmu. Kemudian tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, jangan ragu-ragu kita makan yang menyehatkan tubuh kita, ya. Jangan terlalu berhemat. Sebagian jemaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, akhirnya gizinya, kesehatannya terganggu, dan itu tidak, kita tidak inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya. Kalau ada yang perlu dia beli. Kalau ada perlu makanan, dia makan. Kalau ada buah yang harus dia makan, agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa banyak bertaubat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari. Sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini hari-hari yang sangat bernilai bagi kita untuk akhirat kita. Maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian, wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: benar.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

معظم الحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: Al-qira'at al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti

0: hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara live delay bersama pemateri Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rahasia kebahagiaan seorang mukmin. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, suatu kebahagiaan, kegembiraan dan kebanggaan bagi kami bisa berkumpul dengan saudara-saudari kami di tempat ini. Karena di antara tanda-tanda keimanan itu, wahai jamaah semuanya, di antara tanda keimanan, orang-orang yang beriman itu laksana satu tubuh. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid. Orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya laksana satu tubuh. Idza ishtaka 'udhun tadaa'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, Pak, Bu, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, tidak bisa tidur, merasa demam. Coba lihat, kalau sakit kepala kita, maka seluruh tubuh pun ikut sakit. Sakit gigi kita, semuanya ikut merasakan. Itulah dia mukmin, satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh, dimanapun mukmin itu berada, walaupun tidak ada ikatan rahim, walaupun tidak ada ikatan darah, walaupun tidak ada ikatan kekerabatan, nasab dan garis keturunan, tapi iman Islam yang mengikat mereka menjadikan satu tubuh. Sakit sama sakit, senang sama senang, bahagia sama bahagia. Saudara-saudari jamaah semuanya, karena itu pulalah saudara-saudara kita para relawan, mereka hadir di sini sejak beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Karena betul-betul memahami bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya laksana satu tubuh. Nah, bisa berkumpul bersama mukmin, saling mendampingi di saat susah, meringankan di saat duka. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang wajib kita syukuri bersama. Maka jamaah, Bapak Ibu, mari perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya saudara, kita punya saudari di berbagai belahan pelosok Nusantara yang peduli dengan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik suri tauladan bagi kita semuanya. Manusia yang paling peduli terhadap umatnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahima. Artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi dia melihat apa yang menimpa kalian. Jadi Nabi kita itu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, orang yang paling sayang pada umatnya. Sayang pada kita semua. Beliau itu tidak tega melihat kesusahan yang menimpa umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Dan beliau, Rasul itu sangat ingin agar kalian itu beriman. Agar kalian itu mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina rahimah. Dan beliau pengasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Bu, Pak, saking pedulinya Nabi kita yang mulia, saking sayangnya beliau kepada kita umatnya, di saat sebelum beliau sakit menjelang wafat beliau sallallahu alaihi nabi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Laqad ishtaqtu ila ikhwani. Nabi menjelang beliau wafat sallallahu alaihi nabi, beliau berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lantas Pak Bu, sahabat-sahabat Nabi yang hadir berkata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Bal antum ashabi. Bukan kalian yang saya maksud. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Innama ikhwani. Saudara-saudaraku yang aku maksud. Yang aku rindu kepadanya. Orang-orang yang datang sesudahku kelak. Mereka beriman kepadaku. Tapi mereka tidak bertemu denganku. Mereka sangat ingin berjumpa denganku. Walaupun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita. Rindu kepada bapak, rindu kepada ibu, rindu kepada umatnya sepeninggal dia. Masalahnya Pak Bu, adakah kita rindu kepada beliau? Apakah layak kita ini menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntung orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, memegang teguh agamanya, tunduk patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah semuanya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dari ujung rambut, Pak Bu, sampai ujung kaki, semuanya itu pemberian Allah. Allah yang punya. Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Lantas, terkadang Allah ingin menguji hambanya. Apakah hambanya bersyukur atau tidak atas nikmatnya? Maka Allah uji. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu? Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kata Allah, kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa cemas. Dengan sedikit rasa lapar. Dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan pangan, thamarat, buah-buahan, tanam-tanaman. Wal anfus, jiwa. Ada yang kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu ujian semua kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka orang-orang yang bersabar itu? Mereka tatkala ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu jemaah semuanya. Jadi kita ini milik Allah. Hidup ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, wajib kita syukuri. Dengan bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat itu. Dengan bersyukur, Allah angkat musibah. Dengan bersyukur, Allah lipat gandakan pahala. Dengan bersyukur, Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus. Mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Harta Pak Bu bisa hilang kapanpun. Kesehatan bisa Allah ambil kapanpun. Ada nikmat yang lebih besar dari itu semua yang masih kita miliki seberat apapun ujian dari Allah. Nikmat apa? Islam. Nikmat Islam. Nikmat amal soleh. Kita masih bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Islam itu Bapak Ibu jamaah semuanya tidak ternilai harganya. Kalaulah seluruh bumi ini seisinya, seluruh langit bumi dan apa yang ada di antaranya ditukarkan dengan iman, dengan nikmat Islam, Allah tidak akan terima kalau seseorang itu bukan seorang muslim dan mukmin. Seandainya orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah dia tebus diri dia dari api neraka dengan harta emas perak sepenuh langit dan bumi, tidak Allah terima kecuali seorang muslim. Ini nikmat yang paling besar. Agama yang diridhoi oleh Allah. Allah beri kita nikmat Islam ini, subhanallah. Maka berbahagialah orang yang masih memiliki nikmat yang agung ini dan masih bisa menjaganya. Alhamdulillah. Dengan kesederhanaan kita di sini, kita masih bisa mengagungkan nama Allah. Azan masih dikumandangkan. Sholat kita masih bisa. Kita masih bisa berzikir kepada Allah. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahagia dalam hidup tidak senantiasa, tidak selalu diukur dengan harta benda. Banyak orang yang kaya raya, tapi tidak bahagia. Di kota-kota saja banyak orang yang tidak tahan dengan ujian-ujian Allah. Sedikit saja diambil kenikmatan, bunuh diri. Tidak menjamin. Kebahagiaan yang hakiki seorang yang mukmin di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, dengan beriman kepada Allah, dengan beramal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di dunia, Allah berikan kehidupan yang baik. Mungkin dalam pandangan sebagian orang, kehidupan yang baik itu mungkin rumah yang bagus, mobil, ya harta benda, emas, perak, perhiasan. Itu bagian dari kebahagiaan. Tapi bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya janji Allah itu beramal soleh dan dia itu beriman, bertauhid. Tidak melakukan kesyirikan. Allah janjikan, kami pasti hidupkan mereka. Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu Pak, hati lapang, hati bahagia, tidak stres, tidak suntuk. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di awal-awal Islam juga mengalami kesulitan. Bapak Ibu pernah baca Sirah Nabawiyah? Mereka pernah sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan itu diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy di lembah di antara 2 gunung. Mereka di sana tidak boleh berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang di luar lembah itu. Orang luar tidak boleh berhubungan dengan mereka. Saking susahnya hidup ketika itu, kata Fatimah putri Nabi, mereka terpaksa makan rumput, Pak Bu. Bukan 6 bulan. 2 tahunan. Fatimah bercerita radhiyallahu anha, Fatimah putri Nabi. Mereka sampai usus mereka itu luka-luka karena mereka makan rumput. Tapi karena kesabaran mereka, yakin mereka kepada Allah, tawakal dan bergantung kepada Allah, akhirnya Allah angkat kesusahan itu. Allah berikan akhirnya kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah semuanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak selamanya hidup itu satu irama. Datar saja tidak. Allah pasti akan uji. Maka orang-orang yang bisa menikmati hidup itu, seorang mukmin yang bisa menikmati hidup itu, yang pertama mereka itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, beramal soleh itu orang yang paling bahagia. Bagaimana mereka bertakwa ini Bapak Ibu? Mereka jaga perintah Allah, sholat 5 waktu tetap mereka jaga. Jadi kita di tempat ini walaupun ini hunian sementara, walaupun kehidupan kita masih sangat sederhana, jangan tinggalkan sholat. Ingat, sholat 5 waktu itu kunci ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari problema permasalahan hidup dia. Tapi kalau kita misalnya sudahlah diberi ujian oleh Allah, tapi kita masih lalai, kita tidak sholat, kita tinggalkan ibadah ini, bagaimana Allah akan bantu kita? Bagaimana Allah akan angkat kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah itu, ramaikan sholat berjamaah, insya Allah, Allah beri kelapangan kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan ia rezeki dari arah yang tidak terduga. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dahulu kenal sama teman-teman kita, saudara kita dari Rojak TV? Tidak kan? Apa kenal sebelumnya dengan Aceh Sinergi atau relawan-relawan lainnya? Mungkin tidak kenal. Tapi kan rezeki itu datang saja. Dan mereka membawa dari kaum muslimin yang lainnya. Yang tidak ada yang kenal sama Bapak Ibu. Tidak ada yang kenal sama jamaah semuanya. Tapi Allah gerakkan hati mereka. Rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin mudah rezeki kita. Bapak Ibu, jamaah semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu, kalau ada permasalahan yang berat, beliau lagi susah, maka beliau sholat. Beliau sering berkata kepada Bilal, arihna bis sholati ya Bilal, hai Bilal. Tegakkan sholat, berikan kami ketenangan, ketentraman, kedamaian dengan sholat. Makanya Nabi kita itu, Bapak Ibu semuanya, beliau pernah bersabda, sallallahu alaihi nabi, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan pada diriku kecintaan dari dunia kalian ini, cinta kepada wangi-wangian dan cinta kepada istri. Ya, jadi mencintai wangi-wangian, mencintai pasangan hidup, itu fitrah. Itu bagian dari dunia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Namun Allah jadikan penyejuk mataku, penentram jiwaku dalam sholat. Apa hubungannya? Apa maknanya? Seseorang bisa jadi mencintai istrinya, bisa jadi mencintai suaminya, bisa jadi mencintai dunianya, tapi bisa jadi dia tidak mendapatkan ketentraman, ketenangan. Maka Rasulullah katakan, walaupun saya mencintai istri saya, mencintai sebagian dari dunia ini, tapi tetap Allah jadikan untuk ketentraman, ketenangan, itu ada di dalam sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penentram jiwaku, penyejuk mataku, kedamaianku di dalam sholat. Maka jaga sholat. Bapak Ibu jamaah semuanya, jangan sampai kita sengaja meninggalkannya tanpa ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu" di surah Al-A'raf, "wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk satu kampung itu, penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, kami pasti bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan akan menjadi berkah. Tanah akan menumbuhkan tanam-tanaman yang bisa menghasilkan. Kita perbaiki keimanan kita kepada Allah. Kita perkokoh keimanan kita. Kita perbaiki ibadah kita, ketakwaan kita, Bapak Ibu, agar keberkahan turun dari langit dan keluar dari bumi. Kedua, yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia itu selain bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu jemaah semuanya, banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Zikir itu seperti gizi bagi hati seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah itulah hati menjadi tenang dan tentram. Ustaz, betul kata Ustaz itu. Tapi kan tidak mungkin kami makan zikir, Ustaz. Tidak mungkin kami sarapan dengan zikir. Tidak mungkin kami makan siang. Tidak mungkin anak-anak kami nafkahi dengan zikir. Pak, Bu, zikir itu kuncinya. Banyak kita berzikir kepada Allah. Banyak kita meminta kepada Allah. Allah berikan apa yang kita inginkan. Permasalahannya, tidak sedikit dari kita kaum mukminin yang jarang berzikir, jarang bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu sumber kekuatan. Pak Bu, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi Fatimah ini layaknya seorang istri membantu suaminya bekerja mengurus urusan rumah. Bahkan beliau mengadon tepung, menumbuk, dan lain-lainnya. Kemudian beliau merasa letih, lelah. Beliau ingin mendapatkan pembantu, seorang wanita yang membantu dia mengerjakan urusan-urusan di rumah. Pergilah Fatimah ke rumah ayahnya. Siapa ayahnya, Bu? Ayah Fatimah. Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Fatimah ke rumah ayahandanya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sedang tidak di rumah. Fatimah bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah menyampaikan tujuannya untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia titip pesan agar Aisyah nanti menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah ingin atau meminta pembantu untuk membantu dia di rumah. Karena dia merasa letih, lelah. Pulanglah Fatimah ke rumahnya, lalu di petang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Aisyah pun menceritakan bahwa putrinya tadi datang tujuannya ingin meminta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergegaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah putrinya. Hari sudah malam, Pak Bu. Diketok pintu, Rasulullah mengucapkan salam. Fatimah dan Ali sudah berada di tempat tidurnya, hendak tidur. Mereka berusaha bangkit, berdiri hendak menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Makanakuma. Tetap di tempat kalian. Tetap biar di tempat. Rasulullah masuk. Lalu duduk di antara putri dan menantunya ini. Seorang ayah yang mencintai putri dan menantunya. Di sebelahnya Fatimah, di sebelahnya Ali radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu yang kalian minta?" Ali dan Fatimah menganggukkan kepalanya. "Mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas Rasulullah mengajarkan, apabila kalian berbaring, hendak tidur, maka bacalah tasbih 33. Baca subhanallah 33. baca Alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 34. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Pak Bu? Tasbih Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu sebelum tidur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lakukan itu lebih baik dari apa yang kalian minta. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan zikir itu. Dan Allah berikan kekuatan kepada Ali dan Fatimah. Ternyata zikir itu sumber kekuatan. Tapi betul-betul kita amalkan. Ustaz, bukankah itu zikir setelah sholat? Setelah sholat, ya bisa. Tasbih 33, tahmid, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Kalau sebelum tidur, boleh dibaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Itu menjadi sumber kekuatan. Rahasia kekuatan Ali bin Abi Thalib, kekuatan Fatimah itu. Dan itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi membuat kekuatan batin kita. Menghadapi berbagai macam permasalahan, problema. Kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berzikir, Pak Bu. Ya, jangan lupa berzikir. Pergi keluar rumah berzikir. Masuk rumah berzikir. Pakai pakaian berzikir. Subhanallah. Kalau bisa nanti relawan membagikan buku-buku zikir. Wah, ini. Nanti biar tiap ada bisa dibaca, dihafalkan yang ringan-ringan, ya, zikir pagi petang, zikir harian. Kita belajar. Nah, agar apa? Agar kita bisa mengamalkan Islam yang kita butuhkan sehari-hari. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Semakin Allah dekat dengannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, petuahnya. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah senantiasa ada di hadapanmu kapanpun engkau butuh. Kapanpun engkau butuh. Di antara menjaga Allah itu maksudnya Bapak Ibu, taat tunduk patuh kepada Dia, senantiasa berzikir mendekatkan diri kepada Dia. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan lapang, senang kita selalu mengingat Allah. Ketika kita susah, Allah ingat kepada kita. Kapan kita butuh, Allah ada. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, ya Allah juga akan meninggalkan kita. Kalau seseorang berpaling dari Allah, Allah juga akan berikan balasan yang setimpal untuknya. Maka jaga Allah, perbanyak zikir kepadanya, jalankan agamanya, jaga sholat 5 waktu tadi, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya jadikan yang terakhir Bapak Ibu jamaah semuanya, karena kita tidak bisa banyak-banyak ya. Hari juga mau hujan ya. Di antara rahasia kebahagiaan seorang mukmin selain tadi bertakwa kepada Allah, kemudian tadi kemudian menegakkan sholat dan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, yang berikutnya menuntut ilmu agama, belajar agama. Subhanallah. Ustaz-ustaz kita ada di sini, Ustaz David. Ada yang lainnya nanti mungkin bergilir. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar agama. Anak-anak kita, ajarkan agama. Karena itu salah satu kunci bahagia. Orang yang belajar ilmu agama itu, Pak, Bu, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar agama, malaikat turun mendampingi mereka. Allah limpahkan rahmat. Allah turunkan ketentraman, ketenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah berkumpul suatu kaum majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah ini, musala kita ini. Ini rumah Allah, tempat kita menegakkan ibadah. Tempat kita belajar agama. Kalau kita berkumpul belajar agama di rumah Allah itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihi musakinah. Melainkan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyat humur rahmah. Diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah puji mereka di hadapan malaikat. Bapak ibu jemaah semuanya. Ilmu agama sumber kebaikan. Semakin orang paham agama, mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, mengenal agamanya, semakin dia taat kepada Allah. Orang kalau kenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah, mendahulukan perintah Allah. Dia pasti patuh. Orang kalau kenal Rasulullah, dia pasti berusaha mencontohnya. Kalau kita kenal agama ini, kita pasti berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak paham, kita jauh dari Allah. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, kalau kita kenal kepada Allah, kita semakin cinta. Termotivasi, terdorong kita. Maka belajar agama. Apa kata Nabi kita yang mulia di dalam hadis Bukhari dan Muslim? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia paham agama. Jadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, itu Allah jadikan dia paham agama. Semakin banyak kita di kompleks ini, di hunian sementara kita ini yang belajar agama, insya Allah itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada warga di sini. Semakin cepat pula Allah angkat kesusahan-kesusahan. Allah gantikan yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak katakan di sini, Pak, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia kaya. Tidak. Allah jadikan dia berpangkat. Tidak. Tapi Allah jadikan dia paham agama. Tahu dia halal haram. Tahu mana yang wajib, mana yang dilarang. Dia amalkan itu. Tahu dia mana akhlak yang mulia, mana yang tercela. Dia hiasi pergaulan diri dia sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Alangkah indahnya kehidupan kalau Islam itu betul-betul diamalkan oleh kaum muslimin. Bapak ibu jamaah semuanya, terakhir. Jangan lupa minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa meminta. Kalau kepada manusia kita minta, kalau kita minta misalnya ke rojak, mungkin terbatas dia. Karena rojak bukan, mereka itu juga menjalankan amanah. Titipan orang lain. Tapi kita minta kepada pemilik alam semesta ini. Penciptanya dan pengaturnya. Minta kepada siapa? Kepada Allah yang maha kaya. Kalau seandainya, kata Allah di dalam hadis Qudsi. Kalau seandainya jin dan manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Jin dan manusia. Lalu semuanya masing-masing mengajukan permintaan kepada Allah. Sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan kekayaan Allah. Hanya sebatas seperti jarum yang dicelupkan ke samudra. Angkat jarum itu. Apa yang ada menempel di jarum itu? Bandingkan dengan samudra itu. Hanya seperti itu permisalannya. Minta kepada Allah. Manusia kalau kita minta sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya mereka akan lari dari kita. Menjauh dari kita, bahkan sebagian marah. Allah semakin rajin kita minta, Allah semakin cinta, semakin suka. Bahkan Allah benci orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya. Kenapa? Karena meminta kepada Allah menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Maka jangan lupa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah semuanya, saya akhukum saudara Bapak Ibu semuanya dari Pekanbaru Abu Zubair Hawari, mendampingi atau bersama dengan rekan-rekan dari tim Roja dan juga Aceh Sinergi, sangat merasakan kebahagiaan dan merasa terhormat bisa hadir di sini berkumpul bersama Bapak Ibu jamaah semuanya. Doa kami selalu mengiringi Bapak Ibu jamaah semuanya, sekalipun kami tidak berada di sini nanti, kami tetap merasakan dan peduli kepada saudara-saudara kita di sini ataupun dimanapun. Karena itu adalah kewajiban keimanan yang ada, yang mengalir di dalam tubuh kita. Darah tauhid, darah keimanan, ini yang menyatukan kita semuanya. Kami mencintai jamaah semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, lalu dikumpulkan kelak di sorganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah semuanya, ada tanya jawab Ustaz? Enggak sempat waktunya ya. Kita cukupkan sampai di sini dari saya. Insya Allah akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya untuk acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan secara live delay dari Dusun Lok Pungki Aceh Utara bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rahasia kebahagiaan seorang mukmin. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, saat ini 16.50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib di kebersamaan sore ini jatuh pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan kajian ilmiah berikutnya disampaikan secara langsung insyaallah ta'ala dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan rutin kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun فخالفوهم متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
6: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, "Tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan." Al-Qur'an.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sakhir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhir? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: fawailul,
3: celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, innahu la ya'ti 'alaikum zamanun la tarawni wa la an yarani ahabbu ilaiha min an yakuna lahu mithlul mali wa ahlihi 'indahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan datang kepada kalian satu hari kalian tidak bisa melihat aku lagi. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa ciri-ciri hari kiamat. Lalu beliau mengatakan, nanti akan ada hari. Sebagian ulama mengatakan, yang diajak bicara dalam hadis ini para sahabat, artinya kalian tidak melihat aku dan kalian akan merindukan aku. Atau yang dimaksudkan adalah maksudnya para tabi'in dan setelahnya. Mereka akan merindukan melihat aku dan itu akan mereka lebih sukai daripada mereka memiliki harta atau kumpul dengan keluarganya. Disebutkan di dalam syarahnya, ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengomentari, maksudu hadzal hadis hathuhum ala huduri majlisihil karim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada mereka motivasi agar hadir dan sering mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa musyahadatihi hadran wa safara, mestinya mereka bisa memanfaatkan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tinggal di Madinah atau safar bersama. Wa ikhbaruhum annahum sayandamuna ala ma farratu min az-ziyadati fi mushahadatihi wa mulazamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, kalian akan menyesal ketika kalian tidak mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Nawawi memberikan contoh di antaranya perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Al-hani anhu as-safhu bil aswaq." Kita terlalu sibuk dengan bisnis sampai banyak hadis yang kita tidak dengarkan. Perkataan Umar ini disampaikan ketika beliau pernah mendengar Abu Musa radhiyallahu an menyampaikan hadis al-istidzanu thalatha fa in adzina au fa in udzina laka wa illa farji'. Istidzan itu 3 kali, orang mau berkunjung ke rumah minta pamit 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, kalau tidak maka pulang. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, la ta'tiyanna bi bayyinatin aw la af'alanna bika kadza wa kadza. Kamu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bawa bukti. Kamu harus tunjukkan satu orang saksi yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu. Sampai Abu Musa ketakutan. Dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami sedang berada di majelis Al-Ansar, lalu Abu Musa atana ka'annahu madh'ur. Beliau datang seperti orang ketakutan. Lalu ketika kami tanya, dia mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengancam anak akan dihukum saya kalau tidak bisa membawa saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis al-istidzan thalatha. Maka kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wallahi la yashhadu ma'aka illa asgharul qaum. Kata Ubay, tidak perlu ada saksi, kalau memang ada saksi cukup anak kecil saja. Karena hadis ini orang banyak tahu. Kenapa harus pakai saksi? Ini nyebar di kalangan Ansar. Kenapa harus pakai saksi? Sudah, kalau ada yang saksi, anak kecil aja. Abu Sa'id disuruh untuk menjadi saksi dan beliau bersaksi depan Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, Ana terlalu sibuk bisnis sampai hadis kayak gini tidak ngerti. Dan ini juga disampaikan ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau banyak meriwayatkan hadis padahal Abu Hurairah cuma 4 tahun menjadi sahabat. Dia masuk Islamnya belakangan. Datang ke Madinah setelah kejadian Khaybar. Lalu beliau meriwayatkan hadis sampai 5000 lebih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat para sahabat senior mereka meriwayatkannya lebih sedikit dari 1000. Bukan Abu Hurairah saja, bahkan lebih sedikit dari 1000. Sebagian sahabat hanya meriwayatkan satu hadis. Akan tetapi ini penyesalan Umar radhiyallahu an ketika beliau mengatakan, saya terlalu sibuk dengan bisnis sampai hadis ini enggak ngerti saya. Baik, ini Imam Nawawi menyampaikan, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Dikomentari seorang ulama yang hidup di abad ke-8. Al-Iraqi rahimahullah, wafat di tahun 806. Beliau mengatakan, waqad wajadna dzalika fi haqqi anfusina wa muallimina. Jangankan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami merasa betul-betul sedih sekali kehilangan guru-guru kami. Waqad nadamna ashaddan nadam, kita sudah sedih dan menyesal sekali. Id qassarna, kita betul-betul kurang banget ketika mulazamah dengan guru-guru kami, ila wafatihim, sampai mereka wafat. Waqad tabayyana su'ur ra'yi fi dhannina anna al-qadra alladhi hassalna 'anhu shay'un kafin. Kami salah ternyata. Setelah kami melihat kenyataan guru kami wafat, baru kami sadar. Selama ini kita nyangka kita sudah tulis dari guru kami itu sudah cukup. Ternyata harusnya kita lebih lama lagi untuk bermulazamah. Bagaimana dengan Sayyidus Sadat, kata beliau, bagaimana penyesalan para sahabat? Dan dulu di Jami'ah Islamiyah, ketika sebagian asatidzah senior sempat belajar dari para ulama abad ini, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, lalu sebagian orang bisa memanfaatkan itu, sebagian tidak. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, yang tanda tangan di ijazah saya Syekh bin Baz, tapi apakah hadir waktu itu di majelis beliau? Sehingga kita barangkali akan menyaksikan kenapa penampilan murid Syekh bin Baz tidak kayak Syekh bin Baz. Memang susah seorang akan mengikuti gurunya, akan tetapi setidaknya nasihat-nasihat guru kelihatan terpancar pada murid-muridnya, minimal dalam hal prinsip. Akan tetapi ikhwas kalian, orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan ilmu, dan hukum asalnya belajar itu talaqqi, hukum asalnya belajar itu ngambil dari ahlinya. Kalau ada orang bisa sabar, tulul mulazamah, lama dalam menuntut ilmu, menimba kepada ahlinya, ini merupakan kesabaran yang ekstra hebat. Kalau ada orang mungkin coba-coba, atau mungkin cepat bosan. Pernah kita sampaikan kepada Syafi'i rahimahullah, yang terubah hadal ilmu mengkualatahu bittamallul wa ghinan nafsi fayuflih. Tidak bakal ada orang sukses belajar gampang bosan, apalagi merasa tidak butuh dengan ilmunya. Dia dari awal belajar merasa tidak butuh, bagaimana dia akan menguasai ilmu agama itu? Tapi orang yang sukses, orang yang belajar dengan al-faqr, dengan sederhana sekali, dan dia dengan khidmatul ilm, dengan siap untuk melayani ilmu ini, maka dia yang akan sukses. Semoga kita termasuk orang yang sukses dalam belajar. Ikhwas sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu di depan gurunya, berhadapan dengan kawannya, ketika berbicara dengan atau berinteraksi dengan kitabnya, bahkan dengan majelisnya. Kita kemarin sudah pelajari ada sekitar 5 adab. Kita akan masuk ke pembahasan poin 6. Tapi sebelumnya kita pernah membahas bahwa seorang talibul ilm perlu memprioritaskan Al-Quran dulu ketika akan belajar. Maka yang didahulukan adalah Al-Quran, dihafalkan, dipahami, diamalkan. Kalau kita juga pernah belajar bahwa orang yang baru pemula, tidak pantas banget dia segera menyibukkan diri dengan khilaf di antara ahlul ilm. ini membuat dia tidak bisa paham ilmu. Dari awal sudah sibuk dengan perbedaan pendapat. Yang ketiga, kita dulu pernah sampaikan bahwa hendaklah seseorang berusaha fokus untuk menguasai ilmu hadis. Usahakan untuk menguasai ilmu hadis. Sekarang permasalahan dan juga pemahamannya, agar orang bisa menguasai cabang-cabang setelahnya. Ini yang diberikan Ibnu Jamaah. Kemudian berikutnya, kita pernah mempelajari bahwa orang kalau sudah pernah menguasai beberapa ilmu dasar, barulah dia bisa membaca buku-buku mutawwalat, buku-buku yang memang luas dan dibahas oleh para ulama detail. Baik, ini kita akan mempelajari beberapa adab ketika belajar di majlis dengan para ulama. Kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan strateginya? As-sadis, adab yang keenam. An yalzam halqata syaikhihi fit tadris wal iqra. Hendaklah seseorang, atau maksudnya murid, dia berusaha untuk selalu menghadiri majlis syekhnya, baik dalam penyampaian pelajaran ataupun iqra. Iqra itu artinya guru terkadang, dan dulu bahkan hampir semua majlisnya para ulama itu iqra. Jadi masing-masing murid membawa buku dan bukunya dibaca ke syekh. Maka ini belum waktu yang lama, kita sering mendengar masyayikh kami ketika mereka mengatakan, saya belajar mulazam ke Syekh Uthaymin, saya belajar ke Syekh Abdullah Al-Anqari, saya belajar ke Syekh bin Bas, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Mereka cerita, qara'tu alaihi kitab kada, qara'tu alaihi kitab kada, ana sudah menghatamkan kitab ini kepada syekh itu, ana sudah menghatamkan kitab ini. Artinya mereka ketika belajar kepada seorang guru, memang buku itu dibawa, dibaca. Dan memang majlis ada dua. Disampaikan di sini, majlis itu ada yang penyampaian umum, ada yang membaca. Dan bisa jadi dalam satu majlis ada lima murid bawa bukunya beda-beda. Itu mungkin sekali. Ya, ada yang membaca tafsir, ada yang akidah, ada yang bahasa. Wajar. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk orang yang menjamak. Ya, jamak artinya mengumpulkan syarah-syarah semuanya. Beliau di kajiannya ada tafsirnya, ada hadisnya, ada usul fikihnya, ada sirahnya, ada apanya, dan syarah-syarah lengkap beliau punya itu. Ya, beliau punya syarah-syarahnya itu. Beliau warisi dari gurunya, Syekh Muhammad Nasir Sa'di rahimahullah. Yang beliau pernah cerita, ana pernah mulazamah ke guru ana dari orang banyak sampai mengerucut sedikit-sedikit sampai ana benar sendirian dengan Syekh ana ini. Sampai akhirnya beliau mengatakan, ana selesaikan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan setelah itu, sampai akhirnya banyak murid yang mulazamah kepada beliau, sampai mulazamahnya besar, sampai pertama pengajian di maktabah atau perpustakaan, tidak cukup di masjid, tidak cukup, sampai akhirnya dibesarkan. Allah kasih barokah dalam ilmu itu. Setelah beliau mulazamah kepada gurunya Syekh Nasir Sa'di sendirian, maka dulu nasihat para ulama, jangan mengentengkan ketika seorang punya murid satu orang. Satu orang ini menjadi manfaat besar, dan bisa jadi yang banyak mudah-mudahan lebih besar lagi, ya, harapannya begitu. Baik, kemudian dikatakan di sini, bal wa jami'a majalisihi idza amkan. Mestinya kalau dia bisa, dia berusaha untuk menghadiri semua majlis gurunya. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan rahimahullah. Beliau menyebutkan ada seorang ahli bahasa atau ahli fikih dalam mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, ana datang ke majlis guru ana di hari Jumat, tidak ada dars, tidak ada pengajian, tapi ana tidak ingin membuat kebiasaan ana terganggu dengan libur. Kalau ana hari Jumat tidak ke sana, ana khawatir besoknya pas ada pengajian ana tidak ke sana. Ana ingin membiasakan diri ana mesti ke sana sudah. Sampai hari Jumat beliau tahu itu libur, tetap ke sana. Ini disiplinnya para ulama sampai seperti itu. Baik, kemudian dikatakan, fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdila. Orang yang berusaha menghadiri majlis gurunya dengan berbagai ilmu yang berbeda-beda akan menghasilkan kebaikan, ilmu, adab, dan keutamaan-keutamaan. Kama qala Ali radhiyallahu anhu fi hadithihi al-mutaqaddim, sebagaimana nasihat Ali radhiyallahu anhu yang pernah disebutkan sebelumnya. Kita sudah bahas dulu, Ali radhiyallahu anhu ini disampaikan dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih oleh Al-Khatib al-Baghdadi. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wala yashba' min tuli suhbatihi, tidak pantas seorang murid cepat bosan untuk bermuazamah kepada gurunya. Fa inna ma huwa kan nakhlah tantadhiru mata yasqutu 'alayka minha shay. Guru itu seperti pohon kurma. Kamu tungguin kapan ada kurma yang jatuh. Enggak mesti. Enggak mesti pagi, enggak mesti siang, tahu-tahu ada yang jatuh begini. Tapi kalau kamu pengin betul-betul nunggu kurma jatuh, berarti nunggunya perlu lebih lama. Artinya guru seperti itu. Kita tidak ngerti ilmu mana yang sangat bermanfaat, maka kita mulazamah yang lama. Nah, ini membutuhkan kesabaran ekstra. Betul, kesabaran ekstra. Ana sering sampaikan di murid-murid dan majelis, kalau sudah ada pengajian, yang berat itu pemateri atau pendengar. Ya. Berbicara banyak orang yang belajar, tetapi mendengar jarang orang persiapan dan latihan. Disangka bahwa mendengar itu tanpa perlu latihan. Ya, ta'allam husnal istima' kama ta'allamta husnal kalam. Itu sampai ada ungkapan orang Arab mengatakan, belajarlah kamu bagaimana cara mendengarkan yang baik sebagaimana orang berbicara bagaimana berbicara yang baik. Sampai ada kursusnya, undang mentor segala macam, tapi jarang ada orang perhatian gimana menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar itu artinya mendengarkan yang manfaat. Kalau cuma dia mendengar sambil khusyuk, gampang, enggak usah tanya, itu profesional semua. Ya. Tapi masalahnya orang mendengar sampai yang didengarkan manfaat. Baik. Wa yajtahidu ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha. Hendaklah seorang talib berusaha untuk memberikan bantuan kepada gurunya dan bersegera menjadi orang pertama dalam menjadi pembantu syekh. Dan ini disampaikan Ibnu Jamaah, beliau wafat tahun 733. Kita ketika menyaksikan seolah-olah ada murid bantu gurunya itu kayak apa? Kok kayak pembantu? Kerdil banget. Tentu yang dimaksudkan bukan berarti seorang murid sampai menghinakan diri depan gurunya. Sampai kalau kita lihat sebagian orang lesot, itu enggak sopan. Mestinya Syekh Shalih Utsaimin sampai mengatakan, fa innakum malal ilm, orang yang ilmunya sempurna, la yardawna minan nasi li anfusihim, orang yang ilmunya banyak justru tidak rela ada orang-orang memperlakukan mereka seperti itu. Orang kalau berilmu dia tidak ingin orang lain menghormati dia berlebih-lebihan. Tetapi justru yang kayak begitu dari orang-orang yang ilmunya sedikit. Dan kita pernah belajar, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sampai memukul sebagian sahabat yang ketika jalan diikuti oleh murid-muridnya. Umar bin Khattab datang kemudian dipukul guru itu untuk memberikan pelajaran kepada semua bahwa seorang yang sampai diikuti pengikutnya jalan dikawal segala macam, itu bukan pejabat yang khawatir akan keselamatannya, bukan, guru diikuti muridnya banyak banget begini. Innahu madallatun littabi' wa fitnatun lilmatbu', yang seperti ini bisa menjadi pujian yang diikuti dan menjadi kehinaan yang mengikuti, yang buntuti. Karena dan sering ceritakan masyayikh itu ketika mereka berjalan, mereka tidak ingin dikawal diikuti muridnya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, dia ketika jalan ada murid yang mau datang, nah, mau tanya apa? Kalau sudah tanya selesai, Syekh ingin jalan sendirian. Itu diceritakan juga oleh murid-muridnya. Dia tidak suka kalau jalan diikuti muridnya rame-rame, tidak suka. Syekh Hudzaifi hafizahullah, ana pernah melihat beliau ngisi pengajian, setelah itu ada pengawalnya memang, pengawal keamanan karena beliau imam Masjid Nabawi. Jadi beliau ambil sandalnya, bukunya dibawa, jalan cepat sana, tinggalkan itu pengawalnya. Ana lihat itu, kalau ada orang yang mau nyalami, assalamualaikum, kamu sudah jalan cepat beliau. Artinya kita melihat ulama sendiri tidak pernah dihormati sampai dicium-cium kakinya, dipoles-poles badannya, tidak pernah seperti itu. Akan tetapi murid pun ketika akan menghormati mereka, membawakan sandalnya, ini bukan kehinaan. Diambilkan bukunya, dibawakan, tidak masalah. Kalau memang seandainya guru itu ridha, tidak ada masalah. Dan sebagian sahabat mereka sampai membawakan sandal Nabi SAW, mengambilkan airnya, bahkan kalau butuh apa mengawalkan Nabi SAW buang hajat, dikawal di luar. Ini tidak masalah sebenarnya, selama tidak membuat dia terhina, tidak masalah. Fa inna dzalika yuksibuhu syarafan wa tabjila, karena justru ketika seseorang berusaha memberikan penghormatan kepada guru, dia akan terhormat juga. Wala yaqtasir fil halqati ala sama'i darsihi faqat idza amkanahu, dan sebisanya seseorang tidak hanya cukup mendengarkan pelajaran dia saja. Maksudnya bagaimana? Tadi ana ceritakan dulu para ulama sebagian mereka ketika belajar yang membaca tidak hanya satu orang dan satu materi, bisa jadi dalam satu majelis ada 5 orang kitabnya berbeda-beda. Kalau seandainya dia sudah menyelesaikan buku yang dibaca di depan syekh, maka kalau dia pergi pun sah, karena dia sudah selesai. Seperti orang setor hafalan, selesai sudah pergi. Ini juga sama, seandainya dia ingin menyetorkan bacaannya, maka setelah selesai, aman sebenarnya. Tetapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, kalau dia bisa untuk tetap duduk mendengarkan lainnya membaca, dia akan tambah faedah. Ya. Dan subhanallah, antum pernah dengar penulis kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Naqdisi, wafat tahun 600 Hijriah. Beliau ini ternyata sepupuan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, yang menulis kitab Al-Mughni dalam madhab Hambali. Ini sepupuan. Ketika mereka belajar, belajar bareng. Karena memang muyul atau kecenderungan dari Abdul Ghani Al-Maqdisi ilmu hadis, Ibnu Qudamah lebih suka ilmu fikih. Ketika mereka belajar, mereka belajar bareng. Mereka belajar bareng. Dan sering kali Abdul Ghani hadir di majelisnya Ibnu Qudamah, maksudnya di guru-gurunya, untuk mengambil ilmu fikih juga. Dan Ibnu Qudamah sering sekali hadir di majelis hadisnya Abdul Ghani Al-Maqdisi biar dengar dari guru-gurunya. Orang di zaman sekarang kalau bisa kayak begitu, masya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Dulu di jami'ah ada beberapa mahasiswa, mereka sampai lintas kuliah, mereka tahu nanti jam sekian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad akan ngajar di kelas, maka mereka ketika ada kelas kosong, langsung mereka betul-betul melihat jadwalnya, pindah ke kelas itu pengen mendengar. Terus sampai kawan-kawan cerita, ini di kuliah syariah. Di kuliah syariah yang hadir dari mahasiswa fakultas hadis banyak banget. Sampai penuh kelas itu. Karena mereka tahu, kalau seandainya bisa seperti itu, luar biasa. Bahkan di antara nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini nasihatnya berat untuk orang yang mampu aja. Beliau mengatakan, kalau ada di antara kita yang punya kecenderungan pengen belajar hadis, jangan masuk hadis, maksudnya ke jurusan fikih saja, karena dia pasti akan belajar hadis karena sudah tertarik. Nah, belajar fikih yang dia tidak tertarik itu akan terpaksa belajar sambil dia suka belajar hadis, dia akhirnya mempelajari dua-duanya. Itu kan untuk yang mampu, ya. Kalau enggak mampu nanti gagal dua-duanya, ya, karena fikih yang sudah menjadi kewajiban dia tidak suka mempelajari hadis, dia tidak sempat. Ya, tapi ala kulli hal, kita lihat memang berbeda, ya, semangat orang sekarang dengan orang dulu. Baik, dikatakan dalam perkataan Ibnu Jama'ah, fa inna dzalika alamatu qusuril himmati wa adamil falahi wa budd'it tanabbuh. Orang yang hanya mencukupkan dengan buku yang dibacanya di depan syekh, ana mau baca buku tafsir aja, setelah selesai dari buku bacaan ana, sudah ana pergi, sudah selesai hajah ana gitu. Kalau seandainya dia diam, dia akan mendengarkan bacaan-bacaan yang lain. Tetapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, orang yang cepat-cepat pergi ini menunjukkan bahwa memang tekadnya lembek, tidak punya niat yang kuat sekali, sehingga dia tidak mendapatkan faedah yang banyak. Bal ya'tani bisa'irid durusil masyruhati dhabtan wa ta'liqan wa naqlan ihtamala dhihnuhu dhalik. Mestinya dia memperhatikan semua pelajaran yang disyarah atau dijelaskan oleh gurunya, dan dia juga mencatat, menulis, dan juga memperhatikan. Tapi memang Ibnu Jama'ah mengatakan ihtamala dhihnuhu dhalik, kalau seandainya memang akalnya mampu. sebagian orang kalau tidak mampu tambah bingung, hadir di sini, hadir di situ kok susah ya, akhirnya anak kayaknya nggak pantas belajar. Bukan, karena memang kita nggak mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, kita ambil semampunya. Ini kalau seandainya mampu. Baik. Wa yushariku ashabaha hatta ka'anna kulla darsin minha lahu. Ini yang ideal. Dia berusaha untuk mengikuti semua murid gurunya. Semua murid gurunya yang hadir membaca apa saja, dia ikuti. Seolah-olah semua buku yang dibaca murid-murid itu adalah pelajaran dia. Ini karena kita enggak kebayang ya. Kita enggak kebayang gimana cara belajarnya para ulama dulu. Dan memang anak sering melihat. Tapi anak memang belum pernah mempraktekkan kayak begini. Anak paling hadir dengerin orang baca itu pernah. Tapi kalau baca sendiri di syekh, anak enggak pernah. Ya. Jadi memang ada beberapa kawan anak, mereka datang ke dosen-dosen yang hebat di ilmu hadis itu. Kemudian mereka minta, syekh, anak boleh enggak baca di depan antum? Baca kitab ini, baca kitab ini. Dan anak pernah sampai ada mahasiswa Arab, dia datang nanya ke anak, syekh ini mana? Yang ditanyakan cucunya Syekh Abdul Muhsin, keponakannya Syekh Abdul Razak. Kebetulan beliau satu markas dengan anak waktu musim haji. Oh ya, ada di sana. Oh ya, jazakumullah khair, anak membaca kitab ini. Dan memang kebiasaan itu bagus. Dia membaca, kemudian nanti gurunya akan memberi komentar. Kalau memang ada penjelasan, dikomentari. Jadi kita belajar itu kelihatan ada pegangan. Orang kalau tidak ada pegangan, susah dia akan menguasai. Jadi masuk telinga kanan, tidak sempat keluar kiri, sudah balik lagi, sudah. Begitu. Baik, dikatakan, wala amri innal amra lakadhalika lilharis. Kata Ibnu Jamaah, mestinya memang seperti itu. Orang semangat itu kayak begitu. Dia tidak ridha belajar hanya satu materi saja. Fa in ajaza an dabti jami'iha, i'tana bil ahammi fal ahammi minha. Kalau memang dia tidak bisa menguasai semuanya, baru minimal dia perhatikan skala prioritas. Dipilih yang paling penting menurut kebutuhan dia. Wa yambaghi an yatadzakara muwadhibu majlisis syaikh ma waqa'a fihi minal fawaid wadh-dhawabit wal qawaid wa ghairi dhalik. Hendaklah orang yang baru saja belajar pada seorang guru, kemudian banyak catatan pelajarannya, dia akan bermudzakarah, diulang bersama, diulang dengan kawannya. Artinya mudzakarah itu seorang murojaah barengan. Tadi catatanmu apa? Catatanku ini. Tadi aku sampaikan, kamu yang sampaikan, dan itu ternyata bisa menguatkan hafalan dan merupakan tambahan kalau ada yang terlewat. Orang ketika menulis itu kadang-kadang, tadi apa ya? Ah, lewat. Tapi ternyata kawan ada yang nulis itu tidak nulis yang kita tulis, maka mudzakarah manfaat sekali. Kalaupun ada orang nulis tidak terlewat, tetapi dia mungkin tidak bisa menguasai seperti kalau dia dengar dari orang lain. Saya pernah ceritakan kepada antum bahwa ada seorang masyayikh kami, Syekh Haitham Sarhan hafizahullah, ketika beliau memiliki pengajian, beliau akan tugaskan murid-muridnya untuk nutup buku. Dibikin halaqah-halaqah, kemudian semua murid itu diminta untuk menyebutkan semua yang dipelajari dalam kajian tadi. Tidak boleh buka buku dulu. Masing-masing akan menyebutkan, tadi Syekh menyebutkan ini, dalilnya ini, poinnya ada berapa, dan apa saja. Nah, disebutkan. Setelah selesai, baru mereka lihat buku, oh yang terlewat ini, terlewat ini. Dan itu menjadi salah satu metode yang dipakai oleh para ulama. Namanya mudzakarah. Dan itu adalah cara untuk semakin memantapkan hafalan dan maklumat. Bahkan itu merupakan rukun belajar. Dikatakan, wa an yu'idu kalam asy-syaikh fi ma bainahum. Hendaklah mereka mengulang kembali apa yang disampaikan guru mereka di antara mereka. Di antara mereka tadi guru ngomong apa? Ada faedah atau pelajaran apa? Diulang bersama. Dan sekarang hampir jarang kan? Hampir jarang semua orang yang mau seperti itu. Habis pengajian, biar sudah. Pulang sudah. Kalau sampai habis pengajian terus, nanti pas pulang, coba tadi apa pelajarannya. Apalagi sampai di rumah, diceritakan ke istrinya. Dulu Umar bin Khattab yang pernah kayak begitu. Bukan diceritakan ke istrinya, diceritakan kepada kawannya dalam Sahih Bukhari. Umar bin Khattab mengatakan kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzilu yauman wa yanzilu yauma. Aku gantian dengan orang Ansar, kita sama-sama menggembala unta sehingga untuk hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam tiket satu hari satu hari. Aku berangkat sehari, dia berangkat sehari. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairi fa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau aku yang pergi, tak ingat-ingat pelajarannya apa aja, nanti ketika aku pulang tak ceritakan ke dia. Kalau dia yang pergi untuk hadir, maka dia akan menceritakan kepada aku setelah pulang. Ini berarti belajarnya ini beneran karena dia punya PR. Nanti yang dipelajari itu disampaikan ke kawannya. Tadi dengar apa? Afwan, anak tadi ngantuk misalnya. Ini mau menjelaskan ke orang di belakang gimana caranya? Ya. Maka orang yang hadir pun ternyata berbeda. Kalau hafal, kemudian dia sampaikan ke orang di belakangnya apa adanya, bisa jadi yang mendengar lebih paham dari yang menyampaikan. Itu kan ada dalam hadis. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, dia tidak paham ilmu yang disampaikan, dan dia sampaikan kepada orang yang lebih pandai. Tapi setidaknya dia hafal dan dia bisa menyampaikan apa adanya sehingga manfaat itu tersampaikan. Kalau tidak paham dan tidak hafal, buyar ilmunya. Ya, maka memang ilmu itu harus, kalau tidak dihafalkan, dipahami, dicatat. Tapi memang pelajaran dan pengajian itu kalau tidak ada ujiannya, santai. Ya. Baik, dikatakan وَيَنْبَغِي الْمُذَاكَرَةُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِ قَبْلَ تَفَرُّقِ أَذْهَانِهِمْ وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه من أفهامهم ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. Hendaklah muzakarah atau mengingat itu langsung setelah mereka berdiri dan bubar dari pengajian syekhnya, langsung mereka mengingat itu bersama sebelum mereka lupa, sebelum tercampur dengan beberapa pikiran dan ingatan-ingatan yang salah. Tidak apa-apa, satu saat nanti. Akan tetapi yang tadi diingat

0: kita diskusikan dan kita ulang bersama. Itu idealnya. Ya. Ada sebuah perkataan yang dinukil oleh pensyarah kitab ini dan dinukil dari seorang ahli hadis namanya Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah. Beliau wafat tahun 742 Hijriah. Ahli hadis yang menulis kitab Tahdzibul Kamal. Beliau mengatakan man talaba al-'ilma wa dzakarah hasmat dunyahu wa akhiratuh. Fa adna al-'ilmi mudzakaratan fa hayatu al-'ilmi mudzakaratuh. Beliau mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu dan selalu mengulang-ulang bermudzakarah, maka dunia akhiratnya akan indah. Beruntung di dunia akhirat karena belajar sambil mudzakarah. Maka kata beliau, selalu usahakan orang belajar itu diulang-ulang karena hidupnya ilmu dengan mengulang-ulang. Ya. Ini ada dua bait saja syairnya. Man talabal ilma wa dzakarah hasunad dunya wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratuh fa hayatul ilmi fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Ya, ini kata Syekh Shalih Utsaimin. Kalau kita dengar kemudian kita hafal, lalu kita pulang sambil di jalan menghafalkan ini, maka dia akan nancep hafalannya. Dan ini lebih penting daripada orang yang nunggu. Kalau mahasiswa itu belajarnya kan nunggu mau ujian pas pepet. Setelah itu baru dia akan mengulang semuanya. Dan bisa. Besok ujian, hari ini belajar, semua muqarrar itu bisa kebaca. Semua bisa kebaca. Karena memang dia merasa ada motivasi yang harus selesai. Dan buktinya ketika ujian bisa jawab semuanya. Tapi itu akan cepat hilang. Karena orang yang dikatakan menguasai ilmu itu, orang yang nancep di kepalanya bukan di hari pertama saja. Tetapi dia akan selalu teringat-ingat. Itu alim beneran. Ketika ditanya, dia bisa ngerti. Maka ada seorang ahli hadis. Dia mengulang hadis itu sampai 200 kali, sampai berapa ratus kali. Sampai salah satu pembantunya bilang, antum kenapa mengulang-ulang kayak gitu? Ana aja sudah hafal. Dengar antum saja, ana sudah hafal. Itu yang ngomong siapa? Budaknya. Saking melihat tuannya ini menghafalkan ilmu itu berkali-kali, hadisnya itu diulang-ulang berkali-kali. Sampai budaknya bilang, antum ngapain ngulang-ulang kayak gitu? Ana aja sudah hafal, cuma dengar antum aja. Kata tuannya, coba ulangi. Hafal. Hafal. Tapi dibiarkan sama tuannya sampai dapat 3 hari, ditanya lagi. Sini. Coba ulangi yang kamu dengar kemarin. Lupa. Nah, kata beliau, ana mengulang-ulang sampai beratus kali itu agar aku tidak lupa seperti sekarang kamu lupa. Nah, sekarang orang banyak belajar. Belajar kapan? Dulu waktu kuliah. Masih nyantol. Kok masih nyantol sekarang? Dulu waktu kuliah aja gak paham. Ya, yang penting lulus. Gimana mau menguasai? Ada sebagian orang paham. Akan tetapi karena tidak diulang, akhirnya lupa. Ini kalau paham ya. Kalau paham. Kalau orang pengen paham, ternyata para ulama mengatakan cara yang paling ideal untuk memahami adalah dengan cara menghafal. Ya. Orang bilang sebelum menghafal dipahami. Memang orang itu ketika akan menghafal dipahami, lalu dia akan lebih nancep. Tapi kalau seandainya dia tidak paham-paham, maka dia masih memungkinkan untuk menghafal. Satu saat dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang ada kaitannya. Disebutkan qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullah. Ini ada nukilan-nukilan. Karena penulis ini wafatnya tahun 733 Hijriah. Al-Khatib al-Baghdadi 300 tahun sebelumnya. Wafat tahun 463 Hijriah. Mereka sering menukil perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Wa afdalul mudhakarati mudhakaratul lail. Waktu yang paling tepat untuk mengingat adalah malam hari. Tetapi malam hari itu maksudnya ketika orang dalam keadaan fresh. Dia sudah tidur, bisa istirahat, atau dia bisa bermudzakarah dibandingkan dengan siang hari. Karena siang hari orang banyak kerja, bising di mana-mana, kemudian kondisinya tidak kondusif, memang panas. Tengah malam sunyi, orang pada istirahat. Lalu ada orang ingin mengingat pelajarannya, enak sekali. Nah, beliau mengingatkan itu. Kemudian dikatakan, wa kana jama'atun minas salaf yabtadi'una fil mudhakarati minal isya farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adhana subah. Sebagian ulama salaf ketika mereka ingin mengulang bersama ilmu para guru mereka, mereka mengulang bersama kawan-kawannya dimulai setelah sholat isya. Ternyata mereka tidak nyadar, asyik mengingat, mengulang, tahu-tahu adhan subuh. Bisa itu ya, jangankan sampai subuh, maghrib sampai isya aja kita sampai nggak nyadar itu, tahu-tahu adzan aja gitu, maksudnya ketiduran ya. Jadi para ulama mereka menikmati sekali, para ulama menikmati ketika mereka bermudzakarah, bahkan sebagian mereka bermudzakarah sambil berdiri. Dan ini bukan nukilan sedikit, banyak ada yang mencari buku, kemudian hadisnya dibuka satu lembaran, ketemunya subuh. Bisa itu, karena memang betul-betul menikmati. Nah, mudzakarah itu kalau dinikmati sampai panjang waktunya, mereka tidak terasa. Ini tengah malam. Fa illam yajid at-thalibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu bi nafsihi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kalau seorang murid penuntut ilmu tidak dapat kawan yang bisa diajak bermudzakarah, maka minimal dia mengajak dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Selalu mengulang sendiri, diulang dengan suara keras, sehingga hatinya ini nyantol. Dikatakan hafalan itu bukan hanya sekedar kerjaan hati, karena otak kan di hati. Akan tetapi mulut ini ketika sambil diikutkan, maka pengaruh untuk lebih fokus ini akan terbantu. Ya. Jadi orang menghafal itu tidak enak. Usahakan dengan suara keras. Mulut ini akan terbantu untuk fasih, dan juga otak ini akan juga terangsang untuk mengingat. Kalau ada suaranya, kemudian mata sambil melihat begini, maka anggota badan ini turut ikut serta dalam menghafal ilmu itu. Dzakara nafsahu bi nafsihi, dia mengajak dirinya untuk bermudzakarah. Wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafdhahu ala qalbihi, dia mengulang-ulang makna yang dia dengar, yang dia dapatkan untuk diingat oleh hatinya. Liya'laqa dzalika ala khatirihi, agar nyantol di benaknya. Orang itu ketika ditanya, oh iya, ada perkataan seperti ini, ada dalil seperti ini. Orang kalau bisa istihdar, nginget langsung gitu, ini mahal. Kalau dia pernah, oh iya, ini pernah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini, sebentar anda buka lagi, ini sudah manfaat sekali. Orang ketika membaca, kemudian dia tidak ingat bagaimana perkataannya, tapi setidaknya dia ingat tempatnya di mana, pembahasannya apa. Sebentar, anda pernah baca di buku ini, pembahasan ini, dia bisa buka lagi. Tapi memang ada kunci yang dihafal. Tapi kalau ternyata tidak ada yang dihafal, tidak ada yang diingat, bagaimana dia akan menguasai itu? Fa inna tikraral ma'na 'ala al-qalbi ka tikraril lafzi 'ala al-lisani sawa'an bisawa. Karena mengulang-ulang arti dari sebuah ilmu di dalam hati, ini seperti mengulang-ulang lafaz yang sama untuk lidah. Maka kita sering mendengar metode yang diterapkan di pesantren ketika ada santri ingin menghafalkan, mereka disuruh untuk mengulang 20 kali satu ayat. Satu ayat itu diulang sampai 20 kali, biar lidah ini terbiasa. Dan itu juga yang terapkan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, beliau punya halaqah besar. Beliau memberi tulisan, orang yang ingin menghafalkan satu halaman, satu ayat dibaca, ulang sampai 20 kali. Nanti mau nambah ayat berikutnya, tambah 20 kali, nanti diulang dari ayat pertama dengan ayat kedua 20 kali, sampai mungkin satu halaman dia bisa ratusan kali. Nanti hafalan itu akan lanyah di lidah, seperti refleks. Hati ini ketika ngulang, dia lebih mudah. Itu teorinya ya. Karena kalau disuruh ngulang menghafal Al-Quran lagi, wah kayaknya capek ini, gak mau sudah. Jadi yang belum, antum coba. Yang belum, yang sudah alhamdulillah disyukuri. Para ulama bilang tidak hafal Quran itu aib dalam belajar. Ya. Sampai ini dikatakan di antara contohnya ada seorang ulama namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Uthman ibn Abi Syaibah ini saudaranya Abdullah ibn Abi Syaibah, Abu Bakar sahib al-Musannaf, yang punya buku Musannaf ibn Abi Syaibah. Ini punya teman, punya saudara namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Imam thiqatun thabtun walahu awham. Dia punya kesalahan-kesalahan hafalan. Ila innahu la yahfadul Qur'an. Ada yang bilang dia tidak hafal Al-Quran. Berarti menghafal Al-Quran untuk dunia para ulama itu menjadi hal yang kayak sudah sunnatullah sudah. Jangankan ulama, orang awam kayak orang-orang sendiri aja, mereka menghafal Al-Quran. Wah, itu biasa, anak kecil kita itu hafal itu cepat sekali. Dan itu bisa dibiasakan. Begitu. Ala kulli hal. Mudah-mudahan bisa ya. Dikatakan wa qalla an yufliha man iqtasara 'ala al-fikri wa at-ta'aqquli bi hadrati asy-syaikh khassatan thumma yatrukuhu wa yaqulu wa la yu'awiduhu. Ini dia. Dikatakan oleh penulis, dia mengatakan sedikit banget ada orang beruntung dalam belajar, berhasil dalam belajar, kalau dia hanya mengandalkan omongan syekh di majelis. Dia berusaha untuk pahami itu saja, setelah itu dia tidak ulang, tidak dihafalkan, lalu dia tinggalkan saja. Dia hanya hadir, dengar, paham, sudah itu saja. Jarang sekali kata Ibnu Jamaah yang akan sukses dalam belajarnya. Paham, dengar, tidak cukup. Harus diulang-ulang, harus dihafalkan. Dan dulu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, banyak orang yang pengin gembosi penuntut ilmu untuk masalah hafalan. Katanya tidak penting, yang penting kita paham, nanti kita bisa menerapkan pada kasus-kasusnya. Ini sekarang sampai banyak hembusan-hembusan hasutan orang begitu. Tidak penting hafalan itu. Orang zaman sekarang kalau mau cari informasi, klik-klik-klik, dalam setengah menit dapat. Kenapa harus dihafalkan? Al-Quran tidak dihafal, hadis tidak dihafal. Bagaimana mubazirnya otak kita ini? Otak ini kalau kita tidak pakai, yang nganggur. Padahal kalau seandainya kita biasakan, kerja dia. Masalahnya kita aja yang malas untuk memperlagakan itu. Maka sampai kata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir, beliau mengatakan, "Laisa man yahfadhu nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull, wa laisa man hafidhu mi'ata hadithin kaman hafidhu alfa." Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Quran dengan yang hafal 30 juz, tidak sama orang yang hafalannya 100 hadis dengan hafalannya 1000 hadis. Wa ala hadha fa laisa al-ilmu illa mimma hussiba bil hifdh. Dengan demikian, ilmu itu tidak dikatakan ilmu kecuali yang dikuasai dengan hafalan. Orang bisa menguasai itu kalau dia hafal. Sampai ada perkataan, ihfaz fa kullu hafidhin imam. Hafalkan. Orang yang hafal itulah dia yang di depan. Begitu. Kalau dia enggak penting, sekarang pahami aja. Nanti dikarang sendiri waktu jalan pelajaran. Tapi itu cepat hilangnya. Habis itu lupa dia. Satu saat akan ditanya, sudah enggak ingat lagi. Sudah isya belum? 3 menit. Masya Allah. Berkah kita waktu isyanya. As-sabi' poin yang ke-7. Idza hadara majlis asy-syekh sallama 'ala al-hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum. Ini adab ke-7. Yang lain lagi, ketika dia sudah sampai di majlis, hendaklah dia menerapkan adabnya. Di antaranya, sampai di majlis mengucapkan salam. Baik. Wa khassa asy-syekh bi ziyadati tahiyyatin wa ikram. Hendaklah dia mengkhususkan tambahan untuk gurunya. Setelah mengucapkan salam, didoakan yang lebih untuk gurunya, karena memang jasanya dalam menyampaikan ilmu lebih besar. Wa kadzalika yusallimu idza sharaf. Demikian pula ketika dia akan meninggalkan majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Baik. Wa adda ba'dhum hilaqal ilmi fi hali akhdihim fihi min al mawadhi'i allati la yusallamu fiha. Sebagian ulama, ini dinukil oleh Ibnu Jamaah, sebagian ulama, dan itu ada di buku fikih, bahkan di buku syarah hadis, ketika menjelaskan tentang anjuran mengucapkan salam. Kenapa mereka? Mereka mengatakan ada beberapa tempat orang itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Contohnya, ini di sini disebutkan. Sebagian ulama mengecualikan majlis ilmu dari ucapan salam. Kalau orang lagi sibuk dengan baca, tahu-tahu disalamin, nah ini tidak terpuji. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian, dan ada ungkapan mereka, wala yusallimu ala talin, tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Quran, karena dia sedang sibuk, disalami buyar, apalagi pengajian kayak gini. Kalau seandainya ada orang masuk di pintu itu, assalamualaikum, pengajiannya langsung ada iklannya itu, langsung berhenti, orang semua mulai ke sana, ya kan? Maka para fuqaha mereka mengatakan tidak pantas ketika orang datang langsung membuat dajjah atau keributan sambil mengatakan assalamualaikum. Baik. Tapi apakah itu benar? Dikritik oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. Ibnu Jamaah mengatakan ini tidak ada dalilnya. Dia mengatakan hadza khilafu ma 'alaihi al-'amalu wal 'urf. Pendapat ini mengecualikan majlis dari mengucapkan salam, ini menyelisihi dalil dan kebiasaan para ulama. Lakin yattajihu dhalika fi syakhsin wahidin mushtaghilin bi hifdhi darsihi wa tikrarihi. Tapi itu mungkin pas kalau ada orang lagi sibuk untuk murajaah, lagi sendiri murajaah ini disalamin, assalamualaikum, kaget dia. Kaget akhirnya hilang hafalannya. Baik. Alam seperti ini mungkin saja semuanya bisa dimaklumi. Ketika ada majlis kemudian orang masuk langsung assalamualaikum, bisa ganggu, memang bisa ganggu. Sudah datang terlambat, ucapkan salam untuk semua, nyalamin lagi, akhirnya puyar pengajian itu. Bahkan kadang orang tanya, sehat? Ya sehat, sehat. Apa itu datang terlambat bikin tidak sehat majlisnya? Baik, ini sudah masuk waktu adhan ya. Baik, silakan adhan.
1: Radio Roca Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roca Bandung, kajian kita di kesempatan malam ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatul Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galurah 104,3 FM Radio Roja Mampu Ngajumantara. Ikutan Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah para tos jumlah waktos adhan isya kaum wilayah Bandung sangat sabudiranana. Wilujeng nyanyi, wilujeng melaksanakan sholat isya berjamaah.

0: sifatnya itu malas ke masjid.
1: Khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: masuk ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagai dari iman.
1: 104.3 FM Raja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
4: رواه مسلم. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Sudah.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keriduan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan meminta

waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan kerendahan Allah? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya.

4.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: sampai ingin bersihkan, diperbaiki keadaannya. Hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajong Antara.
2: هل ينظرون إلا تأويله يوم

مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن

104,3 FM Radio Roja Mampu Ngajo Mantara.

hafizallahu wa iyyakum bicara tentang surga. Saya akan bacakan, ya, diawali dengan saya bacakan hadis di mana orang yang terakhir masuk surga dan yang terakhir keluar dari neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhul al-jannah." Sesungguhnya aku tahu persis orang yang terakhir sekali keluar neraka dan yang terakhir masuk surga. Jadi dia orang terakhir keluar neraka, setelah itu enggak ada lagi yang keluar neraka. Sisanya itu orang yang kekal dalam neraka. Dan orang yang pertama, orang yang terakhir masuk surga. Setelah itu enggak ada lagi yang masuk surga. Dia orang terakhir. Rajulun yakhruju minan nari habban. Dia keluar dari neraka sambil merangkak. Dia katakan fayaqulu, dia katakan fayaqulu Allah lahu, Allah berkata kepadanya, idhab fadukhul jannah fatiha. Kata Allah, kalau gitu kau pergi ke surga, kamu silakan masuk surga. Kemudian fayukhiyalahu fayukhayyalu ilaihi anha mala'ah. Dan dia lihat ini seperti surga kok sudah penuh, enggak ada lagi sisa tempat yang kosong. Kemudian fayarji', dia pun balik kepada Allah, fayaqul ya Allah, ya Rabb, wajadtuha mala', ya Allah, surganya sudah penuh. Sedih kali ya. Ya Allah, surganya sudah penuh. Fayaqulu, fayaqullah azza wa jalla, idhab fadkhul janna fa innalaka misla dunya. Kata Allah, sudah, kamu masuk saja, masuk saja. Untukmu nanti di surga itu seharga satu dunia semuanya, untuk kamu semuanya. Itu yang terakhir loh, orang yang terakhir masuk surga, Allah katakan semua yang ada di dunia itu untukmu semua. Artinya seperti itulah Allah memberikan kepada orang yang terakhir masuk surga. Kemudian wa asyatu amsalih, bahkan ditambah dengan 10 kali lipat itu untukmu. Au innalaka misla asyra amsalid dunya, atau Allah mengatakan sesungguhnya untukmu 10 kali lipat harta dunia. Fayaqul, dia mengatakan, atas kharabi, ya Allah, apakah engkau mengolok-olokku? Dia enggak yakin Allah memberi 10 kali lipat harta dunia. Ikhwah, harta satu dunia ini saya sudah luar biasa kan? Sudah luar biasa harganya. Ini 10 kali lipat, kita enggak bisa bayangkan. Dan belum ada di dunia ini orang yang diberi harta kekayaan satu dunia semua, belum ada. Tapi untuk orang yang terakhir masuk surga, untuk dia 10 kali lipat. Makanya orang ini, ya Allah jangan ngejek lah. Itu kalau orang Medan bilangnya, ya Allah engkau ngejekku, engkau sedang mengolok-olokku, sedang membuliku, gitu kira-kira. Ya, masa 10 kali lipat dunia? Dia pun sepertinya tahu diri juga, orang terakhir ya, terakhir masuk surga. Kemudian wa antal malik, sementara engkau adalah penguasa jagat raya ini. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahik hatta badat nawajijahu. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Rasulullah menceritakan ini, Rasulullah menceritakannya sambil tertawa sehingga terlihat gigi geraham. Peristiwa yang lucu ya, karena dialah orang terakhir keluar neraka, terakhir masuk surga. Begitu mau masuk surga, kok sepertinya sudah penuh, tapi Allah mengatakan untuk dia 10 kali lipat harta dunia. Makanya dia enggak percaya. Baik. Ada hadis yang lebih menarik lagi, tapi agak panjang. Perhatikan, ini menunjukkan sifat manusia. Jadi warahmatullahi wa iyyakum, ketika orang terakhir keluar dari neraka ini, ya, ketika dia terakhir dari keluar dari neraka, lantas dia lihat ke belakang. Ya, ini kan keluar neraka nih. Tadi dengan cara

mana gak capeknya? Ya, gosong, orangnya sudah gosong. Dia pun keluar pelan, dia pun lihat ke belakang. Apa katanya? Ikhwah, tabarakalladzi najjani mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Maksud darimu siapa ini? Mu siapa dimaksud? Nah, inilah kalau ngaji pada zuhur. Lambat responnya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Mu siapa ibu-ibu? Ibu-ibu suara perempuan laki-laki ya? Neraka ya? Neraka. Yang biasa kalau sesuatu terjadi pada zuhur itu yang begitu. Baik, kemudian ikhwah, selanjutnya. Kemudian laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Ini nikmat pertama itu selamat dari neraka. Dia lihat ke belakang, alhamdulillah telah menyelamatkan aku, telah diselamatkan Allah dari neraka. Sungguh Allah telah memberikan aku nikmat yang belum pernah diberikan kepada orang yang dahulu sampai yang terakhir. Bayangkan ya, padahal orang terakhir masuk surga. Dia merasa selamat dari neraka itu saya sudah nikmat yang sangat luar biasa. Luar biasa. Itu belum masuk surga ya. Masih selamat dari neraka saja itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sampai dia katakan, sungguh Allah telah memberiku nikmat belum pernah diberikan orang sebelumku. Dari awal sampai terakhir, artinya dialah orang pertama yang mendapatkan nikmat ini. Padahal dia tahu dia orang terakhir masuk surga. Maksudnya kalau yang terakhir masuk surga seperti itu, gimana yang awal-awal loh? Kemudian fatarfa'u lahu syajarah. Lantas Allah menumbuhkan di depan dia pohon. Fayaqulu, dia berkata, ya Rab, udununi min hadhi syajarah li afastadhilla bi dhilliha. Ya Allah, izinkanlah aku untuk mendekat ke pohon itu supaya aku bisa berteduh. Ya maklumlah ikhwan, ini baru keluar neraka ini. Ya, kepingin dia ingin santai di bawah pohon. Kan kesannya kalau bawah pohon itu kan di bawah rindang pohon begitu kan. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa bernaung ataupun berteduh di bawah pohon itu. Kemudian wa ashrabu mimma iha, dan aku bisa minum airnya. Jadi di bawah pohon itu ada airnya. Kemudian ikhwah, selanjutnya fa yaqulu Allah azza wa jalla ya bani adam la'alli an utiyakuma fastas'alni ghayraha. Apa kata Allah? Nanti kalau aku berikan apa yang kamu minta, apa yang diminta ya tadi? Minta untuk berteduh di bawah pohon dan minum air pohon. Air di bawah pohon. Kata Allah, nanti kalau saya izinkan kamu berteduh di bawah pohon ini dan minum airnya, apa kau minta yang lain? Apa katanya? Kata orang ini, la ya Rab, pasti tidak ya Allah, enggak akan aku minta yang lain. Mantap. Wa yu'ahidu an la yas'ala ghayrah. Dan dia berjanji enggak akan minta yang lain. Pokoknya itu aja udah, titik. Enggak akan minta yang lain. Oke, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Kemudian wa rabbahu azza wa jalla ya'dhiru li annahu yara man la sabara alayhi fayulnihi minha fayasadilla bi dhillihi wa yashabu ma'iha. Akhirnya Allah pun melihat, oh memang orang ini sudah kangen kali, mungkin sudah kangen dengan duduk-duduk di bawah pohon, minum air segar. Neraka kan enggak ada yang segar. Ikhwah, ada beberapa hal yang paling disukai oleh manusia. Pertama, air. Yang kedua, angin. Ya kan, angin. Yang ketiga, teduhan. Demikian ikhwah, ini tiga hal yang diidam-idamkan manusia. Orang suka dengan air yang sejuk, teduhan, kemudian angin. Dan di neraka, tiga-tiganya ini gak ada yang bagus. Gak ada yang sejuk. Air sangat panas. Kalau dia minum, bakal lepuh, bakal rontok semua tubuhnya. Anginnya juga panas. Adapun air panas bisa merusak. Kalaupun ada airnya sangat dingin, juga bisa merusak. Karena di neraka itu ada dua azab, sangat panas dengan sangat dingin. Demikian juga anginnya juga sangat panas. Naungannya juga panas. Kali ini, itulah pertama setelah
siksaan di neraka itu, makanya dia kepingin. Ini baru pertama kali dia rasakan. Bayangkan ikhwah, nikmat dia rasakan, nikmat. Ya Allah, dekatkanlah saya di pohon itu supaya bisa berteduh, bisa minum. Karena ini minum air dingin kan. Selama ini minum air panas, merontokkan semua tubuhnya. Kata Allah, nanti kalau aku berikan ini, kau gak minta yang lain. Demi Allah, ya saya janji gak akan minta yang lain. Akhirnya karena Allah melihat, udahlah kasihan orang ini kan, diberi izin lah. Akhirnya dia pun berteduh di bawah pohon, kemudian dia minum airnya. Kemudian ikhwah rahimanullah wa iyyakum, summa turfa'u lahu syajarah hiya ahsanu min ula. Allah tumbuhkan lagi tempat yang agak jauh dari dia, dengan pohon yang lebih rindang, dengan air yang lebih apa, dan lebih segar. Nengok, ada lagi yang bagus. Tadi apa janjinya? Gak minta yang lain kan? Apa janjinya bu? Ini waktu tidur nih, kok gak saya tanya-tanya untuk tidurin? Yaitu gak minta lagi kan? Allah tumbuhkan pohon yang kedua dengan air yang lebih segar. Kemudian dia katakan, Ayrab, udununi minasyajarati di asyraba mimma'iha wa astadhiru bidhilliha la as'aluka ghairaha. Ya Allah, dekatkanlah aku di pohon itu biar aku bisa berteduh dan bisa minum airnya, enggak minta yang lain deh. Begitu. Kemudian apa kata Allah, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Wahai anak Adam, kan tadi kau sudah bilang enggak minta yang lain. Apa katanya? Fa yaqul la'alli udunika dan itu kamin hatas aluni gairoha. Nanti begini, kalau aku dekatkan kau ke pohon yang kedua nih, masih minta lagi nanti yang lain? Oh enggak ya Allah, enggak akan minta. Janji dia itu. Janji. Ternyata yang sifat manusia itu bukan di dunia begitu aja. Sampai akhirat juga begitu ruangnya. Demikian. Jadi ikhwah, enggak ya Allah, enggak akan minta yang lain. Gitu. Karena Allah melihat, udahlah kasihan. Masya Allah, kasih toleransi. Kalau nggak ditepuknya dah orang ini. Masa kita kata udah dihukum, tapi kan dia baru selesai dari hukuman masalahnya. Kasihan Allah. Ya udahlah, oke ya. Gak minta yang lain lah. Bahasa kita gitulah. Gak minta yang lain ya. Hanya sampai di sini aja. Gak minta yang lain. Ya Allah. Kalau bahasa kita siap, itulah kira-kira bahasa kita. Akhirnya ikhwah, Allah izinkanlah dia berteduh di pohon yang kedua yang lebih rindang, dengan air yang lebih segar. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, lantas Allah tumbuhkan pohon yang ketiga yang lebih rindang, dengan buahnya sekalian ya, yang lebih rindang dan lebih segar airnya. Dia kata, ya Allah, dekatkanlah saya pohon itu, aku akan minta yang lain. Ketika dia berada di pohon yang ketiga ini, di situ dia mendengar suara penduduk surga, keriangan penduduk surga, ya dengar dia. Akhirnya dia minta lagi, ya Allah, izinkanlah aku sama lagi, ya Allah, bolehlah saya nengok ke dekat pintu surga, lihat. Nah, bapak meninggal malah masuk surga, gimana bu? Gak mau. Baik, akhirnya orang ini nengoklah ke dalam surga, tengok-tengok. Ya, gimana penduduk surga itu luar biasa nikmatnya. Akhirnya dia minta, ya Allah, izinkanlah saya masuk surga. Ini orang terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan karakter yang benar-benar karakter manusia di dunia. Ya, yang tak pernah puas dengan apa yang sudah didapati. Kata ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi karena orang ini sudah dihukum oleh Allah dengan neraka, maka berikutnya dia hanya mendapatkan apa namanya, kenikmatan demi kenikmatan. Jadi bisa enggak kita dengan hadis ini kita berdalil sudah dibolehkan mengingkari janji? Ini buktinya Allah kan. Allah aja enggak ada masalah kan. Kalau kita berjanji, ini kan janji apa? Gak minta lagi kan? Gak minta lagi. Berarti sudah dimansuhkan. Kalau kita janji boleh dipungkiri. Kalau kata misalnya, kalau sang suami mengatakan, Dek, insya Allah nanti kalau

boleh kan kayak gini? Ini dalilnya ini gimana? Berarti boleh suami seperti itu, Bu. Dalilnya gimana jadinya ini? Jadi dalilnya gimana dalilnya ini? Ini dalilnya kan Allah nggak marah-marah dengan orang ini. Seharusnya para istri juga jangan marah-marah kan? Ya udahlah, Pak. Awas sabar. Ikhwah, kalau mau antum berbuat seperti ini, antum masuk neraka dulu. Kemudian baru masuk surga. Demikian. Ini prosesnya tidak di dunia. Udah nggak ada lagi hukum. Hukum itu berlaku ketika kita di dunia. Di akhirat, ad-dunya darul amal la jazaa fih. Dunia itu kampung perbuatan, berbuat beramal tidak ada balasan. Al-akhir darul jazaa wala amala fih. Akhirat itu tinggal balasan demi balasan, enggak ada lagi amalannya. Makanya ini kisahnya kisah di akhirat. Tidak ada lagi hukum yang berlaku. Ya, tidak ada lagi hukum yang berlaku. Dia tinggal nikmat terus nikmat. Hanya memang masih ada sifat-sifat manusianya terbawa. Tapi enggak ada masalah, ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Demikian ikhwah. Sebagaimana nanti akan kita bahas orang yang jualan-jualan ini, dagang-dagang ini, nanti di mereka masuk surga minta pasar mereka. Nanti kita bahas. Ya, tapi enggak ada halal fi satu dua, enggak ada di sana. Enggak ada itu. Demikian ikhwah. Baik, kita lihat. Jadi kita lihat bagaimana seorang sendiri masuk surga. Demikian luar biasanya kisahnya. Itu yang terakhir masuk surga. Itu yang terakhir masuk surga. Gimana yang di awal-awal masuk surga? Terlebih lagi kalau masuk surganya sama anak, istri, kerabat, Masya Allah. Bayangkan keluarga besar sahib manajemen masuk surga bareng. Demikian ya. Penasihatnya dulu masuk ya. Ketuanya nomor 2. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, nikmat yang seorang terakhir saja masuk surga itu luar biasa. Bagaimana kalau seandainya masuk surganya bersama anak, bersama istri, Masya Allah. Artinya kecintaan terhadap istri itu ada, terhadap anak-anak itu ada. Tapi buktinya sifat manusia itu masih terbawa. Ya. Jadi bukan berarti kalau ada orang-orang yang masuk surga itu sudah seperti malaikat begitu. Gak ada kepingin apa-apa. Tetap ada kepingin. Demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dahulu misalnya semasa di dunia suka makan durian, kalau dia masuk surga, dia bisa pesan durian. Demikian. Di dalam masalah ini, semua nikmat itu ada. Nanti kita bahas. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu surga 'adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Jadi bapaknya, istri-istrinya dan anak-anak cucunya. Artinya mereka serombongan, bayangkan ya, serombongan masuk surga. Itu siapa tuh bapaknya, itu kakeknya, itu oh itu suaminya, itu istrinya, ini aneh, ini hanya belakangnya cucu-cucunya, Masya Allah luar biasa ya, masuk ke surga satu rombongan, ya satu rombongan kita masuk surga bareng, luar biasa ya. Jadi ini suatu kebanggaan ya, ya suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Bangga nanti di sana gak ada masalah, sama seperti ketika seorang yang dihisap dengan hisap yang mudah, karena orang yang dihisap dengan hisap yang mudah bisa bayasiro, dia diinterogasi antara dia dan Allah, tidak ada yang tahu. Jadi lebih privasi dia. Kemudian Allah katakan, kamu kan sudah buat ini kan, kamu sudah buat ini, kamu sudah buat ini. Dia pun tidak bisa mengelak. Akhirnya dia merasa, aduh tidak ada harapan ini masuk ke surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, ya, dan Allah berikan dia kitab catatan amalan dari sebelah kanan. Di mana kitab itu isinya tinggal perbuatan-perbuatan baik saja. Perbuatan buruknya sudah enggak ada. Maka akhirnya dia pun bawa bukunya. Dia akan tunjukkan kepada kawan-kawannya. Ha, umukrohu kitab ya. Kalian baca
ala Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat. Di akhirat macam tadi itu. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Jadi, bagaimana orang-orang serombongan dari keluarga masuk ke dalam surga? Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, yajma'u bainahu wa baina ahbabihim fiha min abai wa ahlin wa abna. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai dalam surga. Baik dia orang tua, istri, anak keturunan. Wa huwa mimma huwa salihu lidukhul jannah minal mu'minin. Itu orang-orang yang layak masuk ke dalam surga dari kalangan orang mukmin. Wa taqirru 'ainuhum bihim, dan mereka merasa sangat bahagia karena masuk surga itu rombongan dengan keturunan-keturunan dan kerabat-kerabatnya. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Kemudian bukan hanya sampai di sana. Antara orang tua dan anak-anak yang masuk surga, jika ada di antara mereka berbeda level. Ya, berbeda level. Mereka yang giat amalannya mendapatkan level yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak, tapi sama-sama masuk surga. Ikhwah, apabila di antara kerabat kita ada yang lebih tinggi levelnya dibandingkan kita, atau kita lebih tinggi dibandingkan kerabat-kerabat kita, misalnya nih, kita sebagai suami, Allah tempatkan di surga Firdaus, si istri ternyata di tingkat 2. Gila, karena dulu gak taat. Gitu kan, gak taat itu. Tapi Allah ampuni mungkin, karena suami juga mengampuni, gak taat. Istrinya nih tingkat 2. Jadi bagaimana ikhwah? Maka suaminya bisa mengangkat, aduh nih, kita ke surga Firdaus. Nah gitu, diangkat dia ke surga Firdaus. Demikian ikhwah. Kalau kebalikannya, bang, ah tingkat 2 bang itu. Itulah, main cewek aja. Ternyata diampunkan dosanya, tapi bagaimanapun tetap lebih banyak dosanya dibandingkan istrinya. Di gimana? Istrinya akan mengangkat suaminya ke level dia. Demikian ikhwah. Jadi Allah yang gabungkan. Jadi enggak dipecah-pecah anaknya di sana di tingkat 1, surga 2, mungkin ini surga 3. Enggak. Semuanya akan digabungkan di surga yang paling tinggi. Naikkan semua levelnya. Ya, sehingga mereka bergabung dengan satu kerabat di satu derajat surga yang paling tinggi yang didapati orang yang paling tinggi dari kerabat mereka derajat. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, anak bisa mengangkat derajat orang tuanya. Dalam sebuah hadis, idza mata insan inqata 'amalu illa min salasatin. Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputus amalannya kecuali 3. Min sadaqatin jariyah, seperti dengan sedekah jariyah, wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakannya. Oleh karena itu, ketika orang tua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di derajat surga yang lebih tinggi, yang tidak di luar ekspektasi dia, dia akan mengatakan, anna hadza, ya Allah, kok bisa saya masuk surga yang ini? Ya. Dia sendiri heran, kenapa saya bisa masuk surga yang seperti ini, yang tinggi seperti ini? Apa kata Allah? Fayuqalu bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan istighfar anakmu untukmu. Makanya para ikhwan akhwat azzallahu wa iyyakum, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan lupa doakan mereka. Doakan dengan sungguh-sungguh, ya doakan. Dan itu doanya masya Allah makbul, karena waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Beda ya, orang tua mendoakan anak itu, dia tidak seperti makbulnya anak soleh yang mendoakan orang tua. Demikian itu. Ya, gak ada disebutkan apabila meninggal anak Adam akan terputus amalannya kecuali orang tua yang mendoakan anaknya. Gak termasuk. Di sini disebutkan anak mendoakan orang tuanya. Adapun doa yang lain makbul juga, artinya masuk. Semua doa kaum muslimin itu bermanfaat untuk
semua untuk palsu. Tapi khawar rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan mereka. Jadi intinya ikhwah, keluarga-keluarga yang masuk surga mereka akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu level, walaupun tadinya mereka mendapatkan level yang berbeda-beda, tapi karena syafaat keluarganya maka dijadikan sebagai satu level sehingga mereka bisa saling mengunjungi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam tafsir Jalalain disebutkan al-madhkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu takrimatan li'abaihim il'abaih bicinimai awladi ilaihim. Ya, orang-orang yang masuk surga sebenarnya derajatnya berbeda-beda, tapi untuk dengan amalan yang berbeda-beda. Tapi karena mereka satu kerabat, maka sebagai kemuliaan untuk mereka, mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, apakah orang nanti mengenal keluarganya di surga? Itu dia. Apakah mengenal? Apakah bentuknya sama nanti di surga? Apakah yang meninggoinya bisa 70 tahun, yang ini 30 tahun, apa nanti bisa mengenal? Demi tadi kuat, bisa enggak kira-kira? Apa dari lantuk? Saya akan menjelaskan, lantuk dah jawab. Ikhwah, di dalam surga itu nanti ikhwah, dalam surga, sama seperti ketika kita masuk surga. Kita sudah ya. Insya Allah lah ya. Ibu, mau enggak masuk dalam kategori kita, Bu? Oke. Ketika kita masuk surga, itu enggak ada yang salah alamat. Ada, maaf Bu, Ibu di sebelah, enggak ada itu. Enggak ada. Jadi semua sudah otomatis tahu secara fil. Entah gimana caranya, yang penting pokoknya mereka yang masuk surga enggak pernah salah tempat. Langsung sudah tahu, seperti kalau kita ke rumah, pulang ke rumah. Itu kan karena kita sudah biasa. Tapi di surga itu kelak, walaupun rumahnya rumah baru, kita sudah langsung tahu masuk rumah itu. Sudah langsung familiar dengan rumah itu. Demikian. Dan sudah disambut oleh malaikat juga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, halil muslim idza dakhala jannah yata'arrafu 'ala aqaribihim alladhi fil jannah. Apakah seorang muslim jika masuk surga dia langsung tahu dengan kerabat-kerabatnya di surga? Nih. Karena usia penduduk surga itu sama. Mereka yang meninggal ketika dalam rahim ibunya dengan mereka yang meninggal dalam karena sudah sepuh misalnya, 90 tahun, nanti mereka sebaya. Allahu a'lam, saya juga enggak tahu nih panggilannya apa ya. Apa panggilannya juga? Bungku, yang yud. Padahal sama atau sudah bro, sudah sama ini gimana? Allahu a'lam. Kan enggak ada ceritanya bagaimana panggilannya. Ya. Karena mereka usianya semuanya sama, si nenek dengan si cicit, dengan si cucut, dengan buyut sama.
di surga nanti ada tempat orang-orang mukmin itu kumpul. Ya. Bukan seperti zambur itu bukan ya. Ya. Wisma. Bukan begitu. Ada tempat mereka berkumpul. Di mana kumpulnya ikhwan? Di pasar. Jadi tenan-tenan yang mukmin-mukmin yang masuk surga itu nanti buka tenan dia di sana nanti. Enggak tahulah siapa panitianya ini. Demikian ikhwan. Ada sebuah hadis, ya sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna fil jannati lasuqan ya'tuha kull jum'atin. Sungguhnya di surga ada satu pasar. Pasar Jumat namanya. Jadi ngumpulnya jualannya hanya hari Jumat. Macam kita ini lah ya. Pas sekali ya bukanya ya. Hari Jumat. Iya, macam pasar di surga berarti. Semoga laris ya. Buat juga amin ya. Kemudian fatahu rihu asyimali fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fatazda fayazdaduna husnan wa jamalan. Jadi ketika mereka di hari Jumat itu mereka jualan berkumpul di pasar, ya enggak tahulah apa jual mereka, kita enggak tahu. Intinya itulah pasar. Kalau pasar kan konotasinya ngapain? Jualan kan, pedagang. Jadi di pasar itu bertiuplah angin. Angin bertiup. Angin itu semilir meniup wajah mereka dan baju mereka. Setiap kali angin bertiup membuat wajah mereka semakin cantik, semakin tampan. Dan baju mereka semakin indah. Kemudian fayarji'u ila ahlihim. Dan mereka pulanglah dari pasar itu pulang ke rumah. Biasanya kalau kita dari pasar pulang ke rumah gimana bentuknya? Gimana Bu bentuknya Bu? Minimal amis ya. Minimal amis. Demikian kan keringetan. Ya, keringetan ini. Apa namanya? Ya capek orang jualan kan. Ya apalagi kalau buka kedainya jam 3 pagi. Demikian. Pulangnya udah sore. Jadi pulanglah mereka pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga mereka. Fokus dadu husnan wa jamalan. Ternyata keluarga yang ditinggal juga semakin cantik, semakin ganteng. Bayangkan itu. Kalau kita kan semakin berusia, ya semakin peot kan. Wah. Demikian. Tapi ini yang dari pasar pulang semakin ganteng, yang wanita dan istri yang ditinggalkan semakin cantik. Dan ingat, istrinya enggak satu. Masya Allah. Bakal, Masya Allah, nyangka lagi nih. Saya gak ikut ya. Demikian ya. Jadi yang datang dari pasar itu semakin ganteng, yang ditinggalkan semakin cantik. Fayaqulahum ahluhum. Dan si istrinya nih, istri-istri lah berarti ya, mengomentari suaminya baru pulang pasar. Apa katanya? Wallahi laqad zidtum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, abang-abang ini kok semakin ganteng-ganteng. Semakin ganteng. Fayaqulun, dan si abangnya pun berkomentar, antum wallahi laqad zidtum ba'dana husnan wa jamalan. Kamu kok semakin cantik-cantik ya. Begitulah kondisi penduduk surga. Terus begitu. Cantik, cantik, cantik terus, ganteng. Ganteng, ganteng, gak ada habis-habisnya. Ya, kalau di dunia kecil, besar, boleh ganteng, gantengnya 5 tahun, boleh peon. Ya kan, bolehlah. Apalagi ibu-ibu kan, boleh resah tuh kalau boleh melihat di cermin ada garis-garis di ujung mata, bolehlah pakai setrika dia tuh setrika untuk menghilangkan kusutnya itu. Demikian, ada yang boleh pakai laser hipo kan, supaya menghilangkanlah, supaya terlihat. Supaya nggak kelihatan nenek-neneknya. Udah. Di sana enggak, Bu. Di sana enggak ada. Enggak ada skincare, enggak ada apapun. Enggak ada pakai bedak. Apalagi bedak dingin. Enggak ada. Enggak ada. Semua pembuatnya semakin cantik, cantik, cantik, ganteng, ganteng. Terus begitu. Enggak habis-habis. Bayangkan. Kalau kita mungkin manusia dibuat cantik, cantik, cantik. Ada nilai akhirnya, kan. Makanya kalau orang-orang Korea itu kan mukanya kok sama semua itu. Laki-laki
laki-laki bro sama. Ini si Asyong, ini si Jongkok, ini si Berdiri, siapa lagi gitu. Demikian. Ada limitnya ikhwah, ada limitnya. Tapi di surga nanti gak tahu, lebih. Terus bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, terus bertambah. Gak ada unlimited lah kita katakan. Tidak ada batas kegantengannya dan ketampanannya serta kecantikannya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi disitulah mereka berkumpul. Itu saling kenal ikhwah. Gak perlu katakan kenalkan awak buyuam. Gak perlu kenalan, sudah kenal langsung ikhwah. Teman saya gini langsung, udah langsung akrab. Gak perlu ada pendekatan, gak perlu ada SKSD. Ya, gak perlu. Ibu tahu kan SKSD? Nah, sok kenal sok dekat, gak perlu. Langsung sudah dekat. Penuh surga ini ikhwah. Ya, dan tidak ada iri. Karena ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubin min ghillin ikhwana. Kami cabut yang namanya iri dengki dari hati penduduk surga itu. Kalau di dunia kita melihat ada yang lebih kaya dari kita, mungkin ada sedikit iri atau banyak irinya, tapi di surga enggak. Karena Rasul katakan ka qalbin rajulun wahid, penduduk surga itu seperti orang yang satu hati. Satu hati. Jadi kalau seandainya kalau kita satu hati ini, tubuh kita ini kan satu hatinya. Makanya enggak pernah kan kaki cemburu dengan kepala. Kepala gantianlah kali-kali kita kok ke bawah, saya ke atas. Enggak pernah. Ada? Enggak pernah kan? Pernah enggak tangan kanan, tangan kiri cemburu iri dengan tangan kanan? Kali-kali gantilanlah kita. Kau yang cebok, aku yang bagus-bagus. Enggak pernah, sama sekali enggak pernah. Bahkan ketika yang kanannya buka. Ini kan kalau kiri kan bagian yang kotor-kotor aja tuh. Ketika sini buka, kanan buka. Ada yang mengatakan kanan. Kau rasakan kan? Sekarang kau butuh kan? Enggak ada. Udah langsung begitu buka langsung. Langsung diobati oleh si kiri. Demikian ikhwah. Ketika kepala bocor, kaki langsung berlari ke rumah sakit. Kaki. Enggak ada si kepala si kaki mengatakan, "Biar dirasakan dulu gimana sakitnya di bawah." Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah, karena hatinya satu. Demikian. Ketika kaki luka, kepala yang mikir, "Apa ya gimana cara, Pak?" Udah kepala, pakai ini, pakai ini. Tangan yang bekerja itu semua bekerja dengan satu komando. Dan untuk menuju surga itu satu hati. Makanya enggak ada yang cemburu. Jadi kalau ada seorang suami punya istrinya lebih daripada satu, memang lebih daripada satu, itu enggak ada yang cemburu. Ketika suaminya dengan istri yang pertama, senang dia melihat istri yang pertama. Gitu. Udah lama-lama aja. Tetap dan gitu kan tengoknya. Kok bahagia kali. Ini di surga. Kalau di dunia jangan hati-hati. Palang pintu tuh keras-keras sekarang. Demikian ikhwah. Jadi senang. Jadi mereka yang melihat mereka level bawah melihat level atas, mereka senang-senang saja. Bayangkan ikhwah, orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir ke surga, gimana yang dia rasakan? Apa katanya tadi? Dia telah mendapat nikmat yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Dia lupa pada dia yang terakhir. Demikian, begitulah ikhwah surga. Ya, baik. Kemudian nanti kita akan bicara secara detail, yaitu yang tak terpetik dalam hati. Kemudian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya, kemudian terus itu kan yang punya keluarga masuk surga bersama keluarga. Okelah. Gimana kalau dia misalnya seorang perempuan, seorang istri meninggal suaminya. Masya Allah dia laris, begitu meninggal suami langsung ada proposal yang mengajukan diri. Kan ada yang seorang yang ketika meninggal suaminya lama nganggurnya, sudah dibuat flyer, enggak juga ada masalah. Misalnya sudah dihubungi di luar terdekat di kota dia, enggak juga ada, lama gitu kan. Pesan-pesan udah, pesan-pesan kiri, pesan-pesan kanan, enggak juga ada. Kalaupun ada yang untuk yang kedua, tolaklah akhirnya. Demikian, enggak juga ada. Kemudian ada yang akhirnya meninggal suaminya, datang calon suami yang kedua. Meninggal lagi yang kedua, datang yang ketiga. Ada yang begitu ikhwan, nasibnya insya Allah. Ya, cepat dapat jodohnya. Ya, dan
move on-nya. Cepat move on-nya, cepat dia menyesuaikan. Menyesuaikan diri. Jadi begitu selesai masa iddahnya, berapa lama Bu masa iddahnya? Meninggal suami 4 bulan 10 hari. Begitu 4 bulan 10 hari, 4 bulan di 11 hari masuk proposal. Luar biasa itu, Bu. Satu hari aja bedanya. Langsung dia pun oke, gitu kan. Jadi udah sebulan meninggal lagi suaminya misalnya. Misal. Udah. Akhirnya masa iddah lagi selama 4 bulan. Udah. Nah, terus datang lagi misalnya. Berarti dia sudah sempat menikah 3 suami. Di surga nanti dengan siapa dia? Suami yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga, Bu. Yang ketiga itu kurang soleh. Yang pertama, ustadz dia. Yang ketiga itu pedagang aja, pedagang soleh. Yang pertama, ustadz soleh. Demikian. Jadi yang mana ini suaminya? Saya ada beberapa kali mendapat pertanyaan seperti ini. Saya tidak ingin menyusahkan cara ibu-ibu itu berpikir, karena namanya juga janda kan. Saya nggak pengen mereka tuh, aduh gimana nanti suami pertama. Saya bilang gini aja lah Bu, yang penting Ibu masuk surga aja dulu ya Bu. Ya masalahnya memang ada khilaf ya di situ. Saya nggak ingin membebani ibu-ibu, apalagi sampai nenek-nenek kan. Nenek juga nanya begitu. Ustaz saya pernah ustaz 3 kali nikah loh. Oh, nenek-nenek ini. Jadi dengan siapa saya nanti? Supaya kasihan kan dia mikir itu. Iya, jadi bukan mental dia. Jadi bagaimana? Udahlah yang penting nenek masuk surga aja dulu. Ah nanti dengan siapa? Biar putusan Allah saja nanti gimana nanti ceritanya. Pokoknya siapa pun dipilih pasti untuk baik, baik untuk nenek begitu. Ya kan kasihan kalau begini khilafiyah repot kali kan? Demikian. Tapi akan kita bicarakan juga khilafiyah di sini. Jadi wa'azallahu iyyakum mengenai wanita yang memiliki beberapa suami, artinya ya meninggal atau cerai seterusnya, dia dengan siapa nanti di surga? Karena enggak mungkin si wanita itu punya 2 suami. Demikian. Wanita itu di dunia dan di akhirat suami tetap satu pilihannya, enggak bisa 2, enggak ada poliandri. Beda dengan kami-kami yang laki-laki ini. Kameramen kita udah gini-gini juga. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi begitu ya. Jadi yang mana ini? Yang mana? Allah Subhanahu wa taala firman secara umum, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul ayun. Dan dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal dalamnya. Dari ayat ini ya sepertinya ada pendapat mengatakan silakan kamu pilih yang mana. Itu dia. Ya. Artinya kalau ketiga-tiga ini nenek-nenek yang suami 3 ya. Ya, atau yang punya suami 3 lah, pernah memiliki 2-3 suami. Yang mana ini yang dipilihnya? Dari ayat ini ya, satu pendapat mengatakan dia pilih mana yang paling dia suka. Karena enggak bisa rekrut 3, enggak bisa. Ya. Dia pilih yang paling dia suka. Mana yang paling dia suka? Maka itu yang dia pilih. Bagaimana kalau dia suka itu ternyata punya istri yang lain? Dia akan bergabung dengan istri yang lain. Amanlah pokoknya, gak akan ada cemburu-cemburu nanti. Kalau ibu gak percaya nantilah di surga. Kemudian dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalid Al-Mauta disebut waqila innaha tukhayyaru idza kanat dhat az-zawj. Dia akan diberi pilihan oleh Allah. Silakan ibu mau pilih yang mana? Ini pendapat yang pertama, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pendapat yang kedua yaitu bersama suaminya yang paling soleh. Nah, pilihan. Ya, mana yang paling soleh bersama dia. Jadi kalau mana nih suaminya nih? Suami pertama dekat satu,
kedua, 33. Suami ketiga di surga Firdaus. Mana dia? Maka dia akan ditempatkan di suami dia yang Firdaus. Dia. Jadi dia enggak dikasih pilihan, tapi dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi bersama suami dia yang paling tinggi levelnya di surga. Pendapat yang terakhir yaitu wanita bersama suami terakhirnya di dunia. Dan ini yang banyak diambil dipilih oleh para ulama karena memang didukung oleh banyak hadis. Di antaranya yaitu Ummu Salamah. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayat hadis sahih dari Abu Darda, al mar'atu li akhiri azwajiha, wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Hadisnya sahih, wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Makanya Ummu Darda ketika meninggal suaminya, siapa suami Ummu Darda, siapa bu? Abu Darda. Ummu Darda suaminya Abu Darda, anaknya Darda. Jangan begitu. Ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Abu Darda meninggal, Ummu Darda itu dipinang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia enggak mau. Muawiyah bin Abi Sufyan ini keren orang. Tapi dia enggak mau. Kenapa? Karena dia tetap ingin bersama Abu Darda di surga kelak. Padahal Abu Darda ini bukan orang kaya itu. Ya. Pernah satu kali Salman Al-Farsi datang ke rumahnya Abu Darda, karena Rasulullah telah menjadikan Abu Darda dan Salman Al-Farsi ini menjadi teman. Ya. Akhor Rasulullah baina Abu Darda, baina Abi Darda wa Salman Al-Farsi. Rasulullah mempersaudarakan antara Abu Darda dan Ummu Darda, Abu Darda dan Salman Al-Farsi. Ketika dia datang ke rumahnya Ummu Darda, Abu Darda, dia lihat Ummu Darda ini enggak seperti wanita yang lain. Wanita itu kan sudah menjadi tabiatnya suka dandan, suka bersih-bersih gitu kan. Apalagi depan suaminya suka wangi-wangi gitu kan. Kata Salman Al-Farsi, "Mali araki mutabattila. Kamu itu kenapa kok kucel begini? Ya enggak rapi. Kenapa seperti ini?" Apa kata Ummu Darda? Saudaramu Abu Darda itu sudah tidak ingin dunia lagi. Jadi, okelah. Tak lama kemudian datanglah Abu Darda. Kemudian Abu Darda mempersilakan Salman Al-Farsi untuk makan. Dan Abu Darda cuma lihatin saja. Kata Salman, kamu kenapa enggak makan? Saya puasa, kata Abu Darda. Kata Salman, aku enggak akan makan sampai engkau makan. Akhirnya mau enggak mau Abu Darda membatalkan puasa sunahnya. Boleh ya, kalau datang tamu, kalau tamunya merasa gerah kalau dia makan sendiri, maka kita disunahkan untuk batalkan. Karena menghormati tamu hukumnya wajib, sementara puasa itu sunnah. Kalau kita mendatangi walimah, kita sedang puasa, gimana? Wajib enggak kita buka puasa? Undangan kita pas puasa, gimana kira-kira? Ibu, gimana kira-kira bu hukum kita buka puasanya? Kalau kita mendatangi walimah, kita enggak wajib makan. Yang wajib mendatangi. Jadi maaf ya. Ya, bukan wajib makan. Hanya wajib mendatangi, datang mendoakan dan pulang. Itu ikhwah. Ya, tidak diwajibkan untuk makan. Jadi ya jangan perasaan. Demikian ikhwah. Kecuali kalau si yang mengundang, makanlah dulu. Demikian, aduh janganlah. Harapannya dibontot aja dalam hati kan, biasa begitu, dibontot aja. Tapi kan kadang-kadang yang punya pesta gak ngerti dia. Saya puasa loh, saya pamit ya, saya puasa loh. Gak mau-mau kan dia, maksudnya dibontotin aja gitu. Tapi lah, rezeki namanya kan. Rupanya enggak paham juga. Ya udah, pulanglah tanpa bawa bontot. Tapi ikhwah, intinya yang datang walimah itu tidak wajib untuk makan, tapi tetap wajib datang kalau memang tidak ada penghalang-penghalang untuk hadir. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ikhwah, di sini ada sebuah riwayat dari Lajnah Daimah.
In syi'ti antakuni zaujati fil jannati. Eh, apa tadi? Jadi cerita Abu Darda tadi akhirnya makalah Abu Darda tadi. Kemudian pada malam hari habis isya Abu Darda itu mau sholat. Dari mulai habis isya udah mulai sholat. Iya. Sholat tahajud. Kata Salman, enggak sekarang sholat tahajud. Tidur dulu. Kita tidur. Tengah malam bangun lagi. Insyaallah udah bangun. Ya. Kita udah tidur. Dan sulit bangun. Ya. Yang udah tidur udah bangun. Jam tengah malam bangun lagi Abu Darda. Apa? Mau sholat malam. Kata Salman, enggak sekarang waktunya. Udah. Akhirnya sepertiga malam terakhir barulah Salman Al-Farsi bangunkan Abu Darda dan sholatlah mereka. Setelah selesai sholat, disitulah Salman Al-Farsi memberikan nasihat. Inna li'ainaika 'alaikal haq. Sesungguhnya matamu itu punya hak. Artinya kamu tidurkan, jangan begadang. Ya, jangan begadang. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Istrimu juga punya hak, jangan diabaikan. Ya, dia juga butuh perhatian, dia juga butuh untuk diajak ngobrol. Yang lebih butuh lagi yaitu duitnya. Ya, kalau ngobrol-ngobrol aja gak duit. Ibu mau suka diajak ngobrol aja apa dikasih duit? Iya kan. Untuk apa ngobrol-ngobrol karena duit yang bu? Iya, cocok itu. Miknya. Ya. Jadi ikhwah, itulah dia. Karena dia sibuk ibadah. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Sesungguhnya istrimu juga punya hak. Fa'ati kulla haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing hak itu kepada yang seharusnya diberikan. Demikian. Ternyata Abu Darda kurang puas dengan pernyataan Salman ini. Apa iya? Masa sih enggak boleh sholat tahajud satu malam suntuk? Enggak kira-kira. Masa sih enggak boleh puasa? Akhirnya dia tanyakan kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah sadaqa Salman? Betul. Salman itu betul. Jadi orang yang terlalu banyak ibadahnya sampai melalaikan istrinya itu salah. Ya, salah. Apalagi sampai banyak ibadahnya dia enggak tahu kalau beras di rumah sudah habis. Dia enggak tahu kalau duit di rumah sudah habis. Dia kenapa enggak tahu? Ya, dia di masjid ada yang traktir dia selalu. Demikian, ya. Yang penting ada yang punya talam, makanlah barang di situ. Istrinya dia enggak tahu di rumah. Demikiannya katakan, aku tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya Allah jualan buka tenan di sini? Demikian, rezeki Allah itu memang ada, tapi tidak perlu dikejar, perlu dicari sehingga didapati. Tidak bisa dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Ilaha Allah Akbar, ting, kontong. Tidak ada gitu konsepnya. Seperti yang pernah saya katakan, ada konsep seperti itu, yaitu tahun ketiga menjelang Dajjal muncul itu ada. Ya, karena tahun pertama, 3 tahun sebelum Dajjal muncul, tahun pertama Allah akan tahan hujan, sepertiga hujan, sehingga sepertiga pohon tertahan, tumbuhan tertahan. Tahun kedua, 2/3 hujan ditahan oleh Allah, maka tertahan juga tak tumbuh

Haji Badi. Kalau engkau, kata Huzaifah bin Yaman, kalau engkau mau nanti menjadi temanku, istriku di surga, maka jangan engkau nikah setelah aku meninggal nanti. Fa'inal mar'ata fi jannati li akhri azwajiha fid dunya. Sungguhnya wanita itu menjadi istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Rasul juga mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, ayyu imra'atin tufiya anha zawjuha fatazawwajat ba'daha fahiya li akhri azwajiha. Wanita manapun yang ditinggal mati suaminya kemudian si wanita menikah lagi, maka dia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Hadis riwayat Tabrani. Baik, ada masalah ya? Oke. Enggak ada yang ketimpangan, Bu? Alhamdulillah. Baik. Sekarang gimana kalau penduduk surga kepingin anak? Tuh, pingin anak, gimana ini? Ya mungkin semasa dia di dunia sempat nikah tapi gak punya anak. Terus di surga nanti gimana ya? Kan kepingin juga kan, anak itu kan salah satu kurratu ayun, penyejuk hati, buah jantung sibiran tulang. Ya kan, Bu? Demikian. Terus dia kepikir punya anak, ada enggak? Bisa enggak? Ikhwah, waqad akhbarana Allah azza wa jalla fi muhkami kitabihi an-na'imil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kitabnya tentang kenikmatan surga. Apa kata Allah dalam surat Zukhruf ayat 71? Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul ayun. Dalam surga itu apa saja yang kau inginkan dan apa saja yang bisa menyejukkan mata. Dari sini secara implisit Allah mengatakan bagi penduduk surga yang kepingin punya anak, maka ya bisa dapat anak. Ya, tapi prosesnya tidak seperti semasa di dunia. Di dunia kalau suami kan udah ada nih. Di dunia 9 bulan ya kan. Bulan ketiga, 2 bulan, 3 bulan pertama muntah-muntah. Ya. Kalau penduduk surga bagaimana, ikhwah? Kita lihat. Rawa Ahmad wa ashabus sunan, dan dihasankan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani, di mana Rasulullah mengatakan al-mu'min idza ishtahal walad fil jannah. Seorang mu'min apabila dia menginginkan anak di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi, maka dia nanti pada waktu itu dia akan hamil dan pada waktu itu juga dia akan melahirkan. Tetap ada proses hamil. Ya, hamil dan melahirkan, tapi tidak pakai nunggu-nunggu 9 bulan. Pakai pendarahan, pakai muntah-muntah, pakai ngidam sabun, enggak. Ya, enggak ada. Semua begitu ya, ya Allah saya ingin punya anak, langsung dia hamil, langsung dia melahirkan. Enggak ada sesar, enggak ada sesar, enggak ada objin, dokter objin enggak ada. Langsung lahir, ces. Lahir, saya. Enggak perlu ada bidan yang perlu bidan. Iya, tarik nafas, Bu. Buka 10 ini. Nih, 10 ya. Demikian. Tarik nafas, Bu. Tahan. Tarik 10. Gak ada. Langsung lahir. Ibu lihat pengalaman itu. Itu, Bu. Jadi semua rasa sakit yang ada melahirkan ketika di dunia tidak dirasakan oleh si wanita yang ingin punya anak nanti di surga. Baik. Kemudian, apakah penduduk surga bertemu dengan keluarga-keluarganya yang penduduk neraka? Keluarga itu umum ada penduduk neraka nih. Karena apa? Mungkin karena dia maksiat gitu kan. Enggak, dia nanti dengan yang keluarga-keluarga penduduk neraka. Nanti ya, tadi kan kita ceritanya penduduk apa keluarganya penduduk surga. Gimana penduduk neraka? Mungkin ada pamannya yang pengedar atau bandar narkoba misalnya, meninggal dalam keadaan meniup narkobanya misalnya, atau sedang meninggal dalam keadaan sedang transaksi ganja 2 ton misalnya. Itu bagaimana? Apakah mereka bertemu nanti dengan keluarga-keluarganya ini? Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-A'raf ayat 44. Wa nada ashabul jannati ashaban nar anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqa. Penduduk surga memanggil teman-temannya penduduk neraka. Kami sudah dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Apakah kalian sudah mendapatkan

mengatakan, qalu na'am, ya, kami sudah dapatkan janji Allah kepada kami, artinya siksaan, ya, siksaan. Jadi pada waktu itu ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Tapi bagaimana kondisinya? Apakah dari atas ke bawah begitu? Hey, kami sudah kami dapatkan surga, kalian gimana itu di bawah? Apakah begitu? Allahu a'lam. Intinya ada dialog, ya, ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Demikian ikhwah. Dan pada waktu itu juga dalam surah Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma, dan penduduk neraka memanggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma, tolonglah siramkan kami air, tolonglah siramkan air surga kalian, karena air neraka kan imannya sangat panas, ya, diminumlah sangat panas sehingga kalau diminum luluh lantahlah semua badannya, atau sangat dingin. Jadi penduduk neraka minta tolong pada penduduk surga, tolonglah disiramkan kami air, air surga. Ini kan ikhwah. Au mimma razaqakumullah, atau apa yang telah Allah berikan kepada kalian, mungkin buah-buahan, tolonglah lemparkan. Ya. Kalau dari sini kira-kira situasi gimana ya? Penduduk surga di atas, neraka di bawah, atau ada benteng, lemparkan ke neraka, atau gimana? Seperti sekolah ada, sekolah ada pagar yang bisa antum cabut, bisa kan? Nah, ada pagar gitu kan. Demikian ikhwah. Apakah begitu? Ya, Allah a'lam. Intinya ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Berkata Ibnu Abbas, nada rajulu akhahu wa aw aba. Seorang akan memanggil saudaranya ataupun ayahnya, fayaqulu qad ihtaraqtu. Dia mengatakan, dia bertanya, kami, saya sudah kebakar ini di neraka. Afdi alayya minal ma, tolonglah ya, siramkan air. Kemudian fayuqalahum ajibuhu, dikatakan kepada mereka, kalian jawab tuh, itu panggilan ayahmu tuh atau panggilan saudaramu tuh yang ada di neraka, jawab ya. Apa kata mereka? Fayaqul innallaha harrama al kafirin, Allah telah mengharamkan semuanya ini untuk orang-orang kafir. Jadi artinya enggak dikasih air, peraturannya enggak boleh, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak membolehkan. Berkata Sa'id bin Jibril, yunadi rajul akhah, seorang akan memanggil saudaranya, ya akhi, wahai saudaraku, kodikhtaraktu fa'agirni, aku sudah kebakar, ini sudah gosong, tolonglah disiramkan air. Fayaqulu innallaha harramu ma'al kafirin, dia mengatakan semuanya Allah itu mengharamkan terhadap orang-orang kafir. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyam. Ya, berarti ini dialog antar keluarga itu. Ya, kemudian selanjutnya ikhwah rahimanallahu, di sini ada beberapa pernyataan, tapi intinya terjadi dialog antara orang-orang kafir dan antara kerabat-kerabat, yang satu masuk neraka dan yang satu masuk surga. Kalau yang satu surga, yang masuk surga kan disatukan dalam satu tempat, tapi yang masuk neraka nggak bisa. Tapi ketika itu ada permintaan-permintaan yang nggak bisa diperkenankan oleh yang penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, bagaimana dengan teman-teman? Ya, bagaimana dengan teman-teman? Untuk teman-teman ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penduduk surga yang bertemu dengan teman-temannya di surga, ya, mereka mengatakan faqabala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalu. Sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain, nanya-nanya, "Eh, gimana? Kok biasa? Gimana ceritanya sampai di sini?" Gitulah. Ya, kalau kita ikhwah, kita teman sudah lama ketemu, mungkin teman SD ketemu sekarang. Dulu semenjak kita tamat kemana aja, tentu kan saling membagi pengalaman. Bayangkan ikhwah, di dunia saja kita sudah antusias bertanya, apalagi di neraka, di surga nanti. Terus waktu dibangkitkan itu di mana? Terus waktu pada mahsyar gimana? Gitu. Itu kita lebih seru lagi ikhwah, saling berhadapan-hadapan. Faqabala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun, masing-masing mereka saling bertanya, ini gimana pengalaman ini, waktu ditimbangan gimana, waktu timbang, ketika menititian gimana, begitu. Saling menceritakan ikhwah. Ya, kemudian qala qailum minhum innalika naliqarin. Kemudian ada yang mengatakan, saya pernah punya kawan lah. Yaqulu innaka la minal musaddiqin. Aidza mitna wa kunna turaba 'azama innal lamadinun. Mereka mengatakan, kalau kalian betul, apa iya kalau kita nanti dibangkitkan sudah menjadi tanah,
pantas dan sudah menjadi tulang belulang, terus kita dibangkitkan. Itu gimana ya orang itu sekarang? Jadi yang satu orang mukmin yang meyakini adanya hari kiamat, yang satu enggak, teman-teman yang kafir. Yang mereka tuh membuli, apa iya kita sudah dari tanah kok dibangkitkan, itulah kira-kira. Tidak mau bah meyakini. Qala hal antum muttali'un? Kalian sudah lihat orang itu gimana perginya? Gimana jadinya nasibnya itu? Kawan-kawan kita yang enggak mau beriman tuh gimana jadinya? Hal antum muttali'un? Kalian sudah lihat orangnya? Fattala fara'u fi sawail jahim. Setelah mereka mencari, ternyata kawan ini berada di neraka jahanam yang mengingkari adanya hari akhirat. Qala Allah in kita la turdin. Apa kata yang masuk surga ini? Hampir saja kau dulu menyesatkan kami ya. Hampir saja kau dulu menyesatkan kami. Laula ni'mat rabbi la kuntum minal muhtarin. Seandainya tidak dikarenakan nikmat Allah, niscaya kami akan sama seperti kalian masuk neraka. Jadi ada dialog ya antara sama teman. Kemudian selanjutnya fa'aqbala ba'dhum 'ala yang tadi itu surat Shaffat ayat 51 sampai 61. Ini surat Tur ayat 25 27 sampai 27. Wa'aqbala ba'dhum 'ala ba'd yata'alun. Maka mereka pun saling berhadapan dan mereka saling bertanya-tanya, saling menanya. Qalu aina kunna min qablu li ahli musyfiqin. Sungguh kami pada waktu itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala di keluarga kami. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kami, berikan kami anugerah dan selamatkan kami dari azab yang sangat pedih. Demikian ikhwah. Selanjutnya ini ada beberapa, ya cukuplah saya kira itu tentang masalah dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka dan juga kerabat-kerabat. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jika penduduk surga meninggal sebelum menikah, para jombloan, jombloan dan jomblowati enggak sempat nikah meninggoy dia, ini nasibnya bagaimana di surga kelak? Bagaimana kalau orang-orang rombongan anak-anaknya dengan istri-istrinya dengan ayah-ayahnya ini nikah pun enggak? Belum menikah, meninggal. Belum sempat menikah, meninggal. Ini bagaimana nasibnya ini? Pokoknya yang jomblo-jomblo ini, yang meninggal jomblo ini kan sebenarnya menyedihkan ya. Iya, menyedihkan nasibnya. La haula wala quwata illa billah. Semoga dia masuk surga. Berapa surga dunia, masuk neraka juga. Allahu Akbar, kasihan kan? Demikian. Ini gimana ini yang jomblo-jomblo ini? Makanya yang jomblo-jomblo cepat nikah, jangan lama-lama. Ikhwah, wa amma sebentar. Baik. Wa amma anil jannati. Adapun tentang surga, fa inna jami'a ahliha sayatazawwajun. Semua penduduknya akan menikah. Nah, enggak ada yang jomblo. Ya. Enggak ada yang jomblo. Enggak ada yang itu surga lajang-lajang. Nah, enggak ada yang lajang-lajang. Surga, semua penduduk surga akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami menikahkan mereka dengan para bidadari. Terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, beliau mengatakan awal jumratin tadkhul jannah ala suratil qamar laylatul qadr. Kelompok pertama yang masuk surga yaitu mereka yang wajahnya itu bagian bulan purnama. Walladhi ala atharihim ka'ashaddi kawkabi adha'ah. Dan yang rombongan berikutnya wajah mereka itu bagikan bintang yang gemerlap terang. Wa qulubum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka seperti satu hati, tidak ada perbedaan. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghadu, tidak ada perselisihan dan tidak ada saling bermusuhan. Kulim berin minum zaujatan, masing-masing laki-laki mendapat dua istri. Jadi kalau antum pun merasa belum sanggup poligami ketika di dunia, sabarlah ya. Di surga antum akan minimal dapat dua istri. Demikian ya. Ibu-ibu juga jangan marah dengan poligami, karena bagaimanapun kalau gak dipoligami di dunia akan gimana bu? Surga. Ibu mau dipoligami di surga apa di dunia? Surga aja ya.
masing-masing suami punya dua istri. Sementara Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan. Nah, terus mayoritas penduduk surga lagi apa perempuan? Hah? Dua-dua perempuan. Oh, mayoritas penduduk neraka perempuan. What is it? Perempuan. Perempuan. Terus mayoritas penduduk surga? Dari mana ibu tahu? Hah? Itulah yang sempat terjadi di kalangan para sahabat. Terjadi perbedaan sengit antara laki-laki dan perempuan di kalangan para sahabat. Membahas tentang mana yang mayoritas penduduk surga, laki-laki atau perempuan? Kemudian yang perempuan mengatakan, oh perempuan lah, laki-laki lah. Kalau penduduk neraka sudah tidak ada khilafiyah, kenapa? Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Yang surga ini belum ada, yang jelas. Akhirnya mereka pergi ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu menanyakan tentang hal ini. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya hal ini, dia menyebutkan hadis ini. Berarti mayoritas penduduk surga Abu perempuan. Ya, perempuan. Mayoritas penduduk surga itu perempuan. Kenapa demikian? Karena jumlahnya lebih banyak. Jadi banyak di neraka dan banyak juga di surga. Hanya ini gak sepakat para ulama. Karena apa? Yang dihitung ini adalah perempuan yang asalnya dari dunia ataukah perempuan yang Allah ciptakan di surga. Para bidadari kan beda-beda nih. Udah. Artinya satu orang laki-laki memiliki dua istri. Ini istri yang mana ini? Kalau istri dari dunia yang memang masuk surga, oke, sudah selesai. Dia cuma satu istrinya. Istri satu lagi dari mana? Nah, jadi wanita itu ada dua di surga nanti. Yaitu wanita yang memang Allah ciptakan di dunia, itulah para bidadari. Udah, makanya kan kalau Rasulullah mengatakan apabila seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari yang di langit, apa katanya bu? Apa katanya bu? Ibu pura-pura lupa. Iya, hadisnya kan sering didengar. Maka kalau kami para suami disakiti oleh para istri, maka bidadari kami yang nanti di surga mengatakan, celakalah kalian oleh para istri, sebentar lagi dia akan ke tempat kami. Dia itu hanya singgah tempat kalian sebentar. Enggak. Ya. Yang begitu sudah nasib laki-laki. Biasanya ibu akan nanya, terus kalau kami yang sakit? Kalau kami disakiti, apakah ada para bidadara yang membela kami, Ustaz? Sorry ya bu, enggak ada. Karena emang gak ada hadisnya. Kita bicara dikatakan ada hadisnya. Jadi demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Inilah beberapa informasi-informasi tentang keluarga yang di surga yang saya kumpulkan baik dari Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Semoga

0: suami, tapi suami nggak bisa masuk surga tanpa istri. Kenapa? Karena istrinya nggak mungkin dia tinggal di neraka, suaminya bisa ke surga. Karena si suami harus mempertanggungjawabkan istrinya yang masuk neraka. Kenapa istrimu ini masuk neraka? Apa yang kau kerjakan semasa di dunia sampai dia masuk neraka? Begitulah beratnya. Jadi kalaupun kami dapat bidadari dua, Bu, ya udahlah, itu salah satu keistimewaan dari tugas berat kami, ya Bu ya. Jadi Ibu ya, jadi Ibu jangan merasa diskriminasi, enggak. Itu salah satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho, Bu ya. Oke. Di jam 10 insyaallah ya. Jadi demikian, karena 9.30 ya. 9.30. Karena apa namanya, ketua panitia sahih manajemen sudah kedip-kedip mata supaya pengunjung bisa nengok-nengok tenan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Balsal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdik. Insyaallah ilaha ilaha. Astaghfirullah wa atuhu ilaih. Wa akhir da'wana alhamdulillah bi'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Al-Nur LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Balik ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

فاصفحوا وتغفروا فإن الله غفور.

قلبه ونبع جهل سنه.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa taqwa. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: براء بن عازب رضي الله عنه يبكي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يسبح. الله تعالى بفرمان: aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatku di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku secengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Al-Iman bid'ah wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Yang menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Bukan Islam. Yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam, bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Supaya kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang menjaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh

Al-Ghazi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Jumbuk waktu dina simpe hari rina puting. Dina kalur sunah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntoi, baraya sarundai. Ngahijikan rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikan lengket ngarah rakat. Ngucaket gera raketan, ngudeket gera dehesan. Mual jauh tina wujud, mual anggang tina awal. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid menjadi guru, ngejomantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

وما تغني الآيات والنذر عن

الشيطان الرجيم.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih

Jika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membuatmu

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Kau namai diri-Mu dengannya, atau yang Kau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penunjuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'idham bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Mudah-mudahan

semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan dan akhirnya catatan untuk

0: Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk di majlis ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang al-isbah fi bayani madhhab as-salafi fi at-tarbiyati wal islah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang ke-44, di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa hak-hak Allah Ar-Rahman adalah sebuah tujuan, sedangkan hak-hak manusia itu adalah mengikutinya. Taba'un laha. Annahum ya'takidun, bahwa mereka beri'tiqad, yani Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini anna hukuk ar-Rahman hiya al-ghaya. Hukuk ar-Rahman, hak-hak Allah ar-Rahman adalah tujuan. Wa amma hukuk al-insani fahiya taba'un laha. Adapun hak-hak manusia itu mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 sampai 58, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah itu adalah pemberi rizki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Di dalam ayat ini atau tiga ayat ini, secara khusus ayat yang ke-56 tadi dalam surat Az-Zariyat ini, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang kenapa Allah menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan ada sebuah tujuan. Tujuannya adalah liya'budun, agar mereka beribadah. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Dan ini merupakan hak Allah. Dan hak Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi. Tujuan hidup. Ya. Karena hak ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga surga dan neraka. Adanya surga dan adanya neraka karena ini. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka-mereka ke dalam surga, yakni orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka, orang-orang yang berbuat syirik, ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, "Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Niscaya kami akan berikan kepada mereka rizki-rizki kami dari langit dan bumi. Barakat minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri ma haqqullah 'ala ibadihi?" Apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-hambanya? "Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Dan apa hak hamba atas Allah? Kultu, aku berkata, yakni Mu'adz bin Jabal berkata, yakni menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, kemudian dia berkata, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukan dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan siapapun. Ini hak hamba atas Allah. Ketika para hamba, yakni hamba Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka. Dari dalil-dalil yang kita baca, ya, dari surat Az-Zariyat tadi dan surat Al-A'raf, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah hak yang paling tinggi dari semua hak. Hak yang paling tinggi dari semua hak. Jadi puncaknya hak. Ketinggian hak ini di atas hak-hak yang lain. Apa itu? Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ini hak Allah. Ya. Dan inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Diciptakannya jin dan manusia untuk hak ini. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Inilah perbedaan antara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya orang-orang kufar. Ya. Kita lihat perkataan Syekhul Islam. Beliau berkata, yaqul ba'd al-mutafalsifa inna al-maqsud bid-din mujarrad al-maslahah ad-dunyawiyyah. Bahwa orang-orang ahli filsafat berkata, maksud daripada agama hanya sekedar untuk maslahat agama, maslahat dunia, kemaslahatan dunia. Ya. Kemudian beliau berkata, walaysa al-maqsud bid-din al-haqqi مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية. Padahal yang benar, maksud daripada agama yang hak, ya, bukan hanya sekedar untuk maslahat dunyawiyah, dari seperti menegakkan keadilan di antara manusia dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Sebagaimana كما يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود النواميس والنبوات أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa kelompok dari ahli filsafat bahwa maksud dari an-nawamis wa nubuwat risalah dan kenabian hanya untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia, ya, dari nal qanun al adli, dari undang-undang yang ada adil, alladhi yantazimu bihi ma'ashuhum, yang dengannya tersusun rapihlah kehidupan mereka. Lakin hadha قد يكون المقصود في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله. Hal ini bisa jadi maksud ini sama ada pada agama-agama yang lain yang tidak yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Min atba'il muluki al-mutafalsifati wa nahwihim, dari para pengikut raja-raja ahli filsafat dan yang semisalnya, seperti kaum Nuh, Namrud, kemudian Jamis Khan dan selain mereka. Ya. Fa inna kulla ta'ifatin min bani Adam muhtajuna ila iltizami wajibatin wa tarki muharramatin yakumu biha ma'ashuhum wa hayatuhum ad-dunyawiyah. Setiap kelompok dari bani Adam membutuhkan kepada iltizam wajibat, kepada iltizam wajibat. Yani melazimi kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang dengannya kehidupan mereka tegak, kehidupan duniawi mereka bisa berjalan. Warubbama, terkadang mereka, kata Syekhul Islam, warubbama ja'alu ma'a dhalika ma yastawlawna bihi ala ghairihim al-asnafi wa yafharunahu كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيز خان. فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. Yeah. Terkadang dibarengi dengan apa? Dengan menguasai orang lain. Ya, yeah, seperti yang dilakukan oleh para raja yang zalim. Ya. Yeah. Seperti Jamis Khan, ya, ini. Kalau maksud hanya seperti ini untuk mengambil manfaat dalam kehidupan dunia dan menolak kemudaratan, ya, kemudian ditambah, ya, plus menguasai orang lain dari Bani Adam, ya, seperti yang dilakukan oleh mereka, ya, maka atau sebagian mereka dari raja-raja yang zalim, maka mereka ini, ya, raja-raja yang zalim ini tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat, ya.
2: Bahkan dikatakan di sini summa in kana ma dzalika ja'aluhu liyastawlu bihi ala ghairihim min bani adam wa yaharunahum ka fi'li fir'aun wa jenis khan wa nahwihima fa haula min a'zami an-nasi 'adzaban fil akhirah. Justru mereka ya adalah orang-orang yang akan mendapatkan seberat-berat azab di akhirat seperti kelakuannya Fir'aun dan Genghis Khan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 2 dan 3. Ya, Allah berfirman, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun." Kami bacakan kepada engkau berita Musa dan Fir'aun dengan hak untuk kaum yang beriman. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun berbuat kezaliman di atas muka bumi ini, ya, kesombongan di atas muka bumi, menjadikan penduduknya, rakyatnya menjadi berkelompok-kelompok, kemudian memperbudak kelompok satu kelompok dari mereka, kemudian membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan wanita-wanitanya. Dan sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang-orang yang, sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang melakukan perbuatan yang fasad, ya, termasuk orang yang mufsid, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kisah Fir'aun dalam banyak tempat di Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dikatakan di sini, waqad qassa Allah Subhanahu kisata Fir'aun fi ghairi mawdhi'in min Al-Qur'an. Wa kana huwa wa qawmuhu 'ala dinin lahum min dinil muluk. Dia dan kaumnya berada di atas agama raja-raja mereka. Berada di atas agama raja-raja mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf. Ma kana li ya'khudha akhahu min fi dinil malik illa ay yasha Allah. Ya. Yusuf tidak mengambil saudaranya berada dalam agamanya al-malik. Malik di sini maksudnya adalah Fir'aun. Ya. Illa ay yasha Allah, kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Islam melanjutkan, al-malik di sini maksudnya Fir'aun. Fir'aun Yusuf. Ya. Fir'aunnya Yusuf yang di Mesir. Wa kana qabla Fir'aun Musa. Dan Fir'aun Yusuf itu sebelum Fir'aun Musa. Ya. Dan Fir'aun adalah sebuah yakni julukan nama untuk orang yang menguasai Mesir. Raja yang menguasai Mesir dari kaum Kibti. Ya. Ini merupakan ismun jenis seperti kalau kita katakan Kaisar, ya, dan Kisra dan Najasyi. Kalau Kaisar untuk Romawi, Kisra untuk Faris, Najasyi untuk yang menguasai negeri Habasyah. Nah, ini raja. Setiap yang menduduki, yang menguasai tempat-tempat tersebut memiliki nama-nama, lakob-lakob tersendiri. Fir'aun di Mesir, Kaisar untuk Romawi, kemudian untuk Persia, Kisra, dan untuk Najasyi adalah untuk kaum Habasyah. Nah, mereka ini, atau kita kembali ke pembahasan dari Din Muluk, Fir'aun itu berada dalam agama tersendiri. Kaumnya juga berada dalam agama dia. Ini namanya Dinul Muluk. Ya. Din Al-Malik. Nah. Nah. Haulai Al-Mutafalsifah. Ya, mereka Al-Filsafat. Ya. As-Sobi'ah Al-Mubtadi'ah. Dari orang-orang yang berjalan dengan sejalan yang sejalan dengan jalan mereka, baik dari kalangan kaum muslimin, ya, begitu juga dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka ini menjadikan syariat hanya dari sisi ini, ya, menganggap dari sisi ini aturan agama hanya untuk kemaslahatan dunia. Nah, ini, ya, Oleh karena itu kata beliau, walihada la ya'muruna fiha bitauhid wa huwa ibadatullah wahda wala bil amal lidaril akhirah. Wala yanhauna fiha 'anil syirk. Orang-orang yang berpemahaman bahwa agama itu hanya untuk mengatur kemaslahatan dunia, ya, hanya untuk mengatur kemaslahatan dunia, ini untuk hak-hak manusia, ini efek negatifnya, ya, tidak mengerti tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, sehingga mereka tidak memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, untuk beramal amal akhirat, juga tidak melarang manusia dari perbuatan syirik, ya. Bal ya'muruna fiha bil adli was-sidqi wal wafa bil ahd. Mereka hanya memerintahkan manusia untuk melakukan keadilan, kejujuran, kemudian menepati janji, ya. Wa nahwi dzalika min al-umur allati la tatimmu maslahatul hayatid dunya illa biha. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang mana maslahat dunia tidak tegak kecuali dengan itu. Oleh karena itu, ini pelajaran sangat penting sekali untuk kita juga yang berdakwah. Seandainya kita mendakwahi manusia hanya sekedar dari sisi maslahat-maslahat keumuman untuk manusia, walaupun ingat bahwa ini penting. Ini penting, ya. Tetapi tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Utamanya diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah untuk menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Ya. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa hukuk hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman adalah al-ghayah, tujuan. Yani ketika dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika dakwah agar manusia tunduk taat dan mengesakan Allah semata, maka ini adalah dakwah yang hak. Ya. Karena tahu akan tujuan dan hak yang paling tinggi, yakni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang masalah keadilan, berbicara masalah maslahat duniawi, semua berbicara. Ya, semua berbicara. Semua menginginkan, ya, itu semua. Ya. Tetapi perbedaannya dengan dakwah al-haq, ya, dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah di mana ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang hak ar-Rahman itu nomor satu. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan utama yang tinggi. Ya. Oleh karena itu, ini yang terbedakan antara dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan dakwah yang lainnya. Ya, dari dulu sampai sekarang, ya, seluruh dakwah yang ada di atas manusia untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan manusia. Bahkan orang-orang yang zalim dari para raja pun tadi, ya, ingin agar ada maslahat, maslahat buat rakyatnya, maslahat buat dirinya. Bahkan melampaui batas di antara mereka, sampai ada yang menguasai yang lain untuk mereka itu, menguasai yang lain untuk dengan cara menjajah, ya, kemudian menguasai yang lain untuk kemaslahatan mereka, untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Nah, ini semua berbicara tentang maslahat duniawiyah. Oleh karena itu, nah, ini pelajaran bagi kita dalam islah dan tarbiyah adalah kita dakwahkan umat manusia bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hak yang tertinggi nomor satu, sehingga manusia hanya beribadah kepada Allah semata, kemudian manusia menjauhkan perbuatan syirik, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk ini semua. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. dan tidak akan mengutus sebelum engkau seorang rasul pun wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah hanya aku. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam juga berdakwah untuk mengajak manusia, ya, menunaikan hak Allah yang pertama. Di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. 'Ala basirah, di atas basirah." Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tujuan daripada hidup manusia dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini hak Allah yang tinggi. Hak Allah yang tinggi. Ya. Nomor satu. Adapun hak-haknya manusia, hak-haknya manusia ini taba', artinya mengikutinya. Ya, artinya mengikutinya. Dan rata-rata manusia yang hidup di atas muka bumi ini, ya, ini berbicara tentang hak manusia sesama mereka. Ya. Nah, adapun dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agar menyadarkan manusia di sana adalah ada hak yang paling tinggi, adalah, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan sekali lagi, bahwa pada pertemuan ini kita membahas tentang hak Allah dan hak manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala tujuan yang paling tinggi, hak manusia adalah mengikutinya. Kedua-duanya penting. Ya, yang paling penting tapi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting haknya Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini hak yang paling penting. Oleh karena itu, untuk para duat, para dai, dakwah tauhid ini, ya, sesuatu yang mesti, sesuatu yang nomor satu, sesuatu yang besar, ya. Dan apapun pelajarannya yang kita ajarkan, maka kita semangat untuk mendakwahkan tauhid, ya. Ketika kita mengajarkan hadis misalkan, ada tauhid di situ. Mengajarkan fikih ada hadis, mengajarkan fikih ada tauhid di situ. Mengajarkan Al-Qur'an ada tauhid di situ. Dakwah tauhid adalah dakwah yang harus sudah mendarah daging pada para duat. Yani agar Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan agar hak Allah Subhanahu wa taala dinomor satukan. Ini. Jadi sekali lagi, ini adalah kaidah yang sangat besar, ya, annahum ya'taqidun, bahwa ahli sunnah meyakini bahwa hukuk ar-Rahman hiya al-ghayah. Hak-hak Allah ar-Rahman adalah tujuan. Adapun hak-hak manusia ini mengikuti. Hak-hak manusia mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca. Karena materinya sedikit singkat, ya. Kita baca cuma dua dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam tentang hak yang besar ini, hak Allah, kemudian hak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wafik barakallah.
3: Waktu dan kesempatan yang saya sampaikan untuk kita di kesempatan kali ini, semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Dan selanjutnya, Khuatul Islam, Kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin ajukan di kesempatan kali ini, kami harapkan dan kami mohon untuk berkesesuaian dengan apa yang Ustadz sudah sampaikan untuk kita semuanya. Silahkan kami buka di 0218236543. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Ibu Dewi Pondok Gede.
3: Silahkan Ibu.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustadz.
2: Iya.
4: Anak saya SD menanyakan kepada saya apa perbedaan jin, iblis, dan syaitan.
2: Iya.
4: Saya mau menjawabnya takut salah, jadi saya belum jawab. Nah, mohon penjelasan dari Pak Ustadz atas ketiga makhluk gaib Allah tersebut, dan di antara ketiganya mana yang lebih baik atau memang baik menjalankan hak-hak Allah.
3: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari anaknya ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Ada tiga hal nih. Jin, iblis, syaitan. Nah. Baik. Syaitan dulu, saya akan jelaskan syaitan dulu. Syaitan, ada yang mengatakan dari kata syatona, ada yang mengatakan dari kata syato, yashiru. Ya. Syaitan ini artinya yang membangkang. Syaitan. Ya, sebagian ulama mengartikan artinya yang membangkang. Tamarud. Dan syaitan ini sifat. Syaitan ini sifat. Apa saja yang membangkang disebut syaitan. Sekali lagi, syaitan itu sifat. Ya, jin yang membangkang disebut syaitan. Manusia yang membangkang disebut syaitan. Binatang yang mutamarrid yang membangkang juga disebut syaitan. Jadi syaitan ini sifat untuk hal yang umum. Setiap hal yang membangkang, yang keluar dari jalur, keluar dari garis lurus, ya, disebut syaitan. Ya, dan yang jauh dari rahmat Allah, syaitan. Jadi misalkan manusia nih ya, dengar azan, disuruh sholat, nggak sholat, malah tidur. Ayo sholat, nggak mau. Nggak sholat. Nah, ini syaitan. Ini syaitan. Ya. Binatang yang rusak misalkan, ini syaitan juga. Jin yang rusak disebut syaitan. Jin yang rusak disebut syaitan. Ya. Kemudian iblis. Apa itu iblis? Iblis itu adalah makhluk Allah dari bangsa jin. Iblis itu jin. Iblis itu bagian daripada jin. Cuma namanya iblis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan iblis, ya. Nenek moyangnya jin, iblis ya, nenek moyangnya jin. Allah sebutkan iblis bangsa jin itu di surah Al-Kahfi. Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ya. Ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, mereka enggak mau. Ya. Mereka mau, maaf, kecuali iblis. Kecuali iblis, kata Allah. Kemudian Allah katakan kana minal jin. Iblis ini bagian dari jin. Iblis ini bangsa jin. Ya. Adapun jin, jin adalah makhluk Allah. Yang tadi Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, makhluk Allah yakni yang tidak kelihatan. Nah, itu bangsa. Jadi saya seperti manusia. Manusia ini bangsa. Ya. Nah, seperti Adam. Adam manusia, iblis jin. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nah, itu. malaikat ada Jibril, Mikail dan seterusnya dan seterusnya. Jin ada iblis. Nah, nenek moyangnya jin, iblis. Kemudian manusia nenek moyangnya adalah Adam. Nah, itu. Jadi itu Bu ya. Perbedaan antara apa? Jin, iblis dan syaitan. Sekali kalau syaitan ini mencakup sesuatu yang umum, ya, maknanya yang luas. Setiap yang membangkang, yang menyimpang, yang kurang asem, kurang ajar, itu namanya syaitan. Makanya sebenarnya orang tua bilang ke anak, ya sebenarnya kalau ada anak yang membangkang, setan kamu, itu sebenarnya betul sebenarnya. Iya. Iya. Kalau ada orang yang tidak mau sholat bilang kamu setan, itu betul sebenarnya. Cuma subhanallah banyak orang enggak mau dibilang setan. Kan gitu. Nah, itu. Padahal setan itu ada sifat. Sifat artinya yang membangkang, yang tidak nurut. Ya, itu namanya syaitan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Yang berhak untuk menunaikan hak hak Allah tadi pertanyaan Ibu.
2: Yang apa?
3: Yang berhak menunaikan hak hak Allah dari golongan itu tadi Ustaz.
2: Oh, semuanya. Semuanya. Iya, semuanya. Jadi tadi kalau syaitan tadi sifat ya. Yang wajib menunaikan hak hak Allah adalah semuanya. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia semua harus menunaikan hak Allah. Ketika tidak mau menunaikan hak Allah, ingkar dan kafir, maka akan diancam api neraka. Yang nurut, Allah siapkan surga. Nah, makanya ketika menghadapi hak Allah itu manusia terbagi menjadi dua atau tiga, ya, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Begitu pun jin, jin ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Yang mukmin akan masuk surga. Yang munafik dan kafir Allah siapkan neraka. Seperti itu.
3: Baik, Ustaz, barakallahu fiik.
2: Wa fiik barakallahu.
3: Atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk khususnya Ibu yang bertanya tadi dan kita semuanya yang mendengarkan. Silakan kembali kami angkat penelpon yang selanjutnya di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung. Halo. Terputus. Kami undang kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Sudah tersambungkan? Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
5: Dari Ibu Tuti di Gorontalo.
3: Silahkan Ibu, pertanyaannya.
5: Ya, pertanyaan saya, ada cucu saya itu umurnya 12 tahun tapi belum dihitan. Ya, kemudian ada kalanya dia surat dengan saya di rumah. Kira-kira bagaimana Pak ya? Apakah saya jadi imamnya atau dia yang jadi imam?
3: Umur 12 tahun ya Bu?
5: 12 tahun tapi belum dihitan.
3: Iya.
5: Ya, makasih Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Nah, yeah. Umur 12 tahun belum dikhitan. Yeah. Maka nasihatnya segeralah dikhitan. Yeah. Ya, segera dikhitan. Insya Allah sebentar ya. Paling dikhitan beberapa menit selesai, kemudian sembuh. Yeah. Apalagi sekarang Masya Allah canggih ya.
3: Iya, pakai laser, pakai ring segala macam.
2: Ya, segera Ibu ya. Bawa anaknya di khitan karena khitan ini merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, syariat yang agung dan laki-laki wajib untuk mengkhitan ya, untuk dikhitan ya, laki-laki ini wajib hukumnya untuk di apa, dikhitan. Adapun tentang masalah sholat ya, laki-laki tetap menjadi imam bagi wanita, nggak boleh wanita mengimami laki-laki. Yang umur 12 tahun bisa jadi imam.
3: Iya.
2: Jadi imam, ya. Adapun khitannya segeralah dikhitan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Baik,
2: ya.
3: Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan ke pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Berau. Ustaz, bagaimana ya kalau orang tua sudah meninggal tapi non muslim? Apakah ibadahnya bisa diterima atau tidak, Ustaz?
2: Iya. Zahirnya non muslim ya.
3: Iya.
2: Sudah meninggal, gitu ya. Maka tentunya kita menghukumi secara zahir, menghukumi manusia dengan zahir. Wallahu yatawalla sarair, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurusi urusan hati, sarair. Kalau zahirnya meninggal dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan beriman, ya maka sesuai dengan zahirnya dihukumi dengan kafir, ya, dan muslim kan kafir ya, dihukumi kafir. Kemudian bagaimana ibadahnya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala ya banyak sekali berfirman dalam Al-Qur'an ya, bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh non-muslim atau kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak diterima, tidak ada yang mencegah dari diterimanya sedekah mereka melainkan karena mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap Allah. Orang yang kufur kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ya punya amalan yang besar. Infaknya banyak sekali masyaallah, sampai kalau dia bikin makanan untuk orang-orang miskin, orang-orang haji misalkan, itu sampai bikin tarid, makanan tarid itu untuk ngambilnya pakai tangga. Ya. Untuk ngambilnya pakai tangga. Tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amalannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi, orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, ya, apa-apa yang dilakukan dari perbuatannya tidak diterima. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh amal yang mereka lakukan, yang telah amalkan di dunia, dan kami jadikan amalan mereka hancur sehancur-hancurnya. Seperti haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan. Ya. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan keyakinan kaum muslimin. Keyakinan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
3: Naam, Ustaz. Terima kasih.
2: Barakallah.
3: Dan selanjutnya dari saudara kita Bimo di NTB, bagaimana menyikapi tentang tauhid hukumiyah, karena sebagian kelompok ini mementingkan ini dan menganggap Ahlus Sunnah terlalu mementingkan masalah tauhid.
2: Iya. Tauhid hukumiyah ini masuk juga kepada tauhid rububiyah. Ya. Nah. Tauhid hukum. Ya. Tidak, tauhid itu sebagaimana yang disebut oleh para ulama tiga. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma'i wa sifat. Ya. Dan dengan dasar tatabbu' dan istiqra', para ulama rahimahumullah taala membaca nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjumpai bahwa tauhid tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Adapun tauhid hukumiyah, tauhid mulkiyah masuk kepada muluk dan hukum. Ya. Tentunya kita yakini bahwa tidak ada yang berhukum ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang hak dalam hukumnya. Oleh karena itu kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita meyakini bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ada beberapa keterangan tentunya dengan tafsir. Karena di Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun." Para siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, kata Allah. "Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul fasiqun." Humul zalim, dalam ayat yang lain humul zalimun. Ada yang fasik, ada yang zalim dan seterusnya. Dan ini tentunya kita bahas ya sesuai dengan kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah, begitu ya. Kita kembali kepada masalah bahwa tauhid hukumiyah ya, ini biasanya yang memakai adalah orang-orang harokin. Orang-orang harokin yang ingin yakni apa namanya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Barakallahu fikum ya
0: Ustaz. Barakallah.
1: Ini dengan Risna di Tangerang.
0: Ya.
1: Saya mau bertanya, Pak Ustaz, kalau misalnya orang dia itu mengambil singkongnya itu dia ambil di kebon yang tanahnya itu udah dibeli sama orang pemerintah yang mau dibangun bangunan, tapi singkongnya itu singkong liar gitu Pak Ustadz, udah gak ada yang punya, diambil singkongnya lalu dimasak, dimakan, itu hukumnya mencuri apa boleh Pak Ustadz? Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau singkong itu milik orang lain gak boleh diambil. Tapi kalau singkong ibu jumpai singkong tidak digunakan sama siapa-siapa, tidak itu bukan milik siapa-siapa, ya itu boleh dikonsumsi. Itu boleh dikonsumsi karena hukum yang rajih adalah ketika ada barang dan ada harganya sedikit, ya kita nggak tahu milik siapa, itu boleh dikonsumsi. Ya. Adapun luqatah yang barang yang berharga harus diumumkan setahun, ya diumumkan itu. Tapi kalau misalkan menemukan kayu, ya kayu kita nggak tahu kayunya siapa, kemudian kita apa namanya belah, ya, kemudian kita jadikan buat kayu bakar, itu boleh, ya itu boleh. Dan ini insya Allah akan kita bahas di hari Senin tentang fawaid dari orang yang menghutangkan 1000 dinar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang yang berhutang 1000 dinar kepada kawannya, minta saksi dia katakan saksinya cukup Allah, minta penjamin dia katakan penjaminnya cukup Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian dia kasih 1000 dinar itu, kemudian di hari haknya karena dia nyebrang lautan, kemudian dia cari kapal tidak ada, kan gitu, untuk dia sudah mau bayar, ini orang soleh mau bayar 1000 dinar itu, ada kayu dilubangi, taruh 1000 dinar di situ, kemudian dia lepaskan itu kayu di lautan, kemudian singkatnya diterima oleh orang yang mengutangkan itu, ya, kemudian orang utang itu nunggu orang itu mana nggak ada kan gitu ya, kok nggak datang, barangkali ada kapal yang membawa uangnya 1000 dinar, karena orang itu sudah berjanji hari H itu, nggak ada, terus ada kayu
0: tuh, lewat,
2: ada kayu lewat diambil, dia nggak tahu kalau itu kayu isinya 1000 dinar awalnya, dia ambil buat bahan kayu bakar di rumahnya, ya dibuka, ada 1000 dinar itu, ya 1000 dinar itu. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ulama berkata bahwa boleh mengkonsumsi, mengambil barang, ya yang itu ada manfaatnya sedikit, kita nggak tahu milik siapa gitu. Umum kita ambil manfaat dan konsumsi itu tidak mengapa, kan gitu, ya tidak mengapa. Tapi kalau misalnya tadi masalah singkong nih, masalah singkong ada yang miliki itu jangan, kalau ada yang memiliki izin dulu kepada pemiliknya. Kecuali kalau misalkan ada singkong di jalan gitu ya, kalau kita ambil daripada tidak dimakan atau itu kita ambil nggak apa-apa. Asal yakin singkongnya nggak ada racunnya.
0: Iya, ada yang beracun soalnya.
2: Iya.
0: Tapi masih ada waktu
2: satu. Satu lagi.
0: Baik, satu lagi kami berikan kesempatan untuk Anda, pemirsa dan pendengar Radio Roja, untuk menghubungi kami bertanya langsung bersama Ustaz di kesempatan kali ini. Silahkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
3: Ini di Banda Aceh.
0: Silahkan.
3: Mau tanya kan, kalau anak umur 12 tahun, udah dikitan, terus hafalannya udah, alhamdulillah, udah 20 juz, boleh nggak menjadi imam, maksudnya di jamaah yang agak lumayan besar gitu.
0: Di masjid ya, atau musola gitu?
3: Di musola lah misalnya. Apa boleh, Ustaz?
2: Boleh. Iya, jadi kalau misalkan dia, apalagi sudah punya hafalan 20 juz.
0: Sudah banget.
2: Iya. Ada zaman Rasulullah SAW dan sahabat yang belum balik, anak kecil, sekitar umur, bahkan kalau tidak salah umur 7 tahunan gitu ya. Beliau karena paling banyak bacaan Qur'annya, dijadikan imam. Jadi apalagi umur 12 tahun, kemudian dia punya hafalan banyak, dan yang lain misalkan di bawah dia, dia boleh jadi imam di depan jamaah. Karena Rasulullah SAW berkata, ya ummul qawma

0: mengimami kitabillah, ya, yang mengimami satu kaum adalah yang paling akhra' tentang kitab Allah, di antara maknanya yang paling banyak hafalannya. Tapi apalagi kalau misalkan paling bagus fikihnya dan seterusnya, itu lebih bagus, lebih utama lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Raja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها. والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah taala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab.
5: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan akan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udibat imra'atun fi hirra, sajanatha hatta mata, fadakhalat fiha an-nar. Illa hiya at'amatha wa saqatha, idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard." Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai

0: mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diangkat.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، معدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum berlaku teratur itu, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penunjuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat dari musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berdoa.

Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

لم تعلم

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawabannya? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudara, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintah, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya dan Anda semua, wahai saudara-saudara, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata aw qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran. Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, maha hidup atau tidak mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslim dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik maka demi Rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Kan, wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin, itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma, lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada Tuhan, kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda, wahai saudara-saudariku, Anda telah berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa bukti Anda, wahai saudaraku, bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wa la mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim," lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ini. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudara, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam? kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, duta beliau, berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya. Ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajaran. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliau lah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliau lah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya, yang berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba', mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan liman baddala dini, celaka celaka orang-orang yang telah merubah agama. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bingung teman hitung tuh? Susah manah mutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, jantan solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Inilah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia.
1: Wa

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

0: ربكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.
0: Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dal

0: adalah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Wa syarawhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: orang dari Mesir yang membelinya, berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

0: Yosef.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: Waqala

Perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.
1: Qala rabbis sijnu ahab

0: berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
1: Man.

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: لبث في السجن بضع سنين.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijah ya'kuluhunna

0: wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumburihi illa qalilan mimma ta'kulun.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka."

0: عصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وقال

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."
1: Wa

0: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."
1: Falam

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."
1: Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la

0: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
1: Wa

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: innahum lasariqun.
1: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
0: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
1: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
0: Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
1: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
0: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
1: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
0: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق

saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّ

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa in

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu.

0: tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: aku berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tabta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Ya'qub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya

wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
1: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
0: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
1: Walau

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: Ata'aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtah wa hum la yash'urun.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya?
1: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Intayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, ya, agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Allah berfirman, "Subhanallahi hina tumsunu hina tusbihun." Maka Maha Suci Allah saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari. Artinya sucikanlah Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ia berzikir di waktu pagi. Yang terakhir Nabi bersabda, "La'an ajrisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak setelah selesai sholat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis yang terjadi, dan hadis ini hasan insya Allah, kata Rasulullah SAW, "Yaman sholal fajra fil jamaah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, fi majlisi, kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadhkurullaha ta'ala, ia ingat apa berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Ya thumma shalla raka'atain, kemudian ia salat dua rakaat setelah matahari agak tinggi ya. Maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrah. Masya Allah saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi, waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya setelah apa di waktu pagi, yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah tiga perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Itu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rezeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan, ya, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan? Insyaallah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah dengan memujinya, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh." Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insyaallah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudara. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Bukan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, "Engkau masih berzikir hai Juwairiyah?" "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah." Kata Juwairiyah, "Apa itu ya Rasulullah?" "Itu ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya, wa ridha nafsi, sejumlah keriduan dirinya, wa zinata arsy, seberat arasnya, wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya." Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja, tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan ya, sebuah doa yang apabila kita ucapkan, maka kita akan dihindarkan dari apa, musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa ya, kalau kita ucapkan tidak sampai 1 detik, tidak sampai 1 menit. Hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini, memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa, "Ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ubtala min tahti." Ya Allah, aku aku minta kepada Engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah, minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan, karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan ya agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah ya istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan, saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang. Subhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah-Nya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanallahi walhamdulillah, syarri alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: akan berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti burung yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah

0: Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
1: Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jesus.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

نصر الله ينصر من يشاء.

لكم مثلا من أنفسكم، هل

semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan dan akhirat.

seseorang akan berada di surga

menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

Sim,

0: malaikatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu.

0: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يستحي

يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

0: ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi syariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: دار أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

c'est sur vous.

seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali

Iblis berkata,

sesungguhnya kamu adalah orang yang terkenal.

Bertangguh ke aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Sampai

0: maka yang benar adalah sumpahku. Dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: موقع رياض القرآن يقدم

حياتك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang. Kamu ngecit ngobrol, ngobrol. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum, maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing kasih, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shof di depannya. Begitu shof di depannya ruku, oh berarti dia wis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, sampai shof yang pertama. Nah, shof yang pertama itulah yang melihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang

kita garis bawahi. La yazalu qaumun yata'akhkharun. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini rezekinya akan ditunda. Di dunia ini jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Sik berusa tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng kowe tell me jenenge. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung jos gaji lanjut? Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Loh, aku berarti akhwat siji angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apalagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama salatnya nang rumah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yu'akhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka artinya boleh mebus warga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz, Masya Allah, telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada kalau 1000 tahun nunggunya.
Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Ini kesel. Nah, sudah gosok. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 1000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Gitu. 30.000 tahun. Kalau telatnya setahun. 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jemaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih, harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li sholatin illa wahuwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu, setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Jadi wigasik sekarang muadzin 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar, makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi ora mlebu berblas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjadikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah disuruh tahu masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku harus cepat-cepat dan bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid dengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sini. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata
Idza adzana al-muadzin fa in lam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah. Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, kue tandanya wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia.
1: Sudah
0: berbahagia kah kita dengan taubat Tuhan? Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat, berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
6: Bagaimana bisa dijadikan musuh kok Islami sedangkan dia diharamkan?
7: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib.
6: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
8: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
9: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
8: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang keras mengharamkan musik.
6: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
10: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitra, seribu meriam.
6: Dibandingkan alat-alat musik dengan dosa-dosa musik. Dan apabila digandingkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
11: Bahwasanya bermain musik, dengan musik ini semua termasuk dosa besar.
12: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
8: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
13: Musik membuat orang lalai, jamaah.
14: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

jiwa-jiwa yang terlelap. Bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi. Bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Sebagian orang kehilangan sholat subuh. Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qad afla

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

يفرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surah

0: شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak

0: kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alaih, wa abu'u bidhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir al-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirka, wa an aqtarif ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kami akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu li

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

إن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yang sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

yang keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka

0: bahwasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskan rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, Ngajomantara. Mantara.

0: amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Tasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bi fityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahib at-tayr la khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
0: Tidak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
7: wasallam, wa'lam syaraf al-mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah mengajarkan was'alullaha, minta kepada Allah saja.
8: Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
9: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasiq rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka

כדור, הוא

Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.

0: تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: 104,000 FM Raja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhatal islam kaum damu di mana wai ayana. Alhamdulillah dina enjing-enjing iya urang tiasa dari petepang damu di galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Palawargi anu mudah-mudahan aya dina kawilujengan sareng panangkayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha biasa dina enjing-enjing ieu urang dangukeun pangawasan rutinan khusus bahasa Sunda sareng pangarsa Alustad Abu Haidar As-Sundawi Hafidzallahu Taala. Malajengkeun bahasan kitab Riyadus Solihin anu mudah-mudahan pangawasan ieu tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Allahumma amin. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum wilujeng ngadangukeun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'ala. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Al-Mudhiyatul Allah, diterima pemirsa Sabah TV dan para netizen di mana ayam. Dan kepandai yang bahas kitab Riyadus Solihin edisi bahasa Sunda. Oh, itu sebenarnya halaman

Tolak belakang, sehingga di Sunda, namun orang dicepeng janggot, gado, mastaka asa dihina. Arab Saudi, Qatar, Oman, Suriah, Kuwait. Di cepeng janggot teh asa dihormat luar biasa. Di cepeng mastaka komo diusap-usap mah aduh asa disanjung. Benten kan? Benten. Atau jayah adat. Sabab dadamulan jalmi. Agamanya sanes dada melanjal, sanes adat, sanes kultur, sanes kabiasa. Tapi wahyu ti Allah. Maka agama Islam sanes budaya Arab. Budaya Arab zaman baheula mah ngaco pisan. Aya tari perut segala macam. Eta budaya Arab zaman baheula, sanes agama Islam. Jilbab sanes budaya Arab, syariat Islam. Sama Islam sumping, jalmi, para istri bulucun, denutup. Karena mastaka na leher dada na katinggal, lungsur we. Syariat Islam, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Para istri kedah

Akhirnya sebab Allah anu netepkeunana, sanes jalmi. Sabab kaduana annaha musilatun ilaih. Fala syai'a yusilu ilallah illa sabirullah allati syara'aha liibadihi. Disebut jalan Allah sebab ia hijihina jalan, hijihina cara anu tiasa ngadugikeun urang ka Allah. Daya anu tiasa nganter urang ka Allah, kajabi jalan Allah, kajabi agama Allah, kajabi syariat Allah. Anu urang bade ibadah ka Allah, supados ibadah ia dugi ka Allah, ditampi ku Allah, ibadahna kedah taluyu sareng syariat Allah. Dijentrekeun dina Quran, dijelaskeun dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiasa urang umpamanya umpamana ngahuleng ngaraga meneng ngadoa ka Allah azza wa jalla bari balem bari peureum semedi teh tiasa eta mah sanes jadi kadah ku cara salat zikir ngadoa baca Quran sareng syariat anu ditetepkeun ku Allah lamun ibadahna tersaluyu sarang syariat Allah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Sajal minu ngamalkan hiji amalan ibadah ke Allah. Tapi di ayat contoh itu amalan tertikar ditolak. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa min fahuwa radun. Sing sajal minu anu ngaya-ngayakan hiji amalan dina agama ia. Tapi sanes sebagian tina agama iya. Daya rengkol na tina Quran tina hadis, eta amalan nu diaya-ayakan tadi tolak. Makana Nabi ngawanti-wanti, iyakum wa muhdatsatil umur. Tebihan ku anjen perkara-perkara anyar dina agama. Dina agama ya sanes dina dunia. Ay urusan dunia mah enggak antum a'lamu bi umuri dunyakum. TV urusan dunia, radio urusan dunia, HP, speaker, mic ya urusan dunia. Itu disebut bid'ah sebab sanes urusan agama. Jadi jalmi nu bodoh netelakeun lamun ulah bid'ah mah ulah nganggo speaker, ulah nganggo HP, ulah nganggo mobil, lamun ke Arab ulah nganggo pesawat, nganggo onta, sebab pesawat mah bid'ah. Jalmi bodoh. Tapi agul ku kabodohan anak, ketembong-tembong kabarnya. Pesawat, mobil, kamera, TV, itu mah urusan dunia, sanes urusan agama. Mangga antum a'lamu bi umuri duniaku. Anjen langkung terang urusan agama anjen. Urusan dunia anjen untung salah kata itu. Anjen langung terang urusan dunia anjen. Urusan agama maksudu nyontok kakuri. Itu sur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi disebut sabirullah jalan Allah. Ya agama Islam disebut jalan Allah sebab ya hiji-hijina jalan cara supados tiasa dugi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun hoyong ibadah ke Allah tapi sanes ku cara nu ditetapkan tina agama Allah ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Insa jalmi anu milarian agama tajabi Islam eta agama moal ditampi di akhirat rugi. Makana lamun jalmi netelakeun sadayana agama sami nyembahna ka Allah pasti ditampi eta jalmi tos gugur iman. Sebab Allah netelakeun sahajami anu milari agama tajabi Allah tajabi Islam moal ditampi. Ditolak. Amal ibadahnya sana ditolak. Terus nyembahna ke Allah. Tapi cara nyembahna ke Allah, nyarangnya lira.

0: Atanapi ngadopsi tina budaya, atanapi nyanak tina cara ibadah agama batur. Maka ditolak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu deui. Jalmi anu netelakeun yen agama sadayana ngajarkeun ka saya, eta jalmi bodoh tentang agama. Hiji-hijina agama anu ngajarkeun kana ka saya ngan Islam. Sajabi Islam ngajak kana kaawonan nupang awon-awon. Nyata naon? Kaawonan nupang awon-awon nate musyrik, nyembah sajabi ti ka Allah. Agama nusanes kan nyembahna sanes ka Allah. Pang awon-awona kaawonan, pang sesat-sesatna kesesatan, nyata musyrik. Nyembah sajabi ti ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama nusanes kitu. Nya dina kehidupan sosial masadena agama ngajak kana kasayan. Tapi dina urusan tauhid ngajak kana kaawonan. Sebab kitu tesan. Eta sanes jalan Allah. Jalan Allah teh agama Islam. Surah Allah azza wa jalla ud'u ila sabili rabbika. Ajak ku anjeun tuh manusia-manusia kana jalan Allah. Maksud ngajak kana jalan Allah, ngajak kana agama Islam, nyembahna ka Allah, nyembahna ka Allah ku cara-cara nu disyariatkeun ku Allah. Jadi aya dua nu kedah ditekankeun. Kahiji ibadahna ka Allah ulah ka anu sanes. Kadua, cara ibadahna ka Allah kedah ku cara syariat nu ditetepkeun ku Allah ulah ku cara-cara anu sanes. Name we ditambi tah eta jalan Allah. Anu kahiji. Kadua, aya tilu cara nu ku Allah dijentrekeun nalika ngajak manusia kana jalan Allah. Bahasana teh dakwah. Ngajak teh kan dakwah. Dakwah teh artosna ngajak. Yuk urang ngadakwahan manusia. Maksudna ngajak manusia karena jalan Allah. Allah netepkeun aya tilu metoda, tilu cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dina ayat ieu Allah ngajelaskeun tilu cara, tilu metoda dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ka jalan Allah kahiji ku cara hikmah. Kadua wal mau'izatil hasanah. Ku pangajaran anu sae, katilu wajadilhum billati hiya ahsan. Debat sareng aranjeuna ku debat anu sae. Tilu. Urang tataan hiji-hiji. Mungkin ayeuna mengukur metoda nu kahiji hungkul nu kurang dibahas. Sabab waktosna terbatas. Kahiji unu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Allah ku cara anu hikmah. Naon ari hikmah, para ulama ahli tafsir neterakeun al hikmatu an tadzal asya fi mawadhiha. Hikmah teh anjeun nyimpen segala sesuatu di tempatna. Sami sareng adil. Wa tunzilun nas fi manaziliha. Terus nempatkan manusia saluyu sarang keayaan anak. Wala tukhatibin nas bi khitabin wahid. Wala tad'uhum bi kaifiyatin wahidah. Balij'an likulli insanin ma yaliku bih. Ulah nyarios kasadayana manusia ku cara anu sami. Sebab jalmi benten-benten. Ulah ngadakwahan manusia ku hiji cara. nu bodoh, nu pinter, nu berpendidikan, anu terlulus-lulus SD dasar, sami sarana. Salah. Kang urang kali, kang remaja, kang dewasa, kang aki-aki, benten sarana. Jadi setiap jalmi kedah didakwahan ku cara anu saluyu sareng kaayaanana. Eta nu disebut hikmah. Urang nama bijak. Ngajak ku cara anu bijak. Kumargi kitu, fala budda ayyakuna al-insan ala ilmin bihali mayad'u li'anna al-mad'wa lahu halat. Imma ayyakuna jahilan au mu'anidan au mustakbiran au yakuna qabilan lilhaq walakinnahu qad khafi alaihi mujtahidan muta'awwilan. Maka setiap jalmi anu dakwah kedah ngadakwahan jalmi saluyu sareng kaayaan jalmi nu didakwahanan. Aya jalmi anu bodoh. Tah anu bodoh mah kedah diperlakukan secara lemah lembut dipasian penjelasan. Aya jalmi anu pinter tapi memang karakterna teh hoyong nentang, hoyong beda, takabur, arogan ku kapinteranana. Ieu mah benten deui. Contoh ya, contoh. Nabi kadang-kadang lemah lembut ka jalmi anu bodoh, sanos ngalakukeun kasalahan anu agung pisan. Lemah lembut. Tapi keras. Kasar kajalmi anu tos lami ka islamanana, tos senior, soseur elmuna, tapi masih ngalakukan kesalahan anu fatal, keras nanti. Ini contoh anu kahiji, kajalmi bodoh, tapi ngalakukan kesalahan anu fatal, kahiji. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju ngariung di masjid sareng para sahabat, rojol teh aya orang Arab Badui lebet. Mana Muhammad? Jalang, jeleng, jalang, jeleng. Para sahabat terus gemes ya hayang merkpek ka ieu jalmi. Ari pek teh ngajugjug ka juru cer teh di juru masjid. Zaman ayeuna mah preman sajahat-jahatna moal aya anu wantun papang di masjidnya. Ya macer teh papa. Kabayang teu ombe ngan ukur di gibri-gibri. Atuh para sahabat teh bereaksi tatos tingkoreja. Bade ngalarang ieu jalmi, ngahula ieu jalmi, nyarap ieu jalmi, nyegah ieu jalmi, tapi tos termanten kan. Serpa sar Nabi sallallahu alaihi wasallam da'auh antep-antep sampai dugikeun karengsena. Tadi sentak tadi carekan tadi kukumaha ku Nabi sallallahu alaihi wasallam saberesna. Beres eta jalmi papang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun saember cai. Pas dibanjurkeun ka tilas papangna. Bari nyarius inna hadzal masjid la yasluhu fiha min aqdarinna inna ma huwa bisalah wa takbir wa qiraatul qur'an. Rasana masjid ieu teh teu pantos aya kotoran jalmi. Sabab ieu masjid teh kanggo salat. Kanggo zikir, terang kanggo maca Al-Qur'an. Kalawan lemah lembut. Tinggal ayat dua sikap anu benten. Para sahabat mah bade kasar, bade keras, terus ting polotot, terus ting kekrot gitu. Nah, anu tekel tempat ibadah anu suci di papangan. Nabi lemah lembut. Dua sikap ieu benten. Katanya aku eta orang Arab Baduy. Makana respon orang Arab Baduy. Anjana ngadoa Allahumma rahamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah pasian rahmat anjan ka abdi sareng Muhammad we nusari selamat rani pasihan. Ngadoakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat anu kasar mah henteu. Akhirna anjeunna lebet Islam ku kamulyaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ieu kasalahan fat. Kasalahan ageng, tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tetep diperlakukan kalawan sae lemah lembut sebab naon? Ijalmi awam. Ijalmi bodoh. Ijalmi Arab Badui ti Arab pegunungan anu tebih ti kota, tebih tina pendidikan, tebih tina pembinaan. Makana karakterna teh kasar, karakterna teh blak-blakan, karakterna teh lamun nyarios tanpa tedeng aling-aling bade raos bade henteu bade nyelekit bade henteu sedih pikiran. Eta karakter Arab Badui. Makana orang Arab ayeuna lamun ninggal aya rencangananna atau saha we nya karakter teh malas kasar dasar Arab Badui lah gitu disebutnya ya Badui. Badui itu harusnya orang Arab Badui, orang Arab pegunungan. Ini contoh, contoh kedua keresekan ini Pak. Contoh kedua hiji jalmi mu'allaf namela bet Islam namina Muawiyah bin Al-Hukam sanes Muawiyah bin Abu Sufyan anu kana jantan khalifah satos Ali sanes Muawiyah teh samemeh Islam tos gaul sareng para sahabat. Jadi sababaraha adab-adab islami tos terang. Kataji tah ku ajaran Islam. Muawiyah bin Al-Hukam teh lebet Islam mu'allaf. Jadi teh acan terang karena tata cara ibadah nu leres. Iji waktu sholat sareng Nabi sareng para sahabat. Nuju sholat berjamaah teh hacih aya anu bersin. Nah, Muawiyah sama Islam terus gaul sareng para sahabat. Lamun aya anu haji bersin didoakan yarhamukallah. Maka nuju sholat anjeuna ngadoakan yarhamukallah. Bari ngareret ka anu bersin. Para sahabat nusanes nutus terang yen nyarios dina sholat teteh kengeng molotot nuju sholat ka Muawiyah dipolototan kitu teh. Teraos satu rasanya nyaris masya'nukum tanduruna ilaya naon maneh molotot ka urang padahal nuju sholat fatal teh ya kasalahan fatal nyarios dina sholat ngabatalkan sholat. Nabi terang pastilah terang nguping da tarik atau batur nuju cari cingkan nuju sholat teh sepi jembringnya masing-masing bacaan. Jadi pas ayah nu bersin, ayah nu nyarios pasti kaku pinggu sarare. Da masjid Nabi zaman harita tesalega ayana. Ayana mamun ayah anu bersin 10 orang oge okay, di juru itu mah kaku pinggu lega-legaan ayana. Saberesna sholat saur Muawiyah demi Allah. Kuring can pernah ninggal. Jalmi anu langkung lembut, langkung bijak dina masihan nasihat. Fawallahi demi Allah. Ma dharabani wala syataman. Eta Nabi henteu jenggeul ka kuring, henteu nyawat, henteu nyarekan ka kuring. Anjeuna ngukur nyarios secara umum kapsadayana jalmi. Inna hadhihi shalah la tasnu la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesuna salat ieu teu pantes eusina aya ucapan manusia. Ngukur zikir, takbir sareng bacaan. Itu kalintang bijakna jadi manehna teh teu ngaraos kasalahkeun, teu ngaraos isin gitu. Da ditujukeunana secara umum. Padahal nyarios dina sholat fatal akibat. Tapi dilakukan secara lemah lembut. Nah sababna ia jalmi awam. Sekarang sering contoh-contoh anu sanes. sawang suluna ayah jalmi nutus senior tos lami ka islamanana ngelakukan hiji kesalahan. Hiji sahabat katinggal ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nganggo cincin tinu emas. Padahal emas haram kanggo amaga. Katinggal langsung ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipolototan, langsung dicanak, langsung dilaan, langsung dibabetke. Kasar ke? Keras ke? Keras. Bari nyarios. Nah, kuring ninggal salah seorang di antaranya nyimpen sini neraka di najak di naramukna dari diban. Atau sahabatnya itu ngeruk. Dugikan ka jalmi-jalmi karunya terus khudhu wantafi bihi. Sangat deh manfaatkan dikasihkan ka istrina sebab kanggo istrina mah halo, atau diisal terus artosna dianggokan biasanya. Cuma sahur iya jangan wallahi. Demi Allah kurima mual kersa nyandak barang terus dibanting ku Nabi SAW. Diantep. Jadi sikap Nabi SAW ka iya jalmi itu lemah lembut deh. Nah sebabnya iya jalmi ka hiji senior. Islami lebat Islamna hariwang dipicontoh ku jami anu nembe lebat Islam. Oh iya tuh senior tuh Islami lebat Islam tuh seer elmuna tuh ngengo cincin kayak ngerango tuh. Jadi masihan contoh anu awon kemarin gitu maka benten jami benten sik. Kata Nabi sami jalmina tapi benten yuswan. Nalika orang gaduh murangkali. Murangkali itu teh alit kerni teh acan 10 tahun. Saur Nabi salusa murru awladakum idha balagus sabasi. Parentahkan anak anjen kanggo sholat. Upami yuswana tuh 7 tahun. Ulah wakadi tenggel, ulah wakadi gubung kita. Wadribuhum alaiha. Tengel tabu dak lamun 10 tahun tak san sholat tua. Ya sanes robi sikap robih kanya. Ulah dugikan ka jalmi teh. Budak salah kasimpulan bapak baheula mah nyaah ayeuna mah teu nyaah. Baheula mah kuring teu sholat kita radi gebug ayeuna mah digebug. Geus robah ta bapak teh tingkah lakuna. Eta kesimpulan nu salah. Baheula mah teu digebug teh ku sabab alit keneh. Ayeuna mah tos jebrok. Tos ageung. Namun diantep karep bahaya. Makana langkung keras, langkung kasar. Ya hikmah. Cara-cara, cara-cara, keterangan-keterangan anu sanis. Jadi setiap jalmi diperlakukan saluyu sareng keayaan eta jalmi, kondisi eta jalmi, pendidikan pemahaman eta jalmi. Jadi pukul rata, jadi samikan. Tapi dibentengkan saluyu sareng keayaanana, ia anu disebut hikmah. Nalika ngajelaskan ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seharusnya Al-Utsaimin rahimahullah. Al-hikmatu qalal ulama. Hikmah, saur para ulama. Innaha minal ihkan, wahual itfan. وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه فهي وضع الأشياء في مواضعها. حكمة أصل كاتنا تنا إحكام. إحكام هرتوسنا إتقان. إتقان هرتوسنا نيمبن segala perkara di tempatnya. Tempat lakukan setiap jalmi saluyu sareng kaayaanan. Cuma sarkana hal iya maka hikmah teh kumaha terus dijelaskan kamari kahiji ilmu ngeunaan materi dakwah anu kada didakwahkeun anu kada dijelaskeun anu kada didugikeun kaduana ilmu ngeunaan jalmi nu didakwahan yaitu pendidikan kumaha karakter kumaha nu dibutuhkeun kumanehanna naon amun ieu jalmi akidahna tos sae ibadahna mah tos sae kan akhlakna pikasebut ajarkeun akhlak dan ibadahna mah tos kena diajarkeun tos sae tauhidna akidahna tos paham ngan akhlakna pikasebut tah didik akhlak sareng satrasna sareng satrasna nya ieu anu disebut hikmah hikmah dumasar kana ilmu ilmu ngeunaan tiluhan tiluhal kahiji materi dakwah kadua jalmi nu dakwahan katiluna cara atanapi metode dakwah ilmu ngeunaan tiluhal ieu ngalahirkeun sikap hikmah nalika dakwah nalika dakwah di barengan ku hikmah jalmi anu kedahna diperlakukan lemah lembut anu kedahna dikasaran kasaran anu kedahna didebat mangga debat cara anu sae sadayana maka dijamin hasilna bakal sae Rasul sallallahu alaihi wasallam telakeun inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yunza'u min syai'in illa syam. Saya sunnah kelemah lembutan. Namun ayah dina hiji perkara. Ngalantaran kan eta perkara jadi saya. Namun eta perkara boh dakwah, boh ngadidik, boh gaul. Namun lemah lembut pasti saya eta. Dakwah lemah lembut pasti saya adem. Itu deh ngadidik. Kalawan lemah lembut, merangkali didikan orang oge betah gitu. Itu dia muamalah, gaul sareng rencana sareng tatangga lemah lembut bakal adem, bakal betah muamalah gaul sareng urang. Maka disebutkan la yakunu fi syai'in illa zana. Namun kalemah lembutan itu ayat cina hiji perkara bakal memperindah eta perkara. Dakwah bergaul ngadidik bakal indah lamun dibarenganku kalemah lembut wala yunzau min syai'il dasyar tepati-pati kalemah lembutan dicabut tina hiji perkara illa syana kajabi memperburuk naon memperburuk bahasa Sunda ya ngalantaran kan eta perkara jadi awon dakwah kalawan kasar lompat itu di dakwahan seharus di dakwahan asal dicarekan asal dihina gitu kan ya namun kasar nah didik itu akhirnya didik siapkan panunggul anu tumur hatikan cibron gitu. Susulan dasar si gabapa ya, manih tak injik nabu barat itu deh gaul sarang tatangga kegu cara anu kasar robah jadi musuh. Awon dah. Kemudian ini masalah dakwah. Ia nunamina hikmah. Bijak. Ngajak. Kucara anu bijak. Ia anu disebut hikmah. Ia metode nukah. Ia. Insya Allah metode kedua serengkap tilu orang bahas di dinten Rebo anu pada tongkap. Ayana cekap sakit tuhela nukapi hatur orang nemak kana tajau upami ayah patarosan sumangan taroskan. Ayana orang ngawitan hela ti jamaah nu ayah didi. Mangga upami ayah patarosan. Cung. Pak Dadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam.
1: Ya Ustaz ayat taroskeun nanti upami kurang gitunya nuang karena non hiji tempat di Pasihan ngaleut ieu cenah saurna teh ieu mah kengeng ieu caina teh kengeng ngadoa nya di Pasihan doa gitu janten langsung ya apa eta lepat nya anu lebih parah deui nya eta di Pasihan rokok gitu nya rokok anu kengeng ngadoaan gitu eta kahiji panginten upami dituang kumaha kurang jasa ya sarang kumaha hukumna eta kalebet kana melalui perantara gitu ibadah melalui perantara kana mun sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Ayeuna orang ngadoakeun cai teras caina dileueut atanapi mungkin diibakeun. Cengeng teh. Upami ieu disebut ruqyah. Bahasa urangna ruqyah teh jampe. Ruqyah teh aya dua, ruqyah syar'iyah sang ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah anu disyariat. Kucara kumaha, kucara ngadoakeun jalmi anu butuh diruqyah. Wah nu teu damang, wah anu kena ku sihir, ku gangguan jin, diruqyah dijampe. Teras jampena disanak tina Quran atau napi hadis anu sahih. Contoh Quran dibacakan Al-Fatihah. Umpamana nu karaos di patuangan, simpan pandangan orang, katuhu dampalna dina patuangan anu nyat. Bacakan Al-Fatihah. Tawasul karena bacaan Al-Quran kenging. Hadisna sahih riwayat Imam Bukhari. Dina kitab sahih Bukhari. Kutip oge ku Imam Ibnu Katsir nalika ngajelaskeun kautamaan Al-Fatihah na kitab tafsir. Aya sabara sahabat safar lapar teu gaduh tuangan akhirna mah ka hiji lembur nyuhunkeun dijamu teu daek dijamu. Yantep akhirna tos. Jadi istirahat ari pek teh putra kepala desa eta teh dipacok ku orai atanapi binatang berbisa nusanis gunung daya anu tiasa ada mangkin. Teras kepala desa itu ngutus jalmi nyamperken ke para sahabatnya tulungan tuh ser para sahabat mangas ayah syaratna non syaratna lamun damang pasian doma siap kehumurun sahabat tadi menyuhunkan di jamu itu di pasian. Bingung sahabat kada kumaha dibacakeun Al-Fatihah. Eta mah saciduh metu saucap nyata damang saharita. Akhirna dipasian domba sakumaha sakasepakatan. Ya sahabat bingung halal haram ye. Di sana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi wa ma adrak anna wa ma adraka annaha ruqyah. Gimana anjen terangin Al-Fatihah iya teh ruqyah. Ruqyah teh jampe anu ngujar. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam teras dibagikan ke para sahabat halal berarti. Nah karena ditaruan. Tapi dituangnya ke sarari asana ke jalmi anu ngarukyah kumpul. Maka salah si sawiya sebutan kanggo Al-Fatihah nyata ruqyah. Dumasar karena hadis ya kenging ngarukyah ngajampe ku Al-Qur'an teu ukur surah Al-Fatihah surah nu mana wae. Biasa teu dibacakeun kana cai mangga. Bacakeun tak teras eueutkeun ka pasien. Kitu deui dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam upami aya jalmi anu teu damen panjenengan dilayat disimpen panangan katuhu dina sumber anu sakitna teras maca doa Allahumma rabban nas adhibil basa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqam. Kata Nabi anu langkung pondok tapi baca 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayas fiyaka as'alullahal azim rabbal arsyil ayas rabbal arsyil azim ayas fiyaka 7 kali dirukyah ya sedang tah asal syaratna kahiji eta rukyah dicanakeun Al-Qur'an atawa napi hadis anu sahih. Kadua jalmi anu ngarukyahna ahli tauhid. Jalmi nu berilmu, anu saleh, anu nalika ngarukyahna teh aya kahusuan dilenyepan sehingga langkung mujarab. Kalabat jalmi anu diganggu ku sihir, ku jin, kasurupan gitu nya. Nangga rukyah kunaon ku bacaan Al-Qur'an atawa napi ku doa-doa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujarab deuna ieu rukyah gumantung salah sawiosna kana kualitas kaimanan sareng ilmu jalmi anu ngarukyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rukyah teh senjata. Langkung mahir jalmi anu ngagunakeun senjata langkung ampuh, langkung sieun musuh. Coba umpamana urang papayun-payun sareng musuh, urang nyanak senjata nunchaku double stick naon bahasa Sunda. Siga si Bruce Lee teh geuning terang dua naon kai dihiwungkeun ku rantai di quick-quick kitu nya. Lamun katinggal eta jalmi mahir sehingga sifrus dikit itu dah musuh semera itu. Tapi lamun orang umpama na tetiasa ninggal nyepeng nasalah pas di kuih-kuih lepak. Karena turunnya lirah, karena mastakanya. Dah musuh geseri, ah ya mata enteng. Masihin musuh kena antep, kena beretak karena sirah sorangan. Kan gitu. Rukyah ya gitu. Langkung hebat jalmina imana langkung hebat pangaruhna. Makana anu janten penyebab mati henteuna teh jalmina sanes ayat nu dibacakeuna. Kapungkur di zaman Imam Ahmad bin Hambal aya jalmi anu kasurupan. Dirukyah ku batur ku jalmi-jalmi henteu mempan anggar eta si jin teh nyangkaruk di naraga waraga eta jalmi. Akhirnya jalmi-jalmi tumbing ke Imam Ahmad. So Imam Ahmad pakai tas nal kuring tenggelkeun. Dianggo namai koloprak koloprak kolopak kakuping ku eta jin kabur langsung. Nembe naon suara sendalna disangkana anu sumping Imam Ahmad. Sieuneu. Aman lah. Sabada Imam Ahmad ngantunkan eta jalmi gerebek kasurupan. Dirukya henteu daman. Serbatur, oh baheula geus kenal Imam Ahmad. Mana tenggelkeun canak kenal Imam Ahmad. Ditenggelkeun kalah kaseri. Cek cina teh memangna kuring teh sieun teh kusenalna. Henteu, kenal sieun teh ku Imam Ahmad. Saupama baheula Imam Ahmad nitah kuring keluar di negeri ya pasti kuring nurut bakal keluar di negeri ya. Sebab Allah merintahkan ka kuring supaya taat ka jalmi anu taat ka Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ngajelaskan ayat jalmi kasurupan di rukyah ulama itu Imam Ibnu Qayyim ulama cedamang-damang. Akhirna ia jalmi dicana ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Name ta'awudz oge atos damang langsung. Kata jalmi akan, loh naha abdi ayah di payunan Syekh. Kesadar tadi mah. Ya. Kapungkur belasan tahun nuka pengkar mungkin langkung ti 20 tahun. Di Jakarta ayah hiji yayasan. Yayasan Islam. Seur da'i-da'i na ustad-ustad na nujaya pertemuan. Cakatnya ayah masjid alit paling 4 kali 5 gitu. Sholak lah meren. Gerebek jaya nuka surupan gitu. Ayah jalmi santri ke ni bagian kuring. Ya santri tos diajarkan tata cara ngarukyah. Dibaca Fatihah nurutan eta cinta. Dibaca ayat kursi nororang miheulaan. Disiduhan malik nyiduhan, dicabok malik nyabok. Aduh. Nah teu mempan kitu tanya. Tah, akhirna warga dirinya sumping ka yayasan ieu. Kalarasan yayasan teh nuju aya riungan para ustad. Aya dua ustad anu sumping ka dinya. Nebe masuk oge eta jinte ngagalaprak langu. Jangan coba-coba ganggu lu tamu gue pribumi. Bahasa Betawi da jina orang Betawi meureun. Jadi pirosnya tahu tuh langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Terus gagalaprakan. Nema kana al-Fatihah terus ampun-ampunan teh acan kana ayat kursi sareng sata. Ampun. Jadi tema gue mau keluar, ah pokoknya keluar menjunjung gue keluar tong ngomong heula da. Loba ekol si eta mah. Sampai akhirnya ngulahik eta jalan. Sadar deh gitu. Eta warga didinya nyarios nah tadi dibacakan ayat kursi, dibacakan ku iya kalahkan nurut, norolang nurutan. Tadi jelaskan ku ustad-ustad. Rukyah teh ibarat senjata. Mati hentenate dumasar karena kualitas jalmi anu ngarukyah. Ulah ayah takabur, sombong, hoyong dipuji. Budak santri tadi teh mungkin singgih mungkin bagian saya. Ayah kata kaburan. Ia anu ngaruksak mati henteuna ruqyah kusabab teu ikhlas. Wajib ikhlas, wajib mutabaah, wajib aya kahusuan. Ngalanyepan eusi surat anu ku urang dibasakeun. Da jantan kalebet ruqyah kana cai nya. Tiasa mati tiasa. Gumantung kana kahiji. Kualitas jalmi anu ngaruqyah. Kedua, kepercayaan pasien kajalmi anu ngarupiah iya. Sareng kana rupiah. Insyaallah damang, insyaallah damang. Mungkin pasti damang, teu pasti. Mungkin nah henteu, tergantung tadi ya. Kualitas jalmi anu ngarupiah, sareng kapercantenan pasien nu dirupiah. Kedua hal, kana rupiahna, sareng kajalmi anu ngarupiahna. Aya unsur sugesti di dinya ya. Eta nu kahiji disebut ruqyah syar'iyah. Kadua ruqyah syirkiyah. Ruqyah anu syirik. Anu dibacakan sanes ayat, sanes hadis, sanes doa anu masyhur, tapi yang jawokan. Mungkin dicanak tina parerimbon, mungkin dicanak tina mujarobat, bahasa anu oge henteu difahami gitunya. Mungkin bahasa-bahasa campur sareng bahasa jin anu eusina nyuhunkeun bantuan tulungan ka bangsa jin eta syirik. Maka teu kenging. Jadi lamun urang dipasian cai ieu ieu tos diruqyah. Lamun urang memang teu gaduh keluhan panyawat nanaon teu kedah dituang, teu kedah dileut. Tapi lamun urang teu damang memang ya butuh obat. Dokter terus ngobatan tapi henteu. Aya anu masih ansai diruqyah tingali saha jalmina anu ngarukyah. Lamun dukun, lamun jalmi bodoh, lamun jalmi anu akidahna teu laras ulah. Tapi lamun ieu jalmi, jalmi berilmu, akidahna laras kitu, ibadahna laras, akhlakna mulia, mangga. Sabab pasti dumasar kana ilmu anu laras mangga kurang dileut. Anapun lamun benda anu dirukyana teh benda anu hukum asalna haram seperti rokok, seperti vape, rokok oge, nya urang rukyah ya rokok supaya naon lamun dipelenyun teh si jinna kabur, jin teh paling resep kana rokok. Coba taros ka jalmi ahli rukyah anu seueur pengalaman rukyah. Nyesep hawa rokok memperkuat kekuatan jin. Sampai aja jalmi anu ngarukyah, ta atas ampun-ampun atas badai keluar, pelenyun teh aya anu ngarokok. Tuh wah, segeruy cenah gitu. Langsung curing ha kuat deui tah. Dumasar kana hal eta, maka teu kengeng urang nyesep barang haram sanos dirukyah ku sadayana ayat Al-Qur'an tekeng tetep we haram-haram kitunya ulah wallahu alam bissawab. Ibu-ibu di Penggerak ya. Dang, hiji we dang. Mangga.
2: Hiji we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Ustaz sareng keluarga dijagi salamina terus ku Allah Subhanahu wa taala. Abi Luki di Cikarang Utara. Punten Ustaz izin tumaros. Abi mantan fotografer profesional anu kapungkur sok ngeplan pre-wedding sareng wedding anu campur baur pamanggih sareng istri. Kapungkur abi pernah ngajarkeun ka anak buah perkawis ngajarkeun motret nu seueur mudorot. Nah, upami abi kengeng dosa jariahnya ti mantan anak buah abi nu pernah ku abi diajarkeun eta karena sampai ayeuna masih dilakukeun ku maranehanna. Lan mangga jazakallahu khairan.
0: Iya wa jazakallahu khairan. Namun orang kantos ngajarkan kesalahan, terus orang tobat. Tapi kesalahan itu terus nyebar, kuma cara tobat. Ya kahiji, orang liren dina eta kesalahan. Kaduhung sagede gunung. Kaduana, kahiji liren, kadua kaduhung, katilu tekad moal ngulang. Terus kawanan terus nyebar kumaha, kurang ralat. Namun orang tiasa ngehubungi murid-murid orang, wartosan. Ulah gitu, kuringi gestobat. Namun ayana tiasa dihubungi ku alat komunikasi, boh HP, boh WA, tekedah langsung, tiasa ditelepon-telepon. Anapun badai nurut, badai hente, eta mah urusan manehan nu penting, orang terus berlepas diri, terus ngelakukan tanggung jawab sebagai jalmi anu kantos nyebarkan keawanan ngaralat ditarik deh terus berlepas diri. Anapun murid ngeyel tetap terus eta mah tanggungan murid-muridna. Ya, tajandan tobat tina keawanan anu kantos diajarkan mengukur ngawartosan murid-murid orang yang nyata teka lepat keliru ulah diamalkan. Terus nyebatkan kuring lepas diri. Tina masalah iya lamun anjen badin naraskan sanes tanggung jawab orang. Ya, insya Allah kucara kitu tanggung jawab orang terus kalaksanakan lamun murid orang tetap kekeh betekeh. Ngeyel sureyel, ngotot surotot. Laksanakan eta kaawanan maka di luar tanggung jawab urang ya. Sekap sakitu nu kapihatun insyaallah urang tepang lir subhanakallahumma bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
4: Ikhwata al-Islam rahimani Allahu wa iyakum kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah parantos dikapidangkeun oge kadangu ku urang sadaya pangaosan sareng pangarsa Al-Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Mudarkeun kitab Riyadus Solihin. Anu mudah-mudahan pangaosan anu nembe disanggakeun tiasa ketampi elmuna tiasa janten cukang lantaran lungsurna taufik oge hidayah kanggo urang sadaya Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Wilujeng enjing wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna tangtosna wae di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.